Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, "Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, "Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu, sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam, serta berkahilah penghulu kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik.

0: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا.
1: Barang siapa yang mengetahui tentang aku bahwa aku maha pengampun segala dosa, niscaya aku ampuni segala dosanya yang telah dilakukannya, dan aku tidak peduli selama ia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun.
2: Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba menuju pertaubatan. Kisah penggugah hati.

pendengar yang budiman. Umurku belum mencapai 30 tahun ketika istriku melahirkan anak pertamaku. Aku masih ingat malam tersebut. Aku tidak tidur sampai akhir malam di salah satu tempat istirahat. Malam itu adalah begadang yang dipenuhi dengan ucapan yang sia-sia. Bahkan dengan gibah dan komentar-komentar yang haram. Akulah yang paling banyak membuat mereka tertawa dan menggibah orang-orang. Aku memiliki bakat yang unik untuk menirukan orang. Aku bisa merubah nada suaraku sehingga menyerupai orang yang aku olok-olok. Ya, aku sering mengolok-olok fulan dan fulan. Tidak ada seorang pun yang selamat dariku hingga teman-temanku. Oleh karena itu, sebagian orang menjauhiku supaya selamat dari ejekanku. Aku ingat bahwa malam itu, aku mengolok-olok seorang buta yang aku lihat keliling di pasar. Dan yang lebih sial lagi, aku meletakkan kakiku di depannya hingga orang buta tersebut tersandung dan jatuh tersungkur. Orang buta tersebut tidak tahu apa yang mesti diucapkan. Sedangkan suara gelak tawa orang-orang menggema di pasar. Aku pulang ke rumahku larut malam seperti biasanya. Aku dapati istriku sedang menantiku. Istriku dalam keadaan yang sangat memelas. Dengan suara yang parau, istriku berkata, "Rashid, di mana engkau tadi?" Aku menjawab, "Aku bersama teman-teman." Keletihan jelas sekali tampak di tubuhnya. Istriku berkata seraya menangis, "Aku letih sekali. Tampaknya saat kelahiran bayi sudah dekat." Air matanya berlinang. Aku merasa bahwa aku telah mengabaikan istriku. Seharusnya aku memperhatikannya dan mengurangi begadangku. Apalagi saat ini, istriku sudah di bulan yang ke-9. Aku segera membawanya ke rumah sakit. Istriku masuk ke kamar bersalin, lalu mengalami kesakitan yang sangat selama berjam-jam. Aku menunggu kelahirannya dengan kesabaran yang hampir habis. Persalinan istriku mengalami kesulitan. Aku menunggu lama sekali sampai letih. Akhirnya aku pulang ke rumah. Sementara nomor teleponku, aku tinggalkan pada pihak rumah sakit agar mereka menyampaikan kabar gembira kepadaku. 1 jam kemudian, mereka menghubungiku untuk menyampaikan berita kelahiran anak pertamaku, Salim. Aku segera pergi ke rumah sakit. Ketika pihak rumah sakit menemuiku, langsung aku tanyakan kamarnya. Namun, pihak rumah sakit memintaku untuk menghubungi dokter perempuan yang menangani persalinan istriku. Aku berteriak kepada mereka, "Dokter apa? Yang penting aku ingin melihat Salim anakku." Mereka berkata, "Pertama, engkau harus menemui dokter itu." Aku masuk ke kamar dokter yang dimaksud. Sang dokter berbicara kepadaku tentang musibah dan ridho dengan takdir. Kemudian berkata, "Anakmu ada kelainan yang parah pada kedua matanya. Tampaknya dia kehilangan penglihatannya." Mendengar hal tersebut, aku menundukkan kepala seraya menahan air mataku. Aku teringat dengan orang buta yang aku rintangi jalannya di pasar. Lalu aku buat orang-orang tertawa karenanya. Subhanallah. Balasan suatu perbuatan setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Aku diam membisu beberapa saat. Aku tidak tahu apa yang mesti aku katakan.
Kemudian aku teringat istri dan anakku. Aku berlalu untuk melihat istriku. Istriku tidak bersedih. Dia wanita yang beriman dengan takdir Allah. Istriku ridho. Sudah sejak lama istriku menasihatiku untuk berhenti dari mengolok-ngolok orang lain. Istriku senantiasa mengulang-ulang perkataan, "Jangan engkau menggibah orang." Kami keluar dari rumah sakit dan Salim bersama kami. Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli kepadanya. Aku menganggapnya tidak ada di rumah. Bahkan ketika Salim menangis kencang, aku lari ke ruang tamu untuk tidur di situ. Istriku sangat peduli kepada Salim dan sangat mencintainya. Adapun aku tidak membenci Salim, akan tetapi aku tidak bisa mencintainya. Salim semakin tumbuh. Dia mulai merangkak. Tetapi cara merangkaknya aneh. Hingga umurnya hampir setahun. Lalu, Salim belajar berjalan. Maka kami mengetahui bahwa dia pincang. Hal itu semakin membuat jiwaku sedih. Kemudian, istriku melahirkan Omar dan Khalid setelahnya. Tahun berganti tahun, Salim mulai besar dan kedua saudaranya pun semakin tumbuh. Aku orang yang tidak suka tinggal di rumah. Aku selalu bersama kawan-kawanku. Sebenarnya aku bagaikan mainan di tangan kawan-kawanku. Namun, istriku tidak pernah putus asa untuk merubahku. Istriku senantiasa berdoa agar aku mendapat hidayah. Istriku tidak marah karena sikapku yang kekanak-kanakan. Akan tetapi, istriku sangat sedih jika melihat aku meremehkan Salim dan lebih memperhatikan saudaranya. Salim mulai besar dan kemurunganku karenanya semakin besar. Aku tidak melarang ketika istriku minta untuk mendaftarkan Salim di salah satu sekolah luar biasa. Aku tidak merasakan perjalanan tahun. Hari-hariku sama saja. Kerja, tidur, makan, dan begadang. Pada hari Jumat, aku bangun pukul 11 siang. Bagiku, waktu tersebut masih pagi. Aku diundang ke sebuah walimah. Aku mengenakan pakaian, parfum, dan aku berniat untuk memenuhi undangan tersebut. Aku melewati ruang tengah. Ketika melihat Salim, aku terhenti. Dia menangis terseduh. Ini pertama kalinya aku tergugah dengan tangisan Salim. Sejak Salim anak-anak hingga 10 tahun telah lewat, aku tidak pernah memperhatikannya. Aku berupaya untuk bersikap masa bodoh, tetapi aku tidak mampu. Aku mendengar Salim memanggil ibunya. Aku menoleh, kemudian menghampirinya dan berkata, "Salim, kenapa engkau menangis?" Ketika Salim mendengar suaraku, tangisnya terhenti. Dan tatkala Salim merasa aku mendekatinya, Salim meraba sekitarnya dengan kedua tangannya yang kecil. Apa yang dia perbuat? Akhirnya aku tahu, Salim berusaha menjauh dariku. Seolah-olah Salim berkata, "Sekarang engkau baru memperhatikanku. Kemana engkau selama 10 tahun ini?" Aku mengikutinya, tetapi Salim sudah masuk ke kamarnya. Pada mulanya, Salim menolak untuk menceritakan kepadaku tentang sebab tangisnya. Aku berusaha untuk sedikit berlemah lembut terhadap Salim. Salim pun mulai menjelaskan sebab tangisnya. Sementara aku mendengarkannya dan sedikit terkejut. Tahukah Anda, apa sebab tangisan Salim? Salim menangis karena Umar. Ya, saudaranya ini terlambat mendatangi Salim. Biasanya Umarlah yang mengantarkan Salim ke masjid.
Dan karena ini adalah sholat Jumat, Salim khawatir tidak dapat tempat di barisan pertama. Salim memanggil Umar dan memanggil ibunya, akan tetapi tidak ada yang menyahut. Lalu Salim menangis. Aku melihat air matanya yang menetes dari kedua matanya yang buta. Aku tidak mampu untuk mendengar lanjutan perkataan Salim. Aku letakkan tanganku di mulutnya, seraya berkata, karena itukah engkau menangis, wahai Salim? Salim menjawab, benar. Aku melupakan kawan-kawanku. Aku melupakan undangan walimah. Aku berkata, Salim, janganlah engkau bersedih. Tahukah engkau siapa yang akan berangkat bersamamu hari ini ke masjid? Salim berkata, pasti Umar. Akan tetapi, Umar selalu saja terlambat. Aku berkata, tidak. Justru akulah yang akan berangkat bersamamu. Salim terheran. Ia tidak percaya. Salim menyangka aku sedang memperoloknya. Lalu ia pun kembali menangis. Aku usap air mata Salim dengan tanganku. Aku pegang tangannya. Aku ingin membawanya ke mobil. Tapi Salim menolak sambil berkata, masjid dekat. Aku ingin melangkah ke masjid. Demi Allah, Salim berkata seperti itu kepadaku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku masuk masjid. Akan tetapi, ini adalah

sementara kedua matanya buta. Hampir saja aku tidak menghiraukan permintaannya. Akan tetapi, aku berbahasa basi terhadapnya agar tidak melukai perasaannya. Aku ambilkan mushaf untuk Salim, dan ia minta dibukakan surat Al-Kahfi. Sesekali aku membuka halaman-halaman Al-Quran, sesekali melihat daftar isinya sampai mendapatinya. Salim menerima mushaf dariku, lalu diletakkannya Al-Quran di depan, dan mulai membaca surat Al-Kahfi. Sementara kedua matanya terpejam. Ya Allah, Salim menghafal surat Al-Kahfi seluruhnya. Aku merasa malu terhadap diriku. Aku mengambil mushaf. Aku merasa ada getaran di persendianku. Aku membaca dan membaca. Aku berdoa kepada Allah agar mengampuni dan memberi hidayah kepadaku. Aku tidak dapat menahan diri dan mulai menangis seperti anak kecil. Sebagian orang masih tinggal di masjid untuk sholat sunnah. Aku merasa malu terhadap mereka. Maka aku berusaha untuk menahan tangisku. Tangisku berubah menjadi sesenggukan. Tiba-tiba aku merasakan tangan kecil menyentuh wajahku, lalu mengusap air mataku. Ternyata ia adalah Salim. Aku mendekap Salim ke dadaku. Aku melihat kepadanya. Aku berkata dalam hati, bukan engkau yang buta, tetapi akulah yang buta. Ketika aku mengikuti kawan-kawan fasik yang menyeretku ke neraka. Kami kembali ke rumah. Istriku cemas sekali terhadap Salim. Akan tetapi, kecemasannya berubah menjadi linangan air mata ketika istriku tahu bahwa aku sholat Jumat bersamanya. Sejak hari itu, aku tidak pernah ketinggalan sholat jamaah di masjid. Aku telah meninggalkan teman-teman yang fasik. Sebagai gantinya, aku telah menemukan teman-teman yang baik yang aku kenal di masjid. Aku merasakan manisnya iman bersama mereka. Aku mengetahui dari mereka beberapa hal yang selama ini terlalaikan karena dunia. Aku tak pernah meninggalkan majelis taklim atau sholat witir. Aku menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam sebulan. Aku basahi lidahku dengan zikir. Semoga Allah mengampuniku atas perbuatan ghibah dan mengolok-ngolok manusia. Aku merasa bahwa aku lebih dekat kepada keluargaku. Telah hilang pandangan yang disertai rasa takut dan kasihan yang selama ini membayangi mata istriku. Senyuman tidak pernah lepas dari wajah anakku Salim. Aku banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang luas. Wallahu a'lam.

Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Sifat amanah yang sangat ditekankan dalam Islam begitu menguntungkan. Pendengar, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Proses interaksi sosial yang kondusif dalam sebuah masyarakat hanya akan berwujud jika setiap individu memiliki komitmen yang baik terhadap kepercayaan, kejujuran, kesungguhan, keadilan, sportivitas, istiqomah, serta tanggung jawab. Dan semua itu lahir dari karakter amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan paling sempurna dalam soal amanah. Beliau digelari Al-Amin, sosok yang terpercaya.

0: dan amanah. Sebelum dan sesudah pengutusan, orang-orang Quraisy biasa menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Saat beliau hijrah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saat itu disuruh mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Kedzaliman, dusta, manipulasi, permusuhan, dan berbagai pelanggaran moral yang terjadi di tengah masyarakat adalah ciri rendahnya komitmen amanah dan meruyaknya karakter khianat. Akibatnya, sendi-sendi agama, kehormatan, harta, ilmu, kekuasaan, penegakan hukum, dan lain sebagainya menjadi hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika amanah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Jauzi menyatakan, seperti yang nukilkan dari sebagian ahli tafsir, bahwa tema amanah dalam Al-Quran meliputi tiga aspek perbuatan. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui." Surat An-Anfal ayat 27. Ibadah berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah titipan amanah paling besar yang dibebankan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Surat Ar-Dariyat ayat 56. Maka jika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, berarti ia telah berlaku khianat. Kedua, penyampaian yang baik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya." Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang ketiga, penjagaan kepercayaan yang diberikan orang lain. Seperti dalam firman Allah, "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Surat Al-Qasas ayat 26. Pendengar, semoga kita termasuk golongan yang mampu mengemban amanah.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
3: Weh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
4: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterno siki.
3: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ngene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Said atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan, ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan, sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali, sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah, hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi. Pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah. Wallahu a'lam.

Dalam sepertiga malam ini, ku terbangun. Hening menyergap jiwa dalam kesyahduan. Tetesan rindu membasahi kalbu menuju telaga kasih sayangmu. Desah nafas cintamu menghangatkan dengan pelukan kedamaian tiada tara. Kupanjatkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segera ku basuhkan air wudu, sejuk menyucikan diri yang seperti debu, namun selalu ingin merindumu. Kuhela nafas dan rasa cinta dalam tenggelamnya sujud. Kutulis di setiap relung kalbu kata dan kalimat rinduku. Kudamba belas kasih sayangmu dalam keagungan cintamu. Peluklah hambamu yang seringan debu ini dalam ampunanmu. Tiada ketentraman selain yang kualami di malam-malammu yang syahdu ini. Jadikanlah getaran hatiku dikala kulantunkan firmanmu sebagai tanda imanku. Golongkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang tahu diri di depanmu. Pendengar, salah satu ciri seorang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar karena takut akan azabnya, bergetar karena mengharap ridhonya, dan bergetar karena rindu ingin berjumpa dengannya. Seseorang apabila nama yang dikasihi disebut di depannya dan ia tidak merasakan getaran, maka dipertanyakan kecintaan dan kerinduannya. Maka Allah menggambarkan dalam firman-Nya untuk hamba-hambanya yang merinduinya dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bayangkan, hanya dengan disebut namanya, maka bergetar hatinya. Bagaimana dengan hati ini? Cintakah kita dengannya? Rindukah kita dengannya? Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bila hati ini rindu kepadanya, maka ia akan rindu. Bila hati ini ingin bertemu dengannya, maka ia akan mengharapkan berjumpa. Subhanallah, bahagia orang yang merasakan getaran ketika nama Allah disebut. Jangan katakan kita cinta Rasul kalau hati ini tidak bergetar ketika mendengar nama Rasul. Jangan katakan kita merindukan Rasul kalau hati ini tidak bergejolak ketika nama Rasul disebut. Begitu juga ketika seseorang merindui seseorang yang dikasihi. Ingin hati berjumpa, mendengar dan berbicara dengannya. Walaupun satu kata yang terlontar dari orang yang dirindui, itu akan mengobati rasa rindu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan rasa rindu. Setiap orang mempunyai rasa rindu. Seorang lelaki rindu seorang istri solehah. Seorang wanita rindu seorang suami yang soleh. Seorang yang beriman rindu akan kebenaran. Seorang yang bertakwa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, syukur aku telah Kau anugerahkan dengan rindu. Ya Allah, jawablah rindu ini. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang merindu-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. Esok pagi saja, katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Quran, Surat Al-Fajr ayat 23-24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak
porsi waktunya buat ibadah. Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit. Ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang. Orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

Zubair ibn al-Awwam masuk Islam dalam usia 15 tahun. Ia tergolong dalam 10 orang yang dijanjikan surga atau mubasyirina bil jannah. Zubair ikut melaksanakan hijrah dalam usia 18 tahun sesudah menderita penganiayaan dan siksaan yang bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya. Pamannya sendirilah yang menyiksanya. Ia digulung ke dalam tikar, lalu kakinya digantung di atas, dan di bawah kepalanya ditaruh api yang membara. Pamannya berkata, "Kembali kamu kepada penyembahan berhala." Tapi Az-Zubair menjawab, "Saya tidak akan kembali lagi, kafir sama sekali." Az-Zubair adalah prajurit dakwah yang menyandang senjata untuk melawan orang-orang yang menghendaki gugurnya dakwah Islamiyah selagi dalam kandungan. Kepahlawanannya telah tampak pertama kali pada waktu Perang Badar. Dalam peperangan itu, pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan terdepan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Sa'id ibn al-As. Dia dikenal sebagai seorang yang paling berani, paling pandai dalam menunggang kuda, dan paling kejam terhadap lawan. Kaum Quraisy sengaja menempatkannya di barisan terdepan untuk menantang pahlawan-pahlawan berkuda kaum muslimin. Az-Zubair segera memandang ke arah Ubaidah. Ternyata seluruh tubuhnya berbalut besi sehingga sulit untuk ditembus dengan senjata. Yang tampak dari Ubaidah hanya kedua matanya saja. Az-Zubair berpikir bagaimana caranya mengalahkan musuhnya yang berbaju besi itu, dan ia menemukan cara yang jitu. Setelah siap, Az-Zubair terjun ke medan tempur, dan terjadilah perang tanding yang seru. Dalam dua kali putaran, Az-Zubair mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu sampai ke belakang kepalanya. Ubaidah, pendekar Quraisy itu, berteriak dan jatuh tersungkur tanpa gerak. Menyaksikan terbunuhnya Ubaidah yang tragis ini, barisan kaum musyrikin pun ketakutan. Lembing milik Az-Zubair kemudian diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembing itu kemudian berada di tangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Abdullah ibn Zubair meminta lembing itu untuk disimpannya. Terbunuhnya pendekar Quraisy Ubaidah menambah semangat juang umat Islam dalam setiap peperangan, dan mereka selalu dapat memenangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bangga terhadap Az-Zubair, dan beliau bersabda, "Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping yang setia atau hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair ibn al-Awwam." Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Az-Zubair bukan hanya disebabkan karena ia anak bibi Rasulullah, tetapi karena Az-Zubair memang seorang pemuda yang setia, ikhlas, jujur, kuat, berani, murah tangan, dan telah menjual diri dan hartanya kepada Allah. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan seorang hartawan, tapi hartanya selalu diinfakkan untuk perjuangan Islam. Bila ada seruan jihad fisabilillah, maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu. Oleh karena itulah, Az-Zubair selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hidupnya ia tidak pernah absen untuk berjihad. Ketika kaum muslimin mengepung perbentengan Bani Quraidah yang kokoh dan sulit untuk dikuasai, Az-Zubair bersama Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan memanjat benteng itu, sehingga kaum muslimin pun dapat memasuki dan menguasai benteng tersebut. Begitu pula kesigapan Az-Zubair dalam menyambut seruan jihad pada perang Al-Ahzab dan peperangan lainnya, sehingga bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau tersenyum ridho dan gembira. Az-Zubair tercatat dalam rombongan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Ketika Amru ibn al-As meminta bala bantuan tentara kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab untuk memperkuat pasukan memasuki negeri Mesir dan mengalahkan tentara Romawi yang kala itu menduduki Mesir, Umar mengirim 4.000 prajurit yang dipimpin oleh 4 orang komandan. Dan ia juga menulis surat yang isinya, "Aku mengirim 4.000 prajurit bala bantuan yang dipimpin oleh 4 orang sahabat yang terkemuka dan masing-masing bernilai 1.000 orang." Tahukah anda pendengar siapa 4 orang komandan itu?
Mereka adalah Az-Zubair ibn al-Awam, Ubadah ibn al-Samit, Al-Mikdad ibn al-Aswad, dan Maslamah bin Mukhalid. Ketika menghadapi benteng Babilon, kaum muslimin sukar untuk membuka dan menguasainya. Az-Zubair memanjat dinding benteng dengan tangga. Lalu ia berseru, "Allahu Akbar!" dan disambut dengan kalimat tauhid oleh pasukan yang berada di luar benteng. Hal ini membuat pasukan musuh gentar, panik, dan meninggalkan pos-pos pertahanan mereka. Sehingga Az-Zubair dan kawan-kawannya bergegas membuka pintu gerbang. Maka tercapailah kemenangan yang gilang gemilang pada kaum muslimin. Ketika terjadi pertempuran Al-Jamal antara pasukan yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Az-Zubair bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. Setelah itu, maka dia pun pergi. Tetapi dia dibuntuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
5: I know I'm waiting, waiting for something.
6: Rasa sakit tidak selamanya tak berharga dan harus disesali, sehingga harus selalu dibenci. Sebab mungkin saja rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Biasanya ketulusan sebuah doa itu akan muncul tatkala rasa sakit mendera. Demikian pula dengan ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Sebagaimana jerih payah seorang penuntut ilmu sehingga mengantarkan menjadikannya seseorang yang terpelajar atau ilmuwan terkemuka. Sebagaimana seorang yang sedang sakit yang harus menaati perintah-perintah dokter sehingga bisa segera sembuh dan sehat kembali. Sebagaimana susahnya para peneliti dan ilmuwan dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itulah dunia, bersusah payah di awal perjalanannya sehingga ia bisa menikmati kesenangan di akhirnya. Begitu pula yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan Islam pada zaman dahulu. Belum lagi kita ingat betapa di awal-awal Islam ketika disebarkan di kota Makkah oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah rasa yang sangat pahit, sakit, susah, sedih yang senantiasa menghiasi setiap hidupnya. Tapi atas jasa beliau dan para sahabatnya itulah akhirnya kita bisa merasakan Islam sampai di hati kita saat ini. Percayalah bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan, sebagaimana setelah malam pasti ada siang. Oleh sebab itu, marilah kita jadi manusia yang cerdas, yang mampu mengambil setiap manfaat dan hikmah dari setiap rasa sakit dan susah yang kita alami. Ketahuilah bahwa di dunia ini banyak orang yang berhasil mempersembahkan karya terbaiknya dikarenakan mereka mau bersusah payah di awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surah Al-Fath ayat 18. Wallahu a'lam bishawab.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kebenaran yang tak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata."

Senyuman adalah salah satu ekspresi yang tampak di wajah manusia. Menjadikan lawan bicara semakin menyenangkan untuk dipandang. Lawan bicara itu maksudnya teman yang ngomong itu loh, bukan musuh ya. Rasulullah SAW adalah manusia terindah dan tersempurna dalam senyumannya. Sahabat Abdullah bin Al-Harith menyampaikan, saya tidak pernah melihat seorang pun lebih sering tersenyum dari Nabi Muhammad SAW. Tidak sekalipun Rasulullah berbicara kecuali diiringi dengan senyuman indah beliau sallallahu alaihi Muhammad. Beliau hanya sesekali saja tertawa. Tertawa itu hanya sesekali saja, akan tetapi dengan suara yang rendah dan tidak terbahak-bahak. Dan beliau meletakkan tangan beliau di mulut mulia beliau ketika terjadi sesuatu hal yang membuat beliau tertawa. Jadi kalau beliau tertawa ditutup. Dan itu hanya bisa dihitung beberapa kali saja dari hal-hal yang bisa membuat beliau tertawa. Di antara kisah yang membuat beliau tertawa adalah ketika beliau bercerita tentang seorang yang terakhir keluar dari neraka nanti. Setelah mendapat hukuman dari atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia dulu. Setelah diazab selesai, maka dia diperbolehkan untuk masuk surga. Semoga kita termasuk yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa melalui azab di neraka. Min ghairi sabiqatin azab wala itab wala fitnah wala hisab bi rahmatika ya rahmar rahimin. Nah, Rasul menceritakan salah satu orang yang akan terakhir masuk surga setelah diazab di neraka. Maka Nabi Muhammad menceritakan ketika orang terakhir dimasukkan ke dalam surga, dia sudah mendapati surga itu sudah banyak penghuninya. Sehingga dia melihat diberikan oleh Allah tempat yang sangat indah. Dikatakan kepadanya, ya Allah, tempat untuk saya di mana? Maka Allah memberitahu kepadanya, kamu masih ingat dulu keindahan dunia? Emasnya, permatanya, lautnya, ikannya, semua yang ada di dunia, kamu masih ingat? Ya Allah. Itu saya kalikan 10, itu yang saya berikan kepadamu. Itu yang terakhir masuk surga. Maka saking kagetnya si manusia terakhir yang masuk surga ini, dia mengatakan atahza'u bi wa antal malik. Dia tanya ke Allah, ya Allah, jenengan jangan membuli saya loh, jenengan jangan mempermainkan saya, jenengan ini Tuhan loh, sing genah loh, yang bener aja ya Allah. Nah, itu Rasulullah menceritakan itu sambil tertawa melihat bagaimana dia tidak percayanya bahwa sebejat saya bisa diberi kemuliaan seperti itu. Mana mungkin ya Allah, orang seperti saya diberi seperti indahnya dunia dikalikan 10 kali. Anta atahza'u bi wa antal malik, apa engkau mempermainkan saya ya Allah? Engkau ini Tuhan loh, yang benar aja ya Allah. Maka diberikan oleh Allah, nangis saking senengnya. Itu diantara yang membuat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham yang dalam. Dan itu tidak sampai terbahak-bahak. Juga satu kejadian lagi waktu Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Cina. Memang didoakan oleh Rasul, semoga doamu kau terkabulkan dan panahanmu menepati sasaran dengan baik. Maka Rasulullah SAW pernah ketika perang berada di sebelahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin melihat betapa tepat sasarannya panahan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ada seorang yang kafir yang berada di belakang batu. Maka dia mengatakan pada Rasul, akan saya panah dia ya Rasul, saya tinggal nunggu kepalanya keluar. Ditahan terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul pun melihat, begitu ngintip dalam sepersekian detik dilempar panahnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan langsung mancep di dahinya, dan si kafir tadi jatuh, kakinya naik ke atas. Nah, Rasul melihat betapa baiknya panahan si Sa'ad bin Abi Waqqas dan melihat bagaimana si kafir kakinya naik di atas, Rasulullah tersenyum. Itu di antara senyum Rasulullah dan beberapa senyuman yang bisa dihitung beberapa kali saja dan tidak terbahak-bahak. Apalagi kalau tertawanya dibuat-buat itu tidak baik. Maka kalau apalagi kalau perempuan kalau tertawa jangan dibuat-bu
Jangan buat-buat dikeraskan, karena ada memang orang itu sengaja tertawanya dikeraskan supaya membuat orang lain tertawa, dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena umumnya beliau hanya tersenyum saja dengan senyuman yang baik. Bahkan saking indahnya senyumannya Rasul, kalau beliau tersenyum itu sampai tembok itu jadi seperti ada bayangan dari indahnya senyuman beliau, nyentrong Pak, saking indahnya senyuman Kanjeng Nabi. Dan selalu bersih. Kenapa? Karena pakai siwak. Ganteng. Karena selalu pakai siwak. Mau sholat pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Makannya dijaga, senyumnya dijaga. Maka tidak salah dan sangat benar pilihan Allah untuk kita yang disampaikan sebagai uswatun hasanah. Ya, Nabi Muhammad senyumnya pun istimewa. Setiap berbicara senyum. Kecuali kalau waktu beliau tersinggung ada yang dilanggar dari aturan Allah, beliau tidak tersenyum. Tapi kalau ngomong dengan sahabat, didatangi sahabat, "Ya Rasulullah, saya mau zina." Yang lain ngamuk, "Rasulullah, loh, sebentar, Mas, maju sini, Mas." Itu dengan senyum. Ada seorang badui yang pipis di masjid. Semua marah, Rasulullah mengatakan, "Tunggu, biar diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita kasih tahu." Rasulullah ditarik bajunya, ditagih hutang di depan sahabat, padahal belum jatuh tempo. Rasulullah yang tersenyum, loh, kan belum jatuh tempo. Gak marah Rasul, dan selalu dengan senyum. Makanya sunnah untuk senantiasa tersenyum dengan lawan bicara jenengan. Jadi jenengan ngomong dengan tersenyum itu sunnah, asal tidak tertawa dilebih-lebihkan. Semoga kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam senyumnya, dalam hidupnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1.
1: Ya mursyid ad-dunya li nahji Muhammadin.
2: Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja? Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami, dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia. Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun, tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Oh.

Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Zaitun Rasmin LCMA.

Karenanya kaum muslimin harus bekerja keras, harus berjuang semaksimal kemampuan mereka membawa cinta bagi seluruh penduduk negeri ini. Perjuangkan, sampaikan kebenaran kepada mereka, dan itu adalah bukti cinta kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun dari penduduk negeri ini. Sampaikan kebenaran, dan al-haqqu min rabbikum, kebenaran yang kita maksud adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kita, pencipta Indonesia dan alam semesta ini. Sampaikan kebenaran, tapi sampaikan dengan cinta, ya. Sampaikan dengan cinta, bukan sampaikan dengan sekedar untuk melepaskan kewajiban, bukan apalagi sekedar untuk iqamatul hujjah atas orang itu. Ya, misalnya kita memandang mereka yang belum menerima kebenaran, kita memandang mereka ini calon-calon neraka. Ya, cuma kita tidak mau dia masuk neraka tanpa dasar. Ya, maka saya ingin menyampaikan supaya dia masuk neraka memang jelas dasarnya dia menentang. Ya, a'udzubillah. Ya, sebab kadang-kadang ada orang begitu. Bahkan ada yang berpikir, ah tidak usah pusing-pusing mereka itu. Ya, mereka yang belum menerima kebenaran, ya, tidak usah pikirkan untuk sampai kepada mereka kebenaran. Kalau memang Allah menghendaki, sampai itu. Ya. Atau bahkan kita bilang, ini kan ya, sudah teknologi maju, informasi sudah merata kemana-mana. Kalau tidak sampai kebenaran pada dia, memang dia yang salah. Ya. Memang dia yang salah. Ini tentu bukan dakwah berdasarkan cinta. Kalau dakwah berdasarkan cinta, maka kita akan memikirkan bagaimana ini sampai pada mereka. Bahkan bukan sekedar sampai, bukan sekedar sampai, tapi bagaimana mereka bisa menerima kebenaran ini, agar mereka bisa selamat dari neraka dan bisa bahagia di dunia ini. Bayangkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, mendatangi mereka berkali-kali. Kira-kira untuk apa, ikhwan dan akhwat? Semata-mata iqamatul hujjah? Semata-mata untuk ma'diratan ila rabbikum? Kalla wa alfu kalla. Dia tiada lain adalah cinta yang tulus dari Rasulullah SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia ini. Saya membayangkan betapa Nabi SAW mendatangi orang-orang Quraisy, bahkan yang mencela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang menyakiti beliau. Ini tiada lain karena cinta. Dan ini yang ingin kita hidupkan. Kita ingin hidupkan pada kaum muslimin Indonesia, dan diawali oleh para aktivis dakwah, para da'i, para murabbi, mereka-mereka yang alhamdulillah sudah menerima kebenaran dan menyebarkan kebenaran ini. Marilah kembali atau perkuat cinta kita di dalam dakwah ini, cinta kita kepada negeri ini, dan cinta kita kepada sesama anak bangsa yang ingin kita bawa kepada kehidupan bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak.

Pendengar, pemimpin yang memiliki hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Pendengar, hikmah dalam ayat tersebut berarti kebaikan yang banyak yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang sehingga dirasakan manfaatnya, baik oleh diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa juga alam semesta. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa orang yang banyak kebaikannya itu termasuk kelompok cendekiawan muslim, yaitu ulil albab. Pendengar, ternyata kecendekiawan seorang bukan hanya ditentukan oleh ilmunya yang banyak, tetapi oleh kebaikan-kebaikan dan ilmu tersebut. Demikian pula halnya dengan pemimpin yang memiliki hikmah. Dari kepemimpinannya itu dapat dirasakan kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Paling tidak terdapat 3 ciri pemimpin yang memiliki hikmah, sebagaimana dijelaskan para ulama ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu yang pertama, kasrotun ilmi, atau memiliki berbagai macam pengetahuan, di antaranya ilmu yang berkaitan dengan keahlian tertentu, juga ilmu-ilmu humaniora seperti teknik berkomunikasi dan psikologi massa. Ia menolak hidup mewah atau memberikan kemewahan pada pembantunya di saat masyarakat sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Pendengar, yang kedua, kasrotul hilmi, atau memiliki kesabaran dan kedewasaan yang matang, tidak mudah mengeluh dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Pemimpin yang memiliki hikmah justru akan menjawab dan membalas setiap ketidakbaikan dengan kebaikan. Cemoohan dibalas dengan introspeksi diri dan kerja keras untuk membuktikan ketidakbenaran cemoohan tersebut. Itu pula yang digambarkan Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Fusilat ayat 34 dan 35. Pendengar, yang ketiga, kasrotul unnah, atau memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan, baik dalam ucapan apalagi tindakan. Ucapannya terukur, jelas, dan gamblang, tidak sembarangan. Demikian pula, tindakannya selalu memperhatikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada jarak antara ucapan dan tindakannya. Semuanya larut dan menyatu dalam kepribadiannya yang utuh dan tangguh. Pendengar, pada saat bangsa kita sekarang ini sedang menghadapi berbagai masalah dan persoalan kehidupan yang kompleks dan berat, keberadaan pemimpin yang memiliki hikmah merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan agar harmonisasi kehidupan yang melahirkan ketenangan akan segera bisa diwujudkan.

Maria Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maria sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maria tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maria di rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maryah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maryah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan

kadang yang membuat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu. Bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya, karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata. Kalau kebanyakan niat yang jelek-jelek, lihat yang baik itu sudah gak peka lagi, Pak. Loh. Karena baik dengan buruk itu gak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik gak akan peka. Oke. Mohon maaf, gak lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, Endor, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya. Jaga matanya. Dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah, enggak peka lagi. Telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik susah dengarnya. Sana yuk, mana? PTN, ada apa? Ada pengajian, ah, ngaji melulu, main baru ngaji. Nah, ini gak cepet gitu ya. GBK, main, baru itu, baru saya, oh kapan, jam berapa, siap dari sekarang. Nah, ini agak cepat ya. Sama demikian, jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk gitu. Haram masuk. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai tinggalkan ini. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah mengunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah jadi daging, masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu, halaman wa fi adanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengan kebaikan susah. Itu kalau nggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, kunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun nggak akan bisa itu. Kekunci juga. Ya, kekunci juga. Susah, dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak. Tapi nggak bisa gitu. Makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan. Susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya, Quran surah kedua ayat 6-7 itu, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Kenapa khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Baik, ghisyawah, ada penghalang. Walahum, nah, itu kalau enggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulitnya diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal salehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka. Oleh Allah disuruh gak usah mikir. Di surah Al-Kahf, surah ke-18, ayat 100-101, ya, sisi paling kiri di pertengahan itu, di atas sedikit ke bawah. Pemma'arabna jahannama yawma idhin lilkafirina Allah. Nanti, Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini, ya, sejelas-jelasnya. Jadi sebelum masuk sudah ditampilkan. Seakan-akan kalimatnya begini, kamu gak usah mikirin hisab deh, tenang aja, ini tempat kamu kembali, gak usah mikir lagi, neraka. Dari mana taunya? Ayat 101-nya. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Yaitu orang-orang yang saat di dunianya matanya itu terhalang, susah ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan enggak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah dengar adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan dia udah marah duluan. Ini ngapain bikin ini? Menara takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah gitu kan. Kalau non-muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya, ya. Nah, maka dari itu,
gunakan momentum ini untuk memuhasabah. Cek. Kemudian perbanyak puasa. Dasar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Okay. Saya sering katakan kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh, takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana, hey, saya tungguin. Ntar tunggu maghrib deh, saya jawab. Nunggu maghrib dulu tuh. Okay. Khawatir ya. Jadi tingkatkan itu dan bangun silaturahmi yang baik. Okay. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang berlimpah. Di Quran surah ke-4 ayat 100. Tapi kalau Anda enggak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 di Quran surah yang ke-4 An-Nisa itu. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim enggak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim disebut zalimi anfusih, ya. Dia menzalimi diri sendiri. Qalu fi ma kuntum? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan enggak berubah? Kenapa enggak hijrah? Kenapa enggak merubah diri? Kan? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka Saqar, muslim tapi enggak mau sholat. Masalah kamu di Saqar, kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Wah, jelas ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu di antara sisa waktu kita untuk berubah lebih baik lagi.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho, Jo. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho, Jo. Latar ambane kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Hoo, Kang. Ya jane iki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya, Kang?
1: Ya wit apa wae to, Jo, sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to, Jo. Iyo, isis lan mari sehat lho, Jo.
2: Lah iya to, Kang. Tapi apa ya sing apik lan cocok ngono lho, Kang?
1: Yo, aku nduwe usul, Jo. Ngene, wene ana wit sing ana buahe, kaya to pelem, jambu, sawo. Utawa kates ya ora apa-apa, Jo.
2: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi, Kang Min, kok dikeki kaya ngono?
1: Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian raket tang sithik to, Jo. Aku kan ya tanggamu to, Jo.
2: Yo, yen cukup mengko ya tak wenehi no, Kang. Tapi yen sithik ya mending tak pangan dhewe, ya ora.
1: Cetil tenan kowe, Jo, Jo.
2: Ora no, Kang. Yo gojek.
1: Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah.

0: yang kira-kira gratis sonora ya.
1: Caca, pengen setara kok orang gelem metu modal.
2: Tuhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah SAW, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah SAW ini adalah seperti dikatakan Ibnul Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya, rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhay bin Ward. Sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri,
Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis. Riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran

Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran, Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan takdir yang sepenuhnya di dalam rahasia pengetahuan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Demikian pula ia tidak tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari daripadanya. Sebab pada hakikatnya tidak mungkin hal ini dilakukan. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan manusia bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari kematian sekalipun ia berusaha melakukan sekuat tenaga dan pikirannya. Kendati ia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng yang super kokoh bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu pendengar, maka Allah menyuruh seorang mukmin untuk selalu memperbaharui komitmennya dalam hidup di dunia yang fana ini dengan berikrar bahwa segenap kesibukannya harus ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah. Baik itu menyangkut sholatnya, berbagai ibadahnya, berbagai aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka seorang mukmin yang faham dan sadar akan hal ini akan senantiasa berharap hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan seorang mukmin akan mengembangkan seni menjemput kematiannya. Dan di antara salah satu seni terbaik dalam menjemput kematian kita di dalam ajaran Islam ialah mengembangkan kerinduan untuk meraih mati syahid. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelang kematiannya beliau berdoa, ya Allah, karuniailah aku mati syahid di bumi Rasulmu. Maka tidak lama semenjak doa dilantunkan, Allah pun mengabulkannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk berkali-kali tubuh beliau dengan pisau belati sehingga darah mengalir dengan derasnya. Dan tak lama kemudian, Al-Faruq pun menghadap ilahi Rabbi dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Inilah barangkali maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon syahadah atau mati dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid meskipun ia tidak mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sebenarnya menyebabkan seorang mukmin merindukan mati syahid? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa satu-satunya kelompok manusia yang setelah menemui ajalnya berharap dapat dihidupkan kembali ke dunia hanyalah orang yang mati syahid. Sedemikian mulianya kematian jenis ini. Dalam sebuah hadis, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Muawiyah bin Amru, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia. Dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia, kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, orang yang mati syahid itu tidak merasakan kesakitan pembunuhan
kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 kebaikan. Yang pertama, diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat. Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakult yang lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, berhak memberikan syafaat 70 kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar RDS, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapatkan karunia mati syahid di jalan-Mu. Amin. Ya Rabbal

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikitpun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya. Di dalam 24 jam waktu kita begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita.
Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

Lembah Wadan adalah sebuah area penting yang terletak antara Mekah dan Syam karena merupakan jalur perlintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas, bahkan tak segan perampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku Ghifar yang mengalami kegelisahan luar biasa karena mendengar selentingan berita tentang Nabi baru di kota Mekah. Jundub bin Junadah, nama anggota suku itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar, merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad pada pertemuan pertama. Abu Dzar adalah orang kelima atau keenam yang pertama-tama masuk Islam. Dialah orang yang berani memproklamirkan keislamannya di tengah keramaian kota Mekah. Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika dalam perjalanan menuju Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama. Maka tidaklah adil jika aku meminum air ini sebelum Nabi meminumnya," jawab Abu Dzar. Subhanallah, begitu besar cinta Abu Dzar kepada sang Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang memandikan dan mengkafaninya. Tatkala Abu Dzar meninggal, keduanya pun melakukan apa yang diwasiatkannya, lalu meletakkan beliau di pinggir jalan. Saat itu, lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umroh. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Dzar sahabat Rasulullah, maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata, "Sungguh telah benar Rasulullah. Beliau bersabda bahwa Abu Dzar dia berjalan pergi sendirian dan meninggal pun dalam keadaan sendirian, dan akan dibangkitkan dalam keadaan kesendirian pula." Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, "Bumi tidak pernah menadah dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Dzar

Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah di rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maryah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit, sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maryah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maryah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engko to Kang, iki srenging ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya iki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lo.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Salim Afilah dengan tema Kota Mekah dan Bangsa Quraisy yang disampaikan pada tanggal 3 Maret 2022 di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube ProYou Channel. Selamat mengikuti.

الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن سار على نهجه وسنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء ربه أما بعد حضرات الأفاضل حضرات المكرمين segenap santri majelis sejak Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada sore hari ini di dalam majelis ilmu, ada yang secara langsung di Masjid Jogokarian maupun yang secara daring secara online mengikuti di channel ProYou Channel Masjid Jogokarian maupun yang lainnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Demikian pula duduk kita semua dalam rangka menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan juga untuk membaca salawat setiap kali nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut, juga untuk menyimak kisah hidupnya, memburu teladan-teladannya, dan insyaallah bersemangat kita semua mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan untuk disambut oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam di Al-Hawd, di telaga beliau, diberi minum dengan tangan beliau yang mulia, dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih sejuk dari salju, dengan gelas yang sebanyak bilang bintang gemintang, yang berkilauan dan agung. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang beruntung bernaung di bawah panji-panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Demikian pula mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya hingga mendampingi beliau di Firdausil A'la. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang dirindukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang telah membuat cemburu para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in ketika beliau menyatakan, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Para sahabat bertanya, bukankah kami ikhwan-ikhwanmu ada di sini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum ashabi, kalau kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Maka siapakah ikhwan-ikhwanmu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat dengan nada cemburu. Beliau SAW mengatakan, yakni alladzina lam yarauni, mereka orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, yusaddiquni, tetapi membenarkan aku, membenarkan apa yang aku bawa, dan bersolawat setiap kali namaku disebutkan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan di episode kali ini, kita kemarin sudah menyinggung tentang Ka'bah sebagai warisan Nabi Ibrahim alaihissalam dan munculnya agama berhala di Jazirah Arab yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuza'i. Di
kancah kota Makkah yang dinamis tersebut dengan penguasa yang berganti-ganti dari kabilah Jurhum, kemudian pernah juga dipimpin oleh Khuza'ah, lalu juga dipimpin oleh Khuza'ah. Ada satu kabilah, satu kaum yang menonjol yang disebut sebagai orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy ini dalam sejarah menempati kedudukan yang mulia di tengah bangsa Arab secara keseluruhan, juga di kota Makkah sendiri, dan mereka orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang paling memelihara nasabnya, memelihara sambungan keturunannya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Adnan di antara keturunan Ismail alaihi salam, dan dia telah memilih Quraisy dari antara keturunan Adnan, dan dia telah memilih Hashim di antara keturunan Quraisy, dan dia telah memilih aku di antara Bani Hashim. Ini untuk menunjukkan silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci dan mulia dari antara beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau pernah bersabda, di antara aku dan bapakku Ibrahim alaihi salam tidak ada perzinaan. Semuanya berasal dari garis yang lahir melalui ikatan-ikatan pernikahan. Tidak ada yang kemudian muncul dari suatu hubungan perzinaan di antara garis beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka kita bisa membaca keistimewaan orang-orang Quraisy dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu suratul Quraisy. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif, faly'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul Azim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan li'ila fi Quraisy, karena ilafnya orang-orang Quraisy. Kata ilaf menunjukkan kebiasaan yang menjadi ciri khas dan kebanggaan. Karena kebiasaan yang menjadi ciri khas dan kebanggaan orang-orang Quraisy. Adapun etimologi kata Quraisy ini, ada beberapa riwayat yang menyebutkannya. Yang pertama, Quraisy ini berasal dari kata Kirsyun yang ditasghir menjadi Quraisyun. Kata Kirsyun ini disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad, digunakan oleh orang Arab untuk menyebut sejenis binatang yang sangat besar yang berada di lautan, yang binatang ini bisa menenggelamkan kapal-kapal yang besar yang sedang berlayar. Jadi binatang sangat besar berada di dalam lautan luas yang dia bisa menenggelamkan kapal-kapal besar yang berlayar di tengah lautan. Disebutkan Kirsyun muncul ketika terjadi badai besar, tidak ketika ada dalam perairan yang tenang. Ini tentang Kirsyun. Nah, ini binatang apa kira-kira yang dimaksud dengan lafaz Kirsyun? Ya, karena orang Arab tentu tinggalnya di Jazirah Arab yang bukan daerah banyak lautannya. Nah,
maka imajinasinya menjadi bebas, ya. Seperti apakah binatang Kirshun itu? Ini hanya khayalan saya saja. Saya membayangkan jangan-jangan Kirshun ini yang kemudian juga disebut oleh orang Eropa sebagai kraken, gitu ya. Kraken itu biasanya dibayangkan sebagai seekor gurita raksasa yang kemudian biasanya dengan lengan-lengannya yang banyak, ya, bisa menghancurkan kapal-kapal yang lewat dan menenggelamkannya. Itu yang kemudian disebut. Karena di riwayat tentang Kirshun ada tambahan, ya, dia binatang yang memiliki lengan yang banyak. Jangan-jangan memang Kirshun itu identik dengan kraken, gitu ya, dengan sebutan binatang mitologis yang ada di Eropa yang disebut sebagai kraken. Jadi seperti gurita raksasa berlengan banyak yang bisa menenggelamkan kapal-kapal di lautan. Dikata Kirshun ini, ya, sesuatu yang sangat ditakuti oleh para pelaut, sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para nakoda kapal. Jangan sampai nanti ketemu badai kemudian ada Kirshun yang kemudian mereka harus jumpai. Nah, kemudian di isim tasgir menjadi Quraishun. Isim tasgir dari Kirshun adalah Quraishun. Kata Quraishun merujuk kepada, ya, Kirshun yang kecil dan imut. Karena biasanya isim tasgir dalam bahasa Arab ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang imut, disayang, ya, yang kemudian unik, ya, itu di isim tasgirkan. Ya, misalnya untuk mengungkapkan kasih sayang itu orang kalau memanggil seseorang dalam bahasa Arab itu digunakan isim tasgirnya. Contohnya Rasulullah itu sangat menyayangi Sayyidina Utsman. Maka kalau memanggil Sayyidina Utsman, Rasulullah menggunakan kata Utsaiman. Isim tasgir dari Utsman yaitu Utsaiman. Ya Utsaiman. Nah, ini isim tasgir. Rasulullah pernah memanggil Sayyidina Umar bin Khattab dengan kata-kata Ya Umair. Hei Umar kecil. Nah, ini menunjukkan tanda sayang, gitu ya. Jadi kalau dari Kirshun menjadi Quraishun, nah ini di isim tasgir berarti binatangnya serem tapi disayang, gitu. Ya, ditakuti tetapi dicintai. Itu yang menjadi makna dari kata Quraishun yang berasal dari kata Kirshun yang diisim tasgirkan ini. Nah, ini menarik, ya, menyebutkan Kirshun menjadi Quraishun. Jadi Quraishun itu dari kata Kirshun, binatang laut raksasa berlengan banyak yang ditakuti oleh para pelaut, menjadi Quraishun. Berarti

Dia sosok yang serem tapi imut, yang ditakuti tetapi disayangi, gitu ya. Ini yang disegani dan dihormati. Ini menunjukkan satu profil sosok yang seperti itu. Ini tentang Quraisyun yang pertama. Riwayat yang kedua, kata Quraisy diperkirakan dari kata Qarrasya yukarrisyu kirsyan. Kata Qarrasya yukarrisyu ini dalam bahasa Arab lama disebutkan bermakna dia memanfaatkan orang lain demi kepentingannya. Ini kata Qarrasya yukarrisyu kirsyan. Yang ketiga adalah Quraisy ini mungkin dari kata Takorrasya ya Takorrisyu. Takrisyan. Ini kata ini dulu dimaknai sebagai orang yang hemat, cermat, dan bersahaja. Kayak sifat pramuka ya. Dasadharma pramuka, hemat, cermat, dan bersahaja. Orangnya suka mengumpulkan pendapatan-pendapatan yang sedikit-sedikit, ambil untungnya tidak banyak, tetapi dari berbagai arah, sehingga akhirnya ngumpul banyak juga. Gitu ya. Ini kata Takorrasya, ya Takorrisyu, Takrisyan. Ini adalah sifat yang tadi disebutkan, dia kalau mengambil keuntungan tidak banyak, tetapi dikumpulkan dari berbagai aktivitas, sehingga kemudian akhirnya kumpulnya juga banyak. Nah, dalam sejarah, sifat-sifat ini mengarah kepada satu sosok, di antara leluhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fihir bin Malik. Fihir bin Malik ini orangnya ditakuti tetapi juga disegani dan disayangi. Dia orangnya pandai berdiplomasi dengan lidahnya sehingga memanfaatkan kabilah-kabilah lain untuk kepentingannya. Tanpa mereka merasa dicurangi, tanpa mereka merasa dimanfaatkan. Mereka juga senang, tapi ternyata yang paling untung adalah Fihir bin Malik ini. Sekaligus Fihir bin Malik ini orang yang kemudian melakukan aktivitas perdagangan antara Mekah menuju negeri Yaman dan negeri Syam secara rutin, dan dia dikenal orang yang tidak mengambil untung yang banyak, tetapi karena dia memiliki banyak komoditas, banyak jalur perdagangan, akhirnya dia menjadi orang yang makmur dan kaya juga di tengah-tengah kaumnya. Nah, inilah Fihir bin Malik. Kalau kita hitung nasabnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Syaibah Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik. Inilah yang disebut sebagai Quraisy. Kalau kita hitung berarti Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir. Kakek ke-11. Kakek ke-11-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fihir bin Malik bin Nizar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Ma'at bin Adnan. Nah, semua ulama sirah sepakat jalur nasab Rasulullah SAW itu yang sahih sampai Adnan. Dari Adnan naik kepada Ismail alaihi salam, itu ya, apalagi sampai Adam alaihi salam, ini para ulama tidak berani memastikan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dulu berpesan, jika kalian membacakan nasabku, berhentilah sampai Adnan. Ya, berhentilah sampai Adnan. Karena yang ke atas ini, ya, tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, hanya disampaikan bahwa sampai Ismail dan Ibrahim, sampai Rasulullah SAW itu tidak ada perzinaan. Semuanya pernikahan, tetapi nama-nama exactly-nya itu tidak di ketahui dengan pasti, sehingga kalau kita meriwayatkan nasab Rasulullah SAW, ada baiknya kita berhenti sampai ke Adnan. Ini yang menjadi kesepakatan di antara para ulama. Nah,
Jadi tokoh Quraisy li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Cocok ya dengan sifat yang tadi disebutkan bahwa dia orang yang ditakuti sekaligus disayangi, dia orang yang suka memanfaatkan skill diplomasinya untuk kepentingannya, tetapi kemudian orang-orang tidak merasa ya, dimanfaatkan olehnya. Kemudian dia juga seorang yang suka berdagang, mengumpulkan keuntungan-keuntungan yang kecil sehingga nanti berhimpun menjadi keuntungan yang besar yang kemudian menjadi ya, kekuatannya di tengah masyarakat. Itulah Fihr bin Malik, kakek Nabi SAW yang ke-11. Nah, Allah mengatakan ila fihim, kebiasaannya orang Quraisy itu yang menjadi kebanggaan di antara mereka karena ditradisikan oleh Fihr bin Malik ini adalah rihlatash syita'i wassaif. Rihlah melakukan perjalanan dengan pelana. Kata rihlah dari kata rohel. Rohel artinya pelana. Berarti kalau rihlah itu perjalanannya pakai pelana gitu ya, bukan jalan kaki. Jadi rihlah itu menunjukkan perjalanannya menggunakan rohel atau menggunakan pelana. Ini tidak kemudian berjalan kaki. Jadi mereka menaiki unta-untanya dengan pelana-pelananya ya, atau menaiki kuda dengan pelana-pelananya. Kalau sekarang ya motor itu ada pelananya ya, namanya sedel gitu. Ya, kalau naik motoran ya, sudah disebut rihlah gitu ya, karena ada pelananya. Ya, kalau mobil ya joknya itu pelananya gitu ya, rahal gitu ya. Nah, ini rihlah. Makanya kemudian ada hadis tentang sutroh. Sutroh sholat. Kalau seseorang sholat sendiri atau menjadi imam, sholat berjamaah, kata Nabi SAW, nah, maka dia disunahkan, ya, menurut jumhur ulama, disunahkan untuk meletakkan sesuatu yang setinggi rahal, setinggi pelana di depan tempat sujudnya sebagai pembatas baginya untuk ya menghalangi syaitan yang akan lewat antara dia dengan tempat sujudnya. Jadi ini yang disebut sebagai sutroh. Nah, sutroh ini patokannya tingginya setinggi rahal, setinggi pelana. Nah, ini yang kemudian biasanya disunahkan. Kalau sholat berjamaah ya, itu sutrohnya sutrohnya imam. Jadi kalau Anda sholat berjamaah, ada orang batal mau lewat, jangan dihalangi. Ini kadang-kadang ada yang terlalu semangat, salah paham, dikiranya dia ketika sholat juga ada sutrohnya, padahal imamnya di depan. Ada jamaah di depan mau wudhu lagi karena batal, itu gak bisa keluar gitu ya, karena dihalangi oleh jamaah yang lain. Gak boleh, gak boleh. Ini gak benar ya. Karena sutratul imam, sutratul makmum. Yang menjadi sutrahnya makmum itu adalah sutrahnya imam. Kalau antara dia dengan makmum di depannya itu tidak ada sutrah. Jadi kalau ada orang mau lewat, apalagi dia itu mau wudhu atau mau ke toilet gitu ya, itu jangan dihalangi, kasihan gitu ya. Apalagi kalau selak kebelet malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Itu yang perlu difahami ya. Kadang-kadang saya lihat, ya Allah kasihan itu mau keluar barisan, gak boleh. Karena apa? Karena dikiranya setiap orang harus punya sutrah. Enggak, kalau sholat berjamaah yang punya sutrah adalah imamnya. Dan sutrah ini ya menurut keterangan para ulama sebenarnya sifatnya fleksibel. Artinya tidak harus dalam bentuk fisik. Tetapi misalnya kita sholat, lalu kita menetapkan, yang penting menetapkan garis di depan kita sebagai sutrah kita. Maka itu sudah mencukupi. Jadi menurut pemahaman fikihnya itu tidak harus dalam bentuk fisik sutrah itu, tetapi bisa kita tetapkan takdir pada sesuatu yang ada di depan. Apalagi kalau imam ada mihrab, ya di depannya itu dinding masjid yang ada di depannya sudah bisa menjadi sutrah baginya. Jadi tidak perlu menetapkan dibikin dari papan terus ditulisi sutrah, sutrah. Ini nanti jadi bid'ah lagi. Gitu ya, ya. Karena Rasulullah tidak pernah bikin alat khusus seperti itu. Gitu ya. Untuk difahami, Rasulullah tidak pernah bikin alat khusus yang disebut sebagai sutrah. Ini saya ketemu masjid-masjid di beberapa tempat itu, weh kok ada alat khusus seperti ini. Ini malah jadi bid'ah baru nanti gitu ya, karena tidak ada ya, tidak ada tuntunan dari para sahabat untuk membuat benda khusus.

Ya itu makanya kalau bisa menjadikan sutra itu sesuatu yang ya bisa ditakdir, itu akan natural di situ ya sampai nanti. Kalau memang wah ini masih lama orangnya di sini kira-kira boleh, makanya dijadikan sutra. Oh, saya Mas izin jenengan sutra salat itu. Jadi ada akadnya Anda dijadikan sutra gitu ya, supaya dia tidak pergi duluan. Nah, ini tentang sutra. Ini fikih penting kadang-kadang, karena saya lihat itu ada sholat berjamaah gitu ya, jamaahnya ada yang batal wudhunya, mau wudhu, mau keluar dari barisan aja susahnya minta ampun karena dihalang-halangi oleh yang lain itu ya, dikiranya dia punya sutra masing-masing. Ini keliru gitu ya. Baik, selanjutnya li ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i wasaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di atas pelana pada musim dingin dan musim panas. Nah, ketika mereka menyusun perjalanannya, orang Quraisy ini cerdas. Perjalanan musim dingin kira-kira kemana? Kalau pas musim dingin, ke selatan. Kenapa? Di selatan lebih hangat, lebih dekat kepada khatulistiwa. Maka pada saat musim dingin, perjalanannya ke selatan. Kalau musim panas, perjalanannya kemana? Ke utara, karena lebih sejuk ke utara. Gitu ya, ketika musim panas, maka daerah di belahan utara, semakin ke arah utara, semakin dekat ke arah kutub, tentu saja semakin lebih sejuk. Jadi ini yang dipilih. Gitu ya. Jadi kalau musim dingin, itu ke selatan, kalau musim panas, itu ke utara. Karena pada saat itu, daerah-daerah yang ramai di selatan adalah negeri Yaman, di utara adalah negeri Syam. Maka pada musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman, pada musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Ini yang mereka lakukan pada saat itu. Jadi mereka sudah punya pola tahunan dalam perdagangan. Jadi orang Mekah ini kerjanya enggak tiap hari, kerjanya musiman. Jadi tadi takor rasya ya takor risu, takrisan itu betul-betul ngumpulin duitnya itu ya pada saat dagang itu dipakai hemat cermat bersahaja untuk setengah tahun. Karena kerjanya setengah tahun lagi gitu ya, berangkat lagi gitu. Itu yang kemudian mereka lakukan. Jadi ini ya, di antara kecermatan-kecermatan orang Quraisy di dalam memanfaatkan wilayahnya kota Mekah yang terletak di tengah-tengah antara negeri Syam di utara dan negeri Yaman yang ada di selatan. Tentu pada saat itu bagi saudagar-saudagar yang memiliki modal yang lebih, mereka bisa sampai ke negeri-negeri yang lebih jauh. Misalnya Amr bin Al-As, bapaknya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, termasuk di antara anggota Quraisy yang paling kaya raya. Itu kalau dagang enggak sampai Yaman saja, tapi bablas naik kapal sampai ke Habasyah, nyebrang. Ya, Habasyah itu kan terletak di seberang negeri Yaman ya. Dari negeri Yaman kemudian naik kapal, misalnya dari pelabuhan Aden, itu bisa nyebrang di sekarang yang daerahnya Bajak Laut Somalia itu ya. Perairan-perairan yang berada di bawah kekuasaan Bajak Laut Somalia. Itu dulu penghubung dengan negeri Habasyah. Karena pada masa lalu yang dimaksud negeri Habasyah, kalau dikonversi ke sekarang itu meliputi Ethiopia, Eritrea, Somalia, Sudan Selatan. Ini wilayah yang pada saat itu masuk kekaisaran Ethiopia, gitu ya. Sangat besar wilayahnya. Kemudian kalau ke utara, maka sebagian dari pedagang-pedagang yang kaya dari kalangan Quraisy bukan cuma di negeri Syam, mereka bisa bablas ke Konstantinopel, ke ibu kota kekaisaran Romawi Timur pada saat itu. Di antaranya adalah yang sampai ke sana Abu Sufyan. Kita bisa menyimak kisah bagaimana Abu Sufyan sudah pernah sampai ke istananya Heraklius di Konstantinopel. Ketika ditanyai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata dengan jujur. Itu ya pada saat itu. Jadi ini ya jalur-jalur perdagangan yang pada saat itu cukup maju. Selain kedua

0: jalur perdagangan utama ini, Elafia Quraisy, ada jalur perdagangan menuju wilayah yang disebut sebagai Najdain. Wahadainahun Najdain. Dalam surah Al-Balad ada kata-kata, dan kami beri petunjuk dia untuk berniaga ke dua Najd. Ada dua daerah yang disebut sebagai Najd. Najd pada waktu itu ya merujuk pada dua lokasi. Najd yang pertama ada di Yamamah, di wilayah yang sekarang dekat dengan ibu kota Riyadh, kerajaan Saudi Arabia. Itu juga disebut Najd pada waktu itu. Dir'iyah, ya, asal dinasti Saud kan dari Dir'iyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari daerah Dir'iyah. Ini adalah daerah Najd. Kemudian Najd yang satu lagi yang dimaksud adalah Irak. Jadi kalau dari negeri Syam menuju ke arah timur, maka akan sampai ke daerah Irak, daerah Mesopotamia, daerah di antara dua sungai besar yang mengalir ke Teluk Persia, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris atau Dajilah. Nah, daerah ini juga disebut daerah Najd. Jadi ada dua Najd, Najd Irak dan Najd Yamamah. Ini disebut sebagai Najdain. Dalam surah Al-Balad yang dikisahkan adalah Walid bin Mughirah menurut mufassirin. Jadi kan dalam surah Al-Balad itu gitu ya. Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Demi Walid dan anaknya gitu ya. Maksudnya bapak dan anaknya, tapi di situ ada kode nama Walid. Ini maksud Walid adalah Walid bin Mughirah yang nanti akan keluhan-keluhannya direkam oleh Allah. Misalnya dia mengatakan ahlaktu malal lubada. Aku sudah menghabiskan harta yang banyak. Apa yang dimaksud dia menghabiskan harta yang banyak? Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid itu sangat berkeinginan menjadi seperti Abdul Muthalib pada zamannya. Jadi Abdul Muthalib itu berhasil menguasai seluruh Quraisy, menjadikan kepemimpinan Quraisy tunggal di tangannya. Tetapi begitu Abdul Muthalib wafat, keadaan Quraisy berbalik seperti masa sebelum berkuasanya Abdul Muthalib, yaitu kekuasaan dibagi-bagi sesuai dengan suku-suku yang utama di antara orang-orang Quraisy, oligarki. Jadi pemerintahan oleh kelompok-kelompok suku-suku yang ada di tengah Quraisy, itu namanya oligarki Quraisy. Jadi ada kekuasaan yang disebut sebagai, nanti akan kita jelaskan lebih detail, imarah, tugasnya memakmurkan masjid. Ada kekuasaan sikoyah, pemberian minum, menguasai sumur zam-zam dan mata air lain. Ada kekuasaan yang disebut sebagai royah, pembawa bendera perang. Ya, kalau dia sudah mengibarkan bendera perang, yang lain harus gabung ikut perang. Ada yang namanya sifaroh, ngurusin duta-duta besar dan perutusan-perutusan. Nah, itu yang nengani sukunya Sayyidina Umar bin Khattab, Bani Adi bin Ka'ab. Ada yang disebut sebagai kekuasaan khazanah, ngurusi perbendaharaan dan warisan-warisan kekayaan dari masa lalu. Itu yang ahlinya Bani Taim, sukunya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari dulu Abu Bakar memang urusannya begitu. Sukunya Abu Bakar urusannya itu. Ada yang disebut sebagai kekuasaan misalnya dalam bentuk ghazwah atau peperangan-peperangan. Dia yang membawa genderang-genderang perang gitu ya. Dan lain sebagainya, ini masing-masing punya kekuasaan sendiri-sendiri. Nah, ini sejak Abdul Muthalib meninggal dunia, nah ini kembali ke oligarki. Dulunya ketika Abdul Muthalib berkuasa, semuanya tunduk kepada Abdul Muthalib. Begitu Abdul Muthalib meninggal, pecah-pecah kekuasaan kembali. Nah, Walid bin Mughirah punya cita-cita jadi kayak Abdul Muthalib. Maka ahlak tuma lalu bada, dia cerita, dia menghabiskan harta yang banyak untuk bikin apa? Pesta-pesta. Menjamu tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ngelobi ke sana kemari, ngasih hadiah, nyuap sana sini. Untuk apa? Supaya dia diakui sebagai pemimpin tunggal di antara kota Mekah. Ah, ini ternyata tetap gagal total. Ahlak tu malul lubada. Maka Allah nanti akan menunjukkan kecemburuannya kepada Rasulullah SAW yang diangkat sebagai nabi dan rasul. Dengan Allah kemudian memberitahukan falak tahamal aqabah, maka kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit seperti yang pernah ditempuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sulit itu? Kita ingat ya, namanya baiat Aqabah. Tahun ke 11 dan 12 kenabian itu Rasulullah ketemu dengan delegasi-delegasi dari Yathrib, suku Aus dan Khazraj. Disebutnya baiat Aqabah. Apakah Aqabah nama tempat? Kode. Jalannya mendaki lagi sulit. Maka dalam riwayat ini disebutkan ketika Rasulullah bepergian dengan Abbas untuk menemui delegasi-delegasi Yathrib nanti di tahun ke 11 dan 12 itu jalannya tidak bisa jalan berdua, harus satu-satu. Jadi untuk ketemu dengan delegasi Yathrib ini, Rasulullah itu nemuin mereka, itu jalannya seorang-seorang, gak bisa barengan jejer, jalan berdua itu gak bisa. Maka disebut sebagai baiat Aqabah, karena jalannya mendaki lagi sulit, sempit, sesak, gitu ya. Itu yang disebut sebagai Aqabah. Wa ma adraka mal Aqabah, kamu tahu gak apa yang disebut sebagai Aqabah itu? Fakku raqabah, membebaskan budak, au itnamun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari yang sangat parah kelaparannya. Kata saghab itu artinya mengais-ngais dari sisa-sisa yang terbuang. Artinya memberi makan pada hari paceklik kelaparan sampai orang untuk mencari makan itu mengais-ngais. Yatiman dha maqrabah, kepada anak yatim yang dekat kekerabatannya. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang sangat parah kemiskinannya. Kata matrabah bisa dari kata tarp. Tarp itu artinya tulang iga. Saking miskinnya sampai tulang iganya kelihatan semua, gitu ya, kurus gitu ya. Itu matrabah. Atau tarp itu dari kata turab, tanah ya. Saking miskinnya sampai belepotan tanah ya, itu istilah untuk kemiskinan yang sangat parah, itu adalah dha matrabah, gitu ya. Tsumma kana minal ladina tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Maka kemudian seperti Muhammad SAW itu, dia menjadi orang yang saling berwasiat tentang kesabaran dan kasih sayang. Kenapa? Karena sudah punya kebiasaan suka menolong yang lemah, membebaskan budak, memberi makan kepada anak yatim maupun kepada orang-orang miskin. Itulah jalan yang ditempuh Muhammad SAW sejak sebelum menjadi Nabi. Sejak sebelum menjadi Nabi. Makanya bukan dengan jalan ahlaktu malal lubada. Gitu ya. Ahlaktu malal lubada bukan dengan jalan bagi-bagi, suap-suap, ya. Kemudian bikin pesta-pesta, perjamuan-perjamuan. Enggak gitu caranya untuk menjadi istimewa di depan Allah. Karena berkuasa di Mekah itu urusannya sama Allah, karena di situ ada Ka'bah Baitullah. Maka enggak bisa dicapai dengan cara menyuap manusia, hanya bisa dicapai dengan cara memuliakan dan mengagungkan Allah. Dan itulah yang dulu dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah yang ahlaktu malal lubada, padahal dikatakan kepadanya wahadainahun najdain. Allah sudah menunjukkan kepadanya dua najat. Nah, di situ ditafsir dua jalan, jalan yang benar dan jalan yang salah. Setiap orang kan diberi hidayah oleh Allah, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan jalan kejahatan maupun ketakwaannya. Tapi di sini ya juga mengandung kode najat, dua najat itu adalah tentang Irak dan Yamamah. Karena dahulu Walid bin Mughirah nasabah perdagangannya yang paling besar bukan dari Syam, bukan dari Yaman, tapi dari Irak dan dari Yamamah. Seakan-akan dia menguasai monopoli apa berbagai komoditas yang berasal dari Irak dan Yamamah. Surah Al-Balad ini salah satu surah yang tafsirnya paling unik, karena kalimat-kalimatnya banyak mengandung kode-kode, gitu ya. Banyak mengandung kode-kode yang Masya Allah tabarakur rahman, indah sekali ketika ditadaburi. Wa walidi wa ma walad, ya, demi walid dan yang di peranakannya itu, walidnya itu nama Walid bin Mughirah, di situ ngode kepada satu sosok Walid bin Mughirah, padahal kalau di terjemahan ya kita menemukan demi bapak dan demi anaknya, gitu ya, itu contoh. Nah, kembali ke dua Najd tadi, ada hadis tentang Syam, Yaman dan Najd yang Rasulullah SAW itu disebutkan pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahi bagi kami di negeri Syam kami, di negeri Yaman kami. Para sahabat kemudian mengatakan, wa fi najdina ya Rasulullah, tolong doakan juga di Najd kami ya Rasulullah. Rasulullah memintakan berkah untuk negeri Syam dan negeri Yaman. Wa fi najdina ya Rasulullah, tolong doakan juga Najd kami ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahi untuk kami di Syam kami dan Yaman kami. Sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, tolong doakan juga Najd kami ya Rasulullah. Sampai tiga kali Rasulullah tetap hanya mendoakan negeri Syam dan negeri Yaman. Kemudian ya, Nabi SAW bersabda, saya kharuju minha, akan keluar dari Najd itu ya, seorang durjana dan seorang pendusta. Kadzabun wa fujjarun. Ya, seorang pendusta, kadzabun wa fujjarun, dan seorang penjahat besar. Dalam sejarah yang pernah mentakwil siapa pendustanya dan siapa penjahatnya adalah Sayyidah Asma binti Abi Bakar ketika dikunjungi Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang baru saja membunuh putra beliau yaitu Abdullah bin Zubair. Jadi Asma waktu itu usianya 100 tahun gitu ya. Kemudian ditemui oleh Hajjaj bin Yusuf. Assalamualaikum ya ummi. Salam sejahtera atasmu wahai ibu. Asma menjawab, waalaikumsalam. Tetapi aku bukan ibumu. Aku adalah ibu dari orang yang engkau bunuh. Jadi ketika Abdullah bin Zubair itu maju perang melawan Hajjaj bin Yusuf ini, itu dipeluk oleh ibunya, ketahuan Abdullah bin Zubair pakai baju besi yang berat. Usianya 80 tahun. Jadi Abdullah bin Zubair 80 tahun, ibunya Asma 20 tahun lebih tua, jadi 100 tahun. Beliau sudah agak rabun, matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, apa ini? Baju besi, Bunda. Buat apa seperti ini? Kan kamu pengen syahid, Nak. Ini hanya membebani dan memberatkanmu. Lepaskan, Nak. Jangan pakai baju besi seperti ini. Sebagai gantinya pakailah celana rangkap, Nak, supaya nanti kalau kamu gugur auratmu tidak terbuka. Masya Allah ya, seorang ibu yang luar biasa. Enggak usah pakai baju besi aneh-aneh begini, Nak. Sebagai gantinya pakailah celana rangkap supaya kalau kamu gugur auratmu tidak terbuka. Itu yang dipesankan oleh ibu. Benar ya, ketika itu Abdullah bin Zubair gugur di dalam Baitullah ya, ketika di Manjanik, dan kemudian ini Hajjaj menemui Asma. Assalamualaikum ya ummi. Salam sejahtera wahai ibu. Kata Asma, ibu-ibu, aku bukan ibumu. Aku ini ibunya orang yang kamu bunuh. Wahai ibu, seorang penjahat sudah selayaknya dihancurkan. Karena dia telah menentang Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Jadi pada saat itu sebenarnya ya tidak bisa dibilang begitu juga, karena kalau dilihat sebenarnya Abdullah bin Zubair lebih dahulu dibaiat daripada apalagi Abdul Malik bin Marwan. Jadi dulu Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah, Abdullah bin Zubair mau membaiat. Begitu Muawiyah bin Abu Sufyan menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, Abdullah bin Zubair enggak terima, enggak bisa. Kalau ada semua mukmin sudah mati, semua mukmin tinggal Yazid sendiri, baru dia jadi layak jadi khalifah. Jadi kalau menurut Abdullah bin Zubair, kalau semua mukmin sudah meninggal, baru Yazid layak jadi khalifah. Makanya kemudian Abdullah bin Zubair menjadi khalifah di Mekah, dibaiat oleh kaum muslimin dari Yaman, dari Mesir, dan dari seluruh jazirah Arab. Jadi waktu itu ada dua khalifah di Damaskus, ada Yazid yang ditetapkan ayahnya, di Mekah ada Abdullah bin Zubair. Dan itu berjalan selama beberapa waktu. Yazid tidak pernah menyerang, tidak pernah bisa mengalahkan Abdullah bin Zubair. Yazid digantikan oleh Muawiyah bin Yazid yang soleh, lalu kemudian mengundurkan diri, digantikan oleh Marwan bin Hakam. Nah, mulai Abdul Malik bin Marwan muncullah tokoh yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf, yang kemudian diangkat menjadi gubernur Irak, lalu menawarkan kepada Abdul Malik bin Marwan, sudah saatnya kaum muslimin dipersatukan lagi. Apa yang harus kulakukan, kata Abdul Malik bin Marwan? Ya, Abdullah bin Zubair ini harus disingkirkan. Masa dia menjadi khalifah ngembarin kamu? Enggak cocok, enggak masuk. Kata Abdul Malik bin Marwan, demi Allah aku berlepas diri dari Abdullah bin Zubair. Maksudnya, Abdul Malik bin Marwan enggak mau memerangi Abdullah bin Zubair. Hajjaj mengatakan, biar saya yang menanggung dosa untuk memerangi Abdullah bin Zubair demi persatuan kaum muslimin. Nah, ini kalimatnya Hajjaj gitu ya. Jadi waktu itu kemudian Hajjaj menyerbu Mekah dan mengalahkan Abdullah bin Zubair. Ini supaya kita tahu konteks ceritanya gitu ya. Kaitannya dengan sejarah Ka'bah. Ka'bah yang kita lihat sekarang ini adalah bangunannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Bocoran saja gitu ya. Ceritanya bagaimana? Jadi dulu Ka'bah di masa Nabi SAW adalah bangunannya Walid bin Mughirah, kan tokohnya muter-muter di sini aja kan gitu. Walid bin Mughirah merenovasi Ka'bah ketika Rasulullah berusia 35 tahun, pemimpin Mekah waktu itu ya pemimpin musyawarahnya Walid bin Mughirah. Kemudian ketika dibangun, duitnya orang Quraisy kurang, sehingga ketika membangun Ka'bah, Ka'bahnya jadi lebih kecil dibandingkan zaman Nabi Ibrahim. Ka'bahnya Nabi Ibrahim itu gede banget karena Hijr Ismail itu di dalam dulunya. Jadi Hijr Ismail itu di dalam Ka'bah posisinya. Gara-garanya Walid bin Mughirah ini gak bisa ngumpulin dana yang cukup, Ka'bahnya jadi kecil. Sudah Ka'bahnya kecil, pintunya ditinggikan. Gitu ya. Ini yang menjadikan Ka'bah bentuknya seperti saat ini. Ketika Fathu Makkah terjadi, Rasulullah SAW itu berbaring di pangkuannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mengatakan, seandainya saja kaummu bukan baru lepas dari kemusyrikan, wahai Aisyah, ingin sekali aku perintahkan Ka'bah itu dirobohkan, ratakan dengan tanah, lalu aku bangun kembali di atas pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Ka'bahnya lebih besar daripada yang sekarang. Mereka sekarang telah mengecilkannya dan mereka sekarang telah meninggikan pintunya, hanya mengizinkan orang-orang tertentu sekendak mereka untuk masuk. Ini tidak benar. Ini hadis Nabi SAW diriwayatkan Bunda Aisyah. Ketika Rasulullah hidup, Rasulullah tidak sempat mewujudkan gagasan itu. Nah, ketika hadis ini diterima Abdullah bin Zubair, pada masa kekuasaan Abdullah bin Zubair, Ka'bahnya dipugar. Dibangun sesuai dasar-dasar Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bahnya Abdullah bin Zubair itu gede. Hijr Ismail dimasukkan lagi ke dalam Ka'bah. Selesai, ketika Abdullah bin Zubair ini dikalahkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, nanti Al-Hajjaj membangun lagi Ka'bah. Sudah disampaikan padanya, Ka'bahnya Abdullah bin Zubair ini sudah sesuai hadis dari Aisyah, begini, begini, begini. Kata Hajjaj, nanti kalau kita bangun sesuai bangunnya Abdullah bin Zubair, yang dikenang sebagai pahlawan Abdullah bin Zubair, itu tidak bisa kuterima. Ya harus dibangun seperti bangunannya Quraisy ulang. Maka dibangun sesuai ukurannya Walid bin Mughirah oleh Hajjaj. Kemudian, Daulah Umayyah beberapa puluh tahun kemudian tumbang, digantikan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah waktu itu khalifah ke-6, Harun al-Rashid. Itu minta fatwa Imam Malik. Ya Imam, ini kan Anda tahu sendiri hadisnya Aisyah ini sahih. Ka'bah itu harusnya ukurannya bukan seperti ini. Dan ini bangunannya Bani Umayyah, apalagi ini bangunannya penjahat yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Masa kita mau pakai bangunan yang kayak begini? Izin ya, wahai mufti. Karena Imam Malik disebut sebagai mufti dari Hijrah, muftinya Madinah. Izin, saya mau memugar Ka'bah, saya akan bikin sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim, sesuai hadis Aisyah, sesuai bangunannya paman kami Abdullah bin Zubair. Waduh, kata Imam Malik, kalau enggak usah gimana Emerald bin? Kenapa enggak usah? Ini fatwanya Imam Malik. Kenapa kok enggak usah? Kata Imam Malik, saya khawatir kalau Anda lakukan Ka'bah ini kehilangan haibahnya dan nanti jadi permainan politik para penguasa. Ya sekarang Anda yang berkuasa, Anda bangun gede lagi. Nanti kalau ada penguasa berikutnya datang setelah Anda, dia gak suka sama Anda, nanti Ka'bahnya dipukar lagi. Dibangun beda lagi. nanti lalu ada penguasa berikutnya yang gak suka sama penguasa itu dan ngefans sama Anda, Ka'bahnya dipugar lagi, dibangun kayak bangunan Anda lagi. Gak selesai-selesai sampai hari kiamat, kata Malik. Ka'bah ini nanti bisa jadi permainan para penguasa sampai hari kiamat. Enggak. Kalau kita biarkan seperti ini saja bagaimana? Akhirnya Harun Ar-Rasyid manut kepada fatwanya Imam Malik. Nah, saya pernah nulis tulisan yang kontroversial pada zamannya, kira-kira 8 tahun yang lalu, judulnya Ka'bah yang Salah. Sebenarnya salah, tapi kita sepakati demi kemuliaan dan kehormatan Ka'bah, yowes ora popo, gitu ya. Jadi kadang-kadang ini Ka'bah loh, ini soal Ka'bah loh, ini kleru rapopo, yang penting jangan sampai Ka'bah dilecehkan. Ini fatwanya Imam Malik. Tapi ada hikmahnya juga, kenapa Ka'bah bangunannya seperti yang kita kenal sekarang. Karena kalau kemudian Ka'bahnya itu bangunannya nutup seluruh Hijr Ismail, sementara aturannya untuk masuk ke Ka'bah harus izin raja, itu ya, kita semua ini gak akan kebagian sholat di dalam Ka'bah. Karena yang masuk Ka'bah hanya yang diizinkan oleh raja. Mumet itu. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa perlu masuk ke Ka'bah. Caranya sholat dalam lingkar Hijr Ismail. Itu sholat di dalam Ka'bah, tidak harus masuk ke Ka'bah. Itu hikmahnya untuk kita. Ya. Ini fatwa Imam Malik. Ya. Ini, jadi judulnya Ka'bah yang Salah. Salah rapopo. Sepenting Ka'bahnya jangan sampai dilecehkan. Itu. Ini yang menjadi sebuah pemahaman penting untuk kita juga. Rekan-rekan insyaallah, ya kembali kepada tadi cerita tentang Asma. Asma ketemu Hajat. Ya memang kata Hajat itu seorang yang membantah atau menentang khalifah itu harus dihancurkan. Kata Asma, kamu memang menghancurkan dunianya, tetapi dia telah menghancurkan akhiratmu. Wow. Serem itu kalimat dia gitu ya. Kata Asma, kamu memang telah menghancurkan dunianya, tapi dia telah menghancurkan akhirat. Celaka kau wahai ibu, sungguhnya aku ini adalah pahlawannya Amirul Mukminin karena aku adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Aku tahu, kata Asma, kau dari Saqif kan, dari Najd kan, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul dari Najd, kadzabun wa fujjarun, seorang pendusta besar dan seorang penjahat besar. Aku sudah tahu siapa pendusta besarnya, dia adalah Musailimah al-Kadzab, si nabi palsu, sedangkan penjahatnya yang besar itu ada di depanku sekarang. Nah, itu yang dikatakan oleh Asma. Jadi kan Rasulullah mengatakan akan muncul dari sana kadzabun wa fujjarun. Akan muncul dari sana seorang pendusta besar dan seorang penjahat besar. Nah, ini sudah ketemu kata Asma gitu. Sudah ketemu saya. Pendusta besarnya Musailimah al-Kadzab, penjahat besarnya ya kamu itu gitu. Ini yang kemudian disampaikan ya. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, akan muncul dari Irak, dari Najd, ini fitnah-fitnah. Kalau Syekh Abdullah Azam menakwil, hampir semua firqah sesat munculnya di Irak. Semua firqah sesat itu munculnya di Irak. Syiah, Khawarij, Batiniyah, kemudian apa lagi? Jahmiyah. Jahmiyah itu Jahm bin Sofwan, namanya seorang filsuf. Dia ketika membahas sifat Allah dan asma Allah, dia mengatakan Allah itu zat yang maha mutlak, tidak boleh dinamai dan tidak boleh disifati. Karena dinamai dan disifati akan membatasi kemutlakannya. Jadi Allah itu tidak boleh bernama, tidak boleh bersifat. Itu pendapatnya Jahm bin Sofwan. Gitu ya, tadinya begitu. Mong Allah saja menyebut nama kok di dalam Quran, Asma'ul Husna dan lain sebagainya, kok dia bilang Allah itu karena maha mutlak tidak boleh disebut namanya, tidak boleh disebut sifatnya. Ya, itu. Itu kata Jahm bin Sofwan. Kemudian ada Mu'tazilah, munculnya juga di Basrah, di Irak. Kemudian ada nanti Murji'ah, ya, kebalikan dari Khawarij juga munculnya di situ, di Irak. Ini nanti muncul Kirmaniyah, sekte ini. Itu kak, mau dihafalkan di kitabnya Al-Milal wa Nihalnya, Al-Fasl fil Milal wa Nihalnya Asy-Syahrastani ataupun Al-Milal wa Nihalnya Ibnu Hazm, itu banyak sekali. Itu hampir semua aliran sesat ini munculnya di di Irak. Makanya ini akan muncul dari sana fitnah-fitnah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Azam rahimahullah ta'ala. Nah, kembali tadi, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka memiliki jalur perdagangan di musim panas dan musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb semesta alam. Kepada Rabb-nya Baitil Atiq, rumah Allah yang tua ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in, yang telah memberi mereka makan dari laparnya. Kota Mekah itu tidak ada tanaman tumbuh, tapi dalam sejarah hampir tidak pernah mengalami masa kelaparan. Ba'dallah, doanya Nabi Ibrahim. Ya, selain karena karunia Allah, tentu wasilahnya salah satunya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, ya, warzukhum minas samarat, anugerahilah mereka rizki buah-buahan. Ibrahim ini berdoa minta penduduk Mekah dikaruniai buah-buahan. Ibrahim tidak minta dikaruniai pohon-pohonan. Ini enggak ada pohonnya, tapi ada buahnya. Itulah Mekah, gitu ya. Bahkan sejak sebelum dikenalnya freezer ataupun lemari es untuk mengawetkan buah, yang namanya buah-buahan awetan itu paling banyak di Mekah. Di Mekah tidak ada pohon kurma, tapi ada kurma di Mekah. Di Mekah tidak ada pohon anggur, tapi banyak kismis di Mekah. Di Mekah ini tidak ada pohon semangka, apalagi semangka. Tetapi semangka itu ada di Mekah. Melon itu ada di Mekah. Pada zamannya dahulu, dikirim dari negeri Syam. Ya, aneka buah-buahan. Labu itu ada di Mekah. Jadi berbagai buah-buahan yang awet pada masa lalu, semuanya sampai ke Mekah dengan doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Sama sekarang itu ya, yang namanya ceplukan ada di Mekah. Yang namanya rambutan ada di Mekah. Yang namanya durian ada di Mekah. Yang namanya manggis ada di Mekah. Yang namanya mangga juga ada di Mekah. Semua buah-buahan tropis ada di Mekah. Matoanya ada gitu ya. Saya itu kalau lagi umroh itu di Mekah itu ke Bin Daud ya. Bin Daud ini supermarket andalannya orang Indonesia. Kalau ibu-ibu itu, bu sudah tawaf belum? Sudah tak, tapi tawafnya ke Bin Daud itu. Bukan tawaf di Ka'bah, malah tawafnya di Bin Daud itu belanja di situ di Bin Daud. Nah di situ itu yang fresh itu yang saya senang itu, kalau beli sana variasi mau setiap hari disuguhi kurma, terus itu beli matoa, beli kelengkeng gitu ya, yang ceplus-ceplusnya sama kayak kurma tapi lebih manis dan lebih fresh. Gitu. Nah itu kok ya ada semuanya karena doanya Nabi Ibrahim warzukum min thamar, alladzi at'amahum min ju', Allah yang memberi mereka makan dari kelaparan. Di Mekah tidak ada gandum. Pohonnya, roti banyak, gitu ya. Ini yang luar biasa dari doanya Ibrahim alaihissalam. Wa amanahum min khauf, dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Ya, dalam surat Al-Ankabut, ya. Apakah mereka tidak menyadari bagaimana Allah telah memberikan, menjadikan kota mereka, ya, itu sebagai haraman aminan, sebagai tanah haram yang aman. Wa yatahattafun nasu min haulihim, padahal manusia di sekitar kota Mekah yang di luar tanah haram culik menculik, bunuh membunuh, rampok merampok biasa. Jadi keluar dari tanah haram Mekah yang namanya rampok merampok, bunuh membunuh, culik menculik biasa. Tapi begitu masuk tanah haram Mekah enggak ada enggak yang berani. Jadi saking luar biasanya karunia Allah untuk kota Mekah, ya, dijadikan sebagai haraman aminan, haram melakukan segalanya yang ya dilarang, ya, nggak boleh menumpahkan darah, nggak boleh perang, nggak boleh memotong tumbuh-tumbuhan, nggak boleh memburu hewan-hewan yang ada di situ. Ini tanah haram Mekah, gitu ya. Ini luar biasa. Bahkan kalau Abdullah bin Umar itu punya rumah di Mekah itu double, rumah di tanah haram dan rumah di luar tanah haram. Kalau dia lagi marah sama istrinya, dia itu ngajak, ayo pindah ke tanah luar haram, pindah ke rumah satunya. Kenapa? Aku takut kalau aku marahi kamu di sini, aku dimarahi sama Allah. Jadi Saking takutnya kepada Allah, itu kalau lagi marah sama istrinya, diapet dulu. Enggak diluapin marahnya, pindah dulu ke rumah yang ada di tanah halal. Tapi diriwayatkan Ibnu Umar, ya ini namanya hikmahnya orang itu kalau marah jalannya lah ke satu tempat yang lain gitu ya. Ini kan dari tanah halal, di tanah haram dia marah sama istrinya. Mau meluapkan kemarahan di rumah yang satu, tapi istrinya sudah hafal, enggak apa-apa, ayo tak temani. Karena begitu sampai di sana marahnya udah reda gitu. Enggak jadi marah gitu. Enggak jadi marah. Ini tips ya kalau pengen anu ada rumah khusus untuk marah-marah gitu. Ayo begitu di sini, wah aku enggak mau marah di sini. Kita marah ke rumah yang satunya yuk, aku mau marah sama kamu di sana. Begitu sampai di sana marahnya sudah reda gitu ya. Nah, ini tips yang bagus ya kalau kita enggak bisa mengendalikan marah dengan baik seperti Abdullah bin Umar. Ini tentang suku Quraisy yang kemudian pada saat itu ya berjaya menguasai Mekah, mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada satu masa pada nenek moyang Nabi SAW yang bernama Qusay bin Kilab. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, kakek Rasulullah kelima. Pada masa Qusay terjadi pemberontakan Qudha'ah. Pemberontakan Qudha'ah ini menyebabkan huru-hara di kota Mekah dan Quraisy tersingkir. Quraisy tersingkir dari pemerintahan kota Mekah. Qusay bin Kilab, pemimpin Quraisy, kakek Rasulullah ini, pada saat itu kemudian sebelum keluar kota Mekah, dia mengambili pusaka-pusaka yang ada di dinding Ka'bah, kemudian menimbunnya di dalam sumur zam-zam, dan kemudian menimbun sumur zam-zam supaya sumur zam-zam ini tidak diketahui lokasinya. Jadi Qusay bin Kilab kemudian menimbun sumur zam-zam, sehingga mata air sumur zam-zam menghilang. Kemudian dia menyingkir keluar kota, menggabungkan diri dengan Quraisy Dzawahir. Jadi ada dua cabang suku Quraisy utama, Quraisy Bata'ah ini yang tinggal di lembah, ada Quraisy Dzawahir yang tinggal di perbukitan-perbukitan sekitar Mekah. Qusay memimpin Quraisy kota, Quraisy lembah ini, kemudian mengungsi pegunungan ketika terjadi pemberontakan Qudha'ah. Beberapa waktu kemudian, Qusay berhasil mengambil alih kendali kota Mekah. Qadarallahu wa masya'a fa'al, Qusay bin Kilab lupa di mana dia menimbun sumur zam-zam maupun pusaka-pusaka yang tadinya ada di Ka'bah. Dicari-cari gak ketemu. Lupa ditandai, kemarin di mana sumur zam-zamnya. Kayaknya di sini, kok digali-gali gak ketemu gitu ya. Kayaknya di sini, digali-gali gak ketemu. Ini sampai kemudian zam-zam ini terkubur selama dua generasi. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Saibah. Hashim punya saudara namanya Muthalib, Muthalib bin Abdul Manaf, dan Hashim bin Abdul Manaf ini kakak adik. Suatu saat Hashim, dia dijuluki Hashim, kakek Nabi SAW ini Hashim, kenapa? Karena dia suka ngeremuk roti. Kata Hashim itu artinya tukang ngeremuk. Maksudnya bagaimana? Karena dia ini dermawannya luar biasa, tapi kekayaannya tidak seberapa. Sehingga kalau tamu-tamu datang ke rumahnya, dia harus nyuguh. Gimana caranya nyuguh? Tamunya dimasakkan daging, kuahnya banyak. Dibagi-bagi dalam wadah-wadah, lalu dia ngeremuk roti di atasnya. Remui roti. Pokoknya bagi roto gitu ya. Rotinya cuma dikit masake gitu kan. Kemudian rotinya diremuk, dimasukkan ke dalam kuah-kuah daging ini. Maka dikenal sebagai Hashim. Nah, ini kakeknya Rasulullah yang namanya Hashim. Lalu Hashim ini suatu saat pergi dagang bersama anaknya yang masih kecil. Anaknya yang masih kecil ini namanya Saibah. Kenapa disebut Saibah? Karena sudah beruban ketika lahir. Jadi anak ini sudah beruban ketika lahir. Namanya Saibah. Diajaklah dagang bersama saudaranya Muthalib. Hashim meninggal di perjalanan, dimakamkan di Gaza, Palestina. Jadi nenek moyang Rasulullah yang namanya Hashim itu kuburannya di Gaza, di Palestina. Kondur Muthalib pulang ke Mekah membawa ponakannya yang namanya Saibah. Yang namanya Saibah ini sebagai ponakan, khidmahnya luar biasa. pamannya dilayani, diambilkan sendalnya, dibawakan tasnya, di apa-apa. Sehingga ketika masuk kota Mekah, orang-orang, weh, Muthalib punya budak baru. Lalu anak ini dipanggil Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Jadi faham ya, asal nama Abdul Muthalib itu gara-gara yang namanya Saibah ini, itu khidmahnya luar biasa sama pamannya. Karena bapaknya meninggal di Gaza, kemudian dia apa namanya sama pamannya ini khidmah banget, sandalnya dipakaikan, tasnya dibawakan. Terus orang-orang manggil, oh kamu Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, gitu ya. Muthalib sudah berusaha menjelaskan, bukan budak, ini tuh anak saudaraku, ini tuh ponakanku, namanya Saibah bin Hasyim. Tapi orang-orang terlanjur manggil Abdul Muthalib, gitu ya. Maka kemudian disebut Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya, ini Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian berhasil menemukan kembali sumur zam-zam dan benda-benda pusaka yang kemudian dia pasang kembali di Ka'bah berupa beberapa pedang dan belati yang salah satunya dipercaya adalah belati yang dipakai Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ini kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib yang kemudian karena itu, karena jasanya menemukan sumur zam-zam dan mengembalikan pusaka Ka'bah, maka dia diangkat menjadi pemimpin tunggal kota Makkah yang tadi sudah kita singgung kedudukannya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan kisah dari Ashabul Ukhdud sampai Abrohah dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah. Saya kembalikan kepada Mas Ali selaku moderator. Sebelumnya kita tutup dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sering kami hadirkan kisah tentang seorang ahli ibadah yang di atas gunung dan orang yang bejat di pinggir pasar, di tengah pasar. Majin Bani Israel, orang bejat di tengah pasar dan orang ahli ibadah di atas gunung. Dua orang yang sangat berbeda. Suatu ketika yang di atas gunung itu Allah kehendaki untuk turun, yaitu karena bahan makanannya sudah habis, sehingga mau tidak mau dia harus turun ke pasar. Di atas gunung kegiatannya adalah hanya sholat, puasa, ibadah, ibadah, ibadah, dan ibadah. Turun ke tengah pasar untuk belanja, untuk mencari bekal. Sementara yang di tengah pasar itu preman. Preman yang semula adalah jauh di wilayah yang jauh dari kemuliaan. Preman, mabuk, berbuat segala bentuk kejahatan. Maka cerita ini adalah cerita istimewa untuk para preman. Wahai para preman, dengar nih. Wahai anak-anak yang katanya bejat hari ini, dengar ini kisah. Di saat itu Allah menghendaki sang preman, sang jahat, sang bejat ini untuk ketemu sang kiai, digerakkan oleh Allah, diberi keinginan untuk ketemu sang kiai, mendengar petuah. Kalau bahasa kita, ngaji deh. Padahal gak biasa-biasanya, tiba-tiba Allah gerakkan seperti itu. Maka mendekatlah, naik ke atas. Sang kiai turun dari atas gunung, sang preman naik dari bawah ke atas. Karena ini adalah gunung, adanya jalan setapak, mau tidak mau di saat mereka berpapasan harus ada yang ngalah. Kalau tidak ada yang ngalah, tidak akan bisa, pasti tabrakan. Sang preman yang katanya bejat dan jahat itu ternyata di saat melihat sang kiai di hadapan matanya dan di jalan setapaknya, terkaget dia. Dikuasai oleh kekagumannya yang sudah tertanam di saat dia hendak pergi ke atas. Dikuasai oleh rasa hormat kepada orang yang disebut sebagai orang soleh. Ia kaget dia. Begitu tergagetnya dan dikuasai oleh rasa kagumnya, ia tidak bisa bertutur sepatah kata pun dan dia hanya bisa duduk di jalan setapak, minggir di jalan setapak, sembari ia mempersilakan kepada sang kiai untuk melewatinya. Silahkan sang kiai. Tapi sang kiai rupanya dia punya cara pandang berbeda, karena merasa dirinya adalah ahli ibadah. Ini adalah bab yang kedua nanti. Ini adalah orang sebagai ahli ibadah yang katanya adalah kerjanya ibadah-ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi dia punya cara salah dalam memandang manusia. Dia memandang manusia dengan pandangan merendahkan. Makanya di saat melihat sang preman di jalan setapaknya, yang ada adalah kesombongannya. Ia tidak menegur sang preman, hendak kemana engkau. Tidak menegur sang preman, apa yang kau inginkan, mau kemana, mau ketemu siapa. Tidak. Apalagi di saat sang preman mempersilakan, merasa dia layak untuk diberi jalan, sehingga yang ada adalah kesombongan dan melewati begitu saja tanpa tegur sapa dan tanpa assalamualaikum. Sementara sang preman tetap dalam keadaannya yang sudah digugah oleh Allah untuk mendekat kepada kemuliaan, sehingga sang preman tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman dan tidak kurang sedikit pun, bahkan yang ada di dalam hatinya justru mencaci dirinya. Ia berkata dengan prasangka baiknya, orang alim ini benar-benar orang baik. Waktu saya mau ke atas saja kok diturunkan oleh Allah, sepertinya dia tahu kalau saya mau ke atas. Jadi masih khusnudon itu biarpun dia preman. Apa sabda Nabi SAW dalam kisah tersebut? Lihat, biarpun orang berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, preman berbuat jahat, tapi ternyata di dalam hati yang masih ada kagum dengan apapun yang ada hubungannya dengan kemuliaan Islam, agama, orang ahli ibadah, ulama, maka orang ini bakal selamat pada suatu ketika nanti. Kalau sudah, biarpun orang itu kaya apa, tapi kalau masih lihat, dengar suara adzan, masih biarpun mungkin belum sholat, ya adzan, memasuki bulan Ramadan, Ramadan, ulama, ulama, ada hormat, pengajian, pengajian, gak ganggu. Mungkin dia tidak ngaji, tapi tidak mau ganggu. Dan mungkin di dalam hatinya ada rasa senang, bangga, oh ada pengajian, syiar. Bahkan biarpun itu tidak syar'i kadang-kadang, tapi di dalam hatinya masih ada bangga dengan Islam, itu bakal selamat orang itu. Ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung, lihat.
Pemain bola aja namanya Islam saja, biar pun tahu nggak tahu kalau itu Islam itu sudah ada itu. Jangan nonton bola, bukan ngajari nonton bola ini. Ini satu contoh. Jadi ada kekaguman dengan bentuk kemuliaan atau sesuatu yang ada hubungannya dengan kemuliaan, itu berarti telah dikeluarkan oleh Allah dari wilayah yang menjerumuskan tadi, mulai mendekat ke wilayah yang kedua. Jadi wilayah yang pertama ini masya Allah, ada orang yang benci. Kalau sudah orang benci, mengganggu, ada pengajian, apaan tuh? Susah itu, susah dibenahi. Ulama meredahkan, wong yang tadi itu, yang satunya lagi, ulama saja yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, yang berada di atas gunung, ternyata di saat turun tadi memandang orang preman, orang lain dengan pandangan merendahkan, lihat, pandangan yang merendahkan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sang preman yang katanya jahat, ternyata di dalam hati masih ada kekaguman, hormat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam, Allah akan beri hidayah.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho, Jo. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho, Jo. Latar ambone kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Hoo, Kang. Ya jan iki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya, Kang?
1: Ya wit apa wae to, Jo, sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to, Jo. Iyo, isis lan mari sehat lho, Jo.
2: Lah iya to, Kang. Tapi apa ya? Sing apik lan cocok ngono lho, Kang.
1: Yo, aku duwe usul, Jo. Ngene. Wene ana wit sing ana buahe, kaya to pelem, jambu, sawo. Utawa kates ya ora apa-apa, Jo.
2: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi, Kang Min, kok dikeki kaya
1: ngono? Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian raketang sithik to, Jo. Aku kan ya

0: aja.
1: Ora no Kang, yo gujet.
0: Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedang.

0: di Sonora ya.
1: Caca. Pengen sedekah ke orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Ketahuilah bahwa perilaku seseorang terhadap diri kita dalam setiap aspek kehidupan adalah balasan atas perilaku kita sendiri. Jika kita sering berperilaku baik kepada orang lain, maka kita pun akan diperlakukan demikian. Ketika kita sering mempersulit orang lain, maka begitu pula, kita akan sering mendapati kesulitan. Jika tingkah kita sering menipu atau suka melalaikan amanah, maka demikianlah orang lain akan bersikap pada kita. Abu Kilabah, salah seorang ulama berpetuah, kebajikan itu tidak akan pernah usang, dosa tak akan pernah dilupakan, sedangkan Allah Maha Pembalas tak akan pernah mati. Lakukanlah apa yang engkau suka, sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Maka pendengar, saatnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.
3: Pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun dan seterusnya sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah alam bissawab.

Pendengar, dahulu seorang laki-laki bertutur, "Suatu hari aku melihat seekor ular berbisa. Ia akan masuk ke dalam liangnya. Lalu aku pegang ujung badan ular itu untuk menahannya dari masuk ke dalam lubang untuk aku bunuh. Tapi ular itu tiba-tiba bergerak cepat, berbalik dan menggigit tanganku.

Kurang lebih satu tahun berlalu, ada seorang perempuan bertamu ke rumahku dan bertemu dengan istriku. Istriku mengatakan pada orang itu, suamiku tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup, lebih baik mati. Kalimat itu aku dengar dan sangat menguncangkan dan menyakitkan hatiku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tempat tidur. Keesokan harinya, perlahan-lahan semua anggota tubuhku yang sakit sembuh sampai aku kembali seperti manusia pada umumnya. Ini dalam At-Tawabin Ibnu Qudamah, halaman 292. Saudaraku, menakjubkan sekali peristiwa demi peristiwa yang mengiringi orang-orang itu. Mereka mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hingga harapan dan doanya bisa terwujud. Doa dan harapan mereka begitu tulus dan bersih hingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Tapi keinginan orang-orang soleh memang tidak melulu keinginan yang bersifat duniawi. Lihatlah bagaimana kisah tentang Abdullah bin Jahsy yang dituturkan Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah. Pada suatu peperangan, Sa'ad menyendiri di salah satu tempat lalu berdoa, "Ya Allah, jika kami bertemu musuh esok hari, temukanlah aku dengan musuh yang bertubuh kuat dan kejam untuk aku bunuh dia atau dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Lalu berilah karunia kepadaku untuk menang bertarung melawannya sampai aku bisa membunuhnya." Abdullah bin Jahsy mengaminkan doa itu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, pertemukanlah aku esok dengan orang yang bertubuh kuat dan kejam, lalu aku bisa membunuhnya dan dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Hingga bila aku terbunuh, ia memotong hidungku dan telingaku. Lalu jika aku menemuimu di akhirat kelak, engkau akan mengatakan kepada aku, 'Ya Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Ketika itu aku akan menjawab pertanyaanmu, 'Itu semua karena untukmu, untuk Rasulmu.' Lalu engkau mengatakan, 'Engkau benar.'" Sa'ad mengatakan, "Doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku." Di sore hari itu aku mendapatkan jenayah Abdullah bin Jahsy, hidung dan telinganya terpotong. Pendengar, banyak kisah yang ditinggalkan orang-orang soleh yang dikabulkan doanya. Di antaranya saat para salafus soleh yang terdiri dari Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Muhammad bin Harun, tiba di sebuah perkampungan dalam kondisi tidak tersisa bekal makanan mereka. Di malam harinya mereka berkumpul dan sepakat mengundi siapa yang bertugas meminta makanan kepada warga kampung. Tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Tunggu sebentar, saya sholat istikharah dahulu dan berdoa." Tidak lama kemudian seseorang datang dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr?" Orang itu memberikan Muhammad bin Nasr uang sebanyak 50 dinar, juga kepada semua orang yang ikut dalam perjalanan itu. Ia berkata, "Pemimpin kota ini kemarin mengatakan bahwa dalam mimpinya ada orang-orang terpuji yang kelaparan dan berjanji bila mereka datang untuk memberikan apa yang disampaikannya itu." Saudaraku, doa adalah ungkapan keimanan seseorang muslim dan penegasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pencipta segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah lah seluruh kenikmatan yang ada pada manusia. Kepada Allah lah satu-satunya tempat meminta dan memohon. Doa adalah bentuk penegasan dan penguatan penting dari keimanan yang dinyatakan seorang muslim, yakni kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan perasaan seperti ini sangat penting bagi seseorang dalam berdoa. Esensi doa sesungguhnya bukan pada lafaz doa itu, melainkan pada perasaan yang ada saat berdoa. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, "Kami banyak mendapatkan doa-doa yang disampaikan oleh suatu kaum lalu doa itu dikabulkan. Itu bisa karena terkait dengan keterdesakan orang yang berdoa, karena keseriusannya dalam berdoa, atau kecocokannya berdoa dengan waktu tertentu dan semacamnya. Ada orang yang menduga bahwa rahasia itu ada pada lafal doanya, lalu ia hanya mengambil lafadznya saja sebagaimana diucapkan oleh orang yang berdoa."

dan dikabulkan doanya. Menurut Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, hal itu sama dengan seseorang yang menggunakan obat di waktu yang tepat menggunakannya, sesuai dosisnya. Lalu ia mendapatkan manfaat dari doa itu. Lalu orang lain menduga manfaat itu bisa datang hanya dengan menggunakan obat yang sama, untuk memperoleh manfaat dari obat itu, tanpa memperhatikan aspek lainnya. Pendengar, jangan putus asa bila untaian doa belum menurunkan apa yang kita pinta. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tetaplah benar bahwa Dia akan mengabulkan doa yang disampaikan hamba-hambanya. Ada kalanya dengan doa Allah menghindarkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Bahkan kelak ada doa-doa kita yang diakhirkan pengabulannya sampai di akhirat. Di akhirat sebenarnya merupakan saat kita lebih membutuhkan pengabulan doa ketimbang pengabulan doa di dunia. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa yang pernah kita lantunkan di dunia dan belum terkabul. Saudaraku, marilah kita terus berdoa meski pinta belum juga terkabul. Ingat saudaraku, karena sungguh di akhirat nanti kita sangat membutuhkan pengabulan doa ketimbang di dunia.

Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang menarik bagi umat Islam. Kisah yang terjadi antara penggalan hidup Murad IV ketika menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah ke-17. Dia hidup pada tahun 1021 hingga 1049 Hijriah. Dia diangkat menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah pada usia 11 tahun. Pada suatu malam, sang Sultan merasakan tidak enak badan. Perasaannya tidak nyaman, tidur pun tidak nyenyak. Ada apa gerangan? Padahal sang Sultan sudah mengambil air wudhu, sholat malam, tetapi tetap saja merasakan gelisah. Dipanggillah semua penasihat spiritual atau ulama pada kekhalifahan Utsmani. Sang Sultan pun berkonsultasi tentang kondisinya. Di antara penasihat itu, ada yang menanyakan, mungkin tadi Sultan belum berkeliling ke bawah. Sang Sultan pun menjawab bahwa dia sudah berkeliling ke bawah. Sultan Murad adalah Sultan yang dikenal sebagai pemimpin yang sering turun ke bawah dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Maka malam itu pun sang penasihat mengajak kembali sang Sultan untuk berkeliling ke bawah. Malam itu juga Sultan Murad IV beserta penasihat spiritualnya berkeliling ke desa-desa penduduk dengan pakaian menyamar seperti rakyat biasa. Ketika berkeliling itulah sang Sultan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Baunya benar-benar busuk. Sang Sultan pun penasaran, bau apa ini? Sangat busuk sekali, tanya sang Sultan kepada penasihatnya. Setelah mencari-cari sumber bau busuk itu, akhirnya ketemu juga bahwa bau busuk itu ternyata bersumber dari hutan. Setelah ditelusuri di tengah hutan, sang Sultan terkejut karena menemukan sesosok mayat. Sultan pun bertanya, mayat siapa yang ada di tengah hutan ini? Tetapi tak satu pun mengetahuinya. Sang Sultan membawa mayat itu dan bertanya kepada salah seorang penduduk. Sultan pun memanggil orang-orang yang ada di sekitar tempat itu dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Mereka malah bertanya kepada Sultan, apa yang Anda inginkan? Sang Sultan menjawab, kenapa tidak ada orang yang mengangkat mayat ini? Siapa sebenarnya mayat ini dan di mana rumah keluarganya? Mereka pun menjawab, dia adalah orang yang bejat, zindik, peminum khamr dan pezina. Sultan bertanya, bukankah dia salah seorang umat Nabi Muhammad juga? Ayo kita bawa mayat ini ke rumah keluarganya. Lalu mereka membawa mayat tersebut ke rumahnya. Dan ketika istri sang mayat tersebut melihatnya, dia pun menangis. Orang-orang yang telah mengantar mayat tersebut telah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dan tinggallah sang Sultan beserta penasihat spiritualnya. Di tengah tangisnya, sang istri berkata, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa kamu termasuk orang-orang yang solih. Mendengar persaksian istri si mayat tersebut, Sultan Murad IV kaget dan bertanya, bagaimana mungkin dia adalah seorang wali? Sementara masyarakat telah mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Istrinya pun menjawab, aku sudah menduga akan terjadi seperti ini. Sesungguhnya, suamiku ketika masih hidup setiap malam pergi ke tempat minuman untuk membeli khamr semampunya. Kemudian dibawa pulang dan dituangkanlah ke dalam toilet. Dia mengatakan, aku akan mengurangi jumlah khamr yang beredar di kalangan umat Islam. Dia juga mendatangi rumah-rumah para wanita nakal dan memberikan uang sambil berkata, malam ini aku akan bayar kamu. Tutuplah pintu rumahmu agar tidak ada pelanggan yang datang. Hingga pagi hari, dia pulang ke rumahnya sambil berkata, alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dampak kemaksiatan tersebut dari para pemuda muslim. Penduduk kota melihatnya memberi khamr dan mendatangi wanita nakal, lalu mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya sebagai peminum dan juga pezina. Suatu hari, aku pernah menegurnya, nanti di saat kamu meninggal,
tidak ada orang yang mau memandikan, mensolatkan, dan menguburkanmu. Suamiku pun tertawa dan berkata, jangan khawatir istriku, aku akan disolatkan oleh sultan, para ulama, dan juga para wali. Mendengar cerita istri si mayat, Sultan Murad kemudian menangis terharu dan berkata, dia benar, demi Allah, aku adalah Sultan Murad. Besok kami akan memandikan, mensolatkan, dan akan menguburkannya. Nah pendengar, kisah Sultan Murad tadi memberikan hikmah kepada kita semua. Hendaknya kita jangan terburu-buru dalam menilai seseorang dari luarnya saja. Begitu pula dengan kondisi sekarang di mana banyak informasi yang tidak terkontrol. Hendaknya dengan banyak beredarnya informasi tersebut, kita jangan cepat langsung percaya, apalagi bukan dari sumber aslinya. Jika tidak tahu, maka diam adalah lebih baik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, di antara tanda yang menunjukkan seseorang mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan akhir perjalanannya adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal perjalanannya. Jikalau semenjak langkah pertama ia sudah melandaskan perjalanannya di atas tuntunannya yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim dan tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan besar di akhir perjalanannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jikalau kita memulai pendidikan dengan jalan yang benar, tidak pernah menipu, menyontek dan lain sebagainya, maka perjalanan hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Seakan-akan kita tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup, perjalanan kita akan lancar-lancar saja. Awal yang baik adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Pendengar, di antara tanda-tanda kesuksesan akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaannya.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
3: RDSFM.
0: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: قائلون.
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: تَشْكُرُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: sajidin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Waya.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
0: Fa

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lahum

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Wa la tufsid

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: عَظِيمٌ
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
0: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
0: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun."
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: Fakadzabuhu fanjaynahu wal ladzina ma'ahu fil fulki

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

0: berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?"
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
3: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih.
1: Satu satu kumpul RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar, kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadila, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadila, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadila sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadila, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetap bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterlupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah, berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

Ibnu al-Ayyan berkata, antara tanda murkanya Allah kepada seorang hamba adalah menjadikannya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

0: Al-Ghafur. Dia dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them.
0: Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo, pendengar. Untuk produk dan keagenan, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Allah is. Ya, berikutnya pendengar, ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 0857-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi, pendengar ya, untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bagaimana bisa kekayaan untuk disombongkan? Sedangkan kekayaan itu adalah pinjaman, titipan yang akan ditinggalkan dengan kematian dan akan dihisab di hari kiamat. Waktu yang kita habiskan untuk mengumpulkannya dan seberapa besar kekayaan yang dipunya jika Allah berkehendak dalam sekejap pun sirna. Adakah harta dan kekayaan menjadi sekutu baginya di hati kita? Bermegah-megah pun kelak kita akan ditanya. Bagaimana bisa kecantikan atau ketampanan untuk disombongkan? Sedangkan keduanya adalah pemberian sementara. Batasnya adalah tua yang akan diminta pertanggungjawabnya. Bagaimana ilmu bisa disombongkan? Sedangkan ilmu dituntut untuk mengamalkannya dan manusia hanya diberi sedikit dalam ilmu. Adakah yang hendak kita sombongkan? Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan rahmatilah kami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nubuah tentang terjadinya sejumlah perkara, termasuk dalam persoalan yang akan menimpa umat ini. Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 42 mengutip sebuah hadis tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam ini. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 6 perkara. Pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun orang-orang di perkampungan ini enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Keanehan kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Keempat, banyak wanita salihah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Kelima, banyak laki-laki soleh yang berisi wanita yang tidak taat beragama. Keenam, orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin halaman ke-16 mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Haris Ibnu Umairah, "Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman ini akan banyak sekali ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya. Tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman itu akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan atau banyak orang miskin, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka." Haris Ibnu Umairah merasa heran. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal ini akan terjadi?" Rasul menjawab, "Nanti, apabila ibadah sholat telah dimatikan, orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, menjamurnya suap-menyuap, jual-beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan ini sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu." Mari pendengar, kita perhatikan dan renungkan perkara-perkara aneh ini. Sudahkah terjadi di sekitar kehidupan kita? Jika sudah, tidak ada jalan terbaik bagi kita selain menyelamatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu

hari ini, ketika ada di antara kita yang khusyuk beribadah, yang bersegera ketika dia mendengarkan azan untuk bergerak, untuk bangkit memenuhi panggilan azan itu, dia mulai berwudu lalu dia berangkat ke masjid. Hari ini ketika ada di antara kita yang dia merasakan dengan hatinya sesuatu yang ringan, penuh semangat dia melakukan kebaikan ibadah, seharusnya kita menangis sukacita, bersyukur kepada Allah. Tidak ada informasi atau wahyu yang sampai kepada kita bahwa Allah telah menyebutkan nama kita. Tetapi husnudzan kita, pilihan Allah kepada kita, ketika kita hari ini memiliki semangat itu, memiliki ibadah itu, memiliki kebaikan-kebaikan itu, maka yang kurang dari kita, kita tidak mendengarkan nama kita disebutkan oleh Allah. Tapi kita penuh harap, kita penuh harap dan kita ingin bahwa semangat yang kita miliki hari ini untuk kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kebencian kita terhadap maksiat, kebencian kita terhadap dosa, kita penuh harap ini pilihan Allah kepada kita. Dan tidak mustahil Allah telah menyebutkan nama kita di hadapan malaikatnya ketika Allah berkenan memilih salah seorang di antara kita, lalu Allah berikan kepadanya hidayah, semangat untuk melakukan kebaikan. Ini karunia Allah, ini tazkiyah Allah kepada kita. Lihatlah itu, rasakanlah itu dalam semangat kita, ibadah kita, semangat kita beramal, beribadah di atas sunnah Rasulullah, dan rasa takut kita yang besar jika amal kita, ibadah kita ditolak oleh Allah karena penyakit-penyakit yang menggerogoti, riya dan seterusnya yang kita sebutkan tadi.

Allah berkehendak bersihkan, memilih di antara hambanya. Allah anugerahkan kepadanya karunia-Nya dan rahmat-Nya. Lalu dia memiliki semangatnya untuk dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan ketika dengan sabar kita memiliki semangat ini, ketika dengan sabar dan penuh keyakinan keistiqamahan, kita menjadi orang-orang yang konsisten, yang fight, yang menyadari betapa berbahaya tikungan-tikungan di dunia ini, betapa mematikan, betapa kita diliputi dengan berbagai ancaman. Kita harus selalu waspada, senantiasa waspada, penuh harap. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Kalau kita bisa bersabar, maka sebuah kesabaran yang indah, sabrun jamil, kesabaran, karena pada hakikatnya kesabaran kita tidak lama lagi akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang indah. Setiap kita meyakini akhirat itu lebih dekat, maka kita akan lebih sabar. Bersabar untuk kita istiqamah di atas jalan Allah. Bersabar untuk kita senantiasa menjaga amal dan ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, perkuat kesabaran kalian. Perkuat dan kokohkan kewaspadaan kalian agar kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar dan istiqamah ketika dia kembali kepada Allah. Dalam satu ayat, bagaimana orang-orang beriman menggambarkan kebahagiaannya, kepuasannya ketika dialah memasuki surga Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk, yang dengan petunjuk dari Allah maka kita mendapatkan semua ini.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikitpun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya, sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya. Di dalam 24 jam waktu kita, begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita.
Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma seayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya,

saya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, yang termasuk Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu, harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aqna baitul masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjidil Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardhi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa. Jihad untuk membela masjid. Jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumu sahatta biqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi wara'i faqtulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia, illa syajaratul khalqab. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan, warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

Di antara pentingnya iman, bahwa iman itu akan membawa kehidupan yang baik di dunia ini, baik secara individu ataupun secara masyarakat dan bernegara. Allah telah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97, di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, syaratnya apa? Mu'min, beriman. Maka falanuhyiyannahu, dalam ayat ini ada lam penegas dan non taukid thaqilah penegas, yang kalau diartikan secara literal, sungguh benar-benar pasti akan kami Allah hidupkan orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan nanti akan di akhirat akan Allah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan pahala lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Hayatan thayyibah di dunia ini, para mufassirun dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lainnya, memaknai dengan berbagai makna yang bisa dimaknai semuanya. Di antaranya adalah rizqun thayyib, halal, rezeki baik yang halal. Kemudian diberi rezeki apalagi qanaah, diberi Allah sifat qanaah. Ada lagi ridha bil qada, ridha dengan takdir. Inilah kehidupan yang baik seorang mukmin yang beriman pada Allah, beramal soleh, dia rezekinya mendapatkan rezeki halal, thayyib, kemudian qanaah. Qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha dan takdir Allah. Inilah kehidupan yang baik yang dimiliki seorang beriman. Kalau orang enggak beriman sulit mendapatkan seperti ini, atau bahkan tidak mungkin, tidak bisa. Maka kita lihat seperti misalnya seorang tabi'in yang mendapat ujian, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id rahimahullah seorang ulama yang sehari diuji oleh Allah, kaki beliau sakit dan harus diamputasi, anak beliau meninggal kena terlempar atau kena tendangan kuda. Jadi sehari mendapat dua musibah yang beruntun. Maka penduduk Madinah setelah beliau pulang dari Syam itu ya, menghibur, tidak sabar. Tapi apa jawaban beliau? Lima alam nasbir, apakah saya enggak sabar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya diberi Allah tangan dua, kaki dua, Allah ambil satu dan masih Allah sisakan tiga. Yang satu ini pun alhamdulillah selalu berjalan ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah Allah kasih saya anak tiga atau empat, Allah ambil satu, masih Allah sisakan, alhamdulillah. Begitulah seorang beriman, hayatan thayyibah, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, bisa bersyukur, bisa tenang hatinya. Kita masih ingat kembali Khonsa radhiyallahu anha yang ditinggal syahid empat putranya itu ya, kemudian mengatakan alhamdulillah dikaromani bi syuhada'i, segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan syahidnya mereka. Ini hayatan thayyibah, saat mendapat ujian pun dia akan sabar, tenang, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Allah ingatkan, walau anna alal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan sungguh Allah akan buka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah kepada orang-orang masyarakat yang membentuk masyarakat aman wattaqau, beriman pada Allah, takut pada Allah sehingga menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nanti Allah akan bukakan rahmat yang banyak kepadanya, sehingga kita lihat seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in mulia yang sangat soleh, alim, taqi insyaAllah. Kemudian beliau memimpin negeri dengan ketakwaannya, penduduknya bertakwa. Dalam waktu 2,5 tahun negeri itu menjadi negeri yang berkecukupan. Tidak ada ketika ada yang mengumumkan dari Baitul Mal untuk meminta siapa yang butuh bantuan, tidak ada yang minta bantuan. Sampai ya di pucuk-pucuk negara itu hewan-hewan pun taat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau minta kepada para serigala-serigala, selama saya memimpin jangan kau ganggu domba-domba rakyatku. Itu pun terjadi, serigala tidak mau mengganggu domba-domba rakyatnya. Masya Allah, inilah ketika sebuah keimanan ini mengumpul di jiwa seorang hamba, kemudian menyebar kepada para hamba Allah semuanya di seluruh negeri itu, maka tinggal menunggu kemakmuran, kenikmatan di dunia yang Allah berikan sebagai karunia kepada orang-orang yang berpegang pada iman dan takwa. Semoga Allah SWT beri kekuatan kepada kita
untuk menjadi orang amanu wa amilus solihat, mengajak yang lainnya, dan negeri ini juga akan semakin baik.

0: Pendengar, pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya tapi pemurah dan dermawan. Istrinya yang bernama Su'dah bin Auf pada suatu hari pernah melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya dan Talhah pun menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak, sehingga memusingkanku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istrinya yang solihah itu berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka kemudian dibagi-bagikannyalah seluruh uang yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. As-Sayyib bin Zaid pernah berkata tentang Talhah, "Aku berkawan dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah, walaupun tanpa diminta." Oleh karena itu, patutlah kiranya pendengar jika ia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, dan Talhah kebaikan dan kebajikan. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talhah masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang awal mula masuknya Islam dari Talhah bin Ubaidillah, dengan disertai Abu Bakar As-Siddiq, Talhah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil berjumpa dengan Rasulullah, Talhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi. Tapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh Nawfal bin Khuwailid yang dijuluki singa Quraisy karena terkenal kejam serta bengis. Nawfal kemudian memanggil gerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata, Talhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja. Mereka diikat dalam satu tambang, lalu dipukuli. Semua itu pendengar dilakukan oleh Nawfal sebagai siksaan atas keislaman Talhah bin Ubaidillah. Oleh karena itu, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Al-Qarinan atau dua serangkai. Talhah adalah seorang laki-laki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Talhah. Ia berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu, akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidah, baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu, aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu, pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghunjam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, 'Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau, ya Rasulullah.' Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya, ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, bak laron yang tidak memperdulikan maut. Setelah merasa puas, kaum musyrikin pun pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tewas. Namun Rasulullah selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Beliau dipapah oleh Thalhah menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh, dan kakinya diciumi oleh Thalhah seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Thalhah kebajikan." Di hadapan para sahabat, Nabi SAW bersabda, keharusan bagi Thalhah adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah, Thalhah mendapatkan julukan burung elang dari Uhud. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Thalhah bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan Ali pun memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Namun pendengar, sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra. Dan tak berapa lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, ia pun wafat. Thalhah bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah." Hal itu juga dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
2: Tiga manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya ingin disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana. Manfaat kelihatannya untuk manusia. Tapi dikatakan kadzibta kau dusta. Hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mati di medan laga ternyata di neraka. Karena dia hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Nah ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi. Budaknya dunia. Dia mencari dunia untuk dunia. Bukan mencari dunia sebagai tangga, sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia atau kalau perlu dunia, akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu wa taala, pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan hanya berpikir tentang urusan kemanusiaan, membantu dan seterusnya. Kalau tidak ingat Allah, ketahuilah kadang membantu di sini dia mencakar di sini. Kadang dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya. Alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah amal baik yang belum tentu diterima, tetapi ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia. Amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah, kita dunia akhirat, dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan oleh Nabi SAW, alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia, tapi nilainya di hadapan Allah adalah akhirat. Karena apa? Di saat dia meniti dunia, yang diingat adalah Allah dan diingat adalah akhirat.

Pendengar, sesungguhnya ujian itu laksana permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Perlu juga diketahui bahwa ujian itu tidak semata-mata berupa kesedihan atau kesulitan. Namun ada kalanya ujian itu berupa kesenangan hidup, misalnya kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang hebat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, "Dan kami akan ujikan kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali." Dalam hadis Qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, "Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka. Rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan itu, pasti kusempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Pasti aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau sedih, dan akan menjaga serta melindungimu siang maupun malam." Subhanallah, semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterno siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisah menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisah dan bersabda, "Wahai Wabisah, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Syu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Kalau misalkan ada orang yang bertanya kenapa kita susah-susah beribadah kepada Allah, sebenarnya pertanyaan itu juga bisa kok kita balik tanya kepada orang yang susah-susah mencari dunia, apa atau yang kalian cari di dunia. Ya, kenapa? Karena kita umat yang diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan auqama qala a'maru ummati sittina aw sab'in. Umur umatku ini paling 70, 60, 70 tahun, Mas. Ya. Kita ini bukan umat yang diciptakan umur kita sampai 1000 tahun. Kalau orang mencari dunia dan hidup selama 1000 tahun seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam, puas menikmati dunia betul. Tetapi kita ini tidak. Kita ini umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan umur yang pendek dan kita ada di akhir zaman lagi, Mas. Pada waktu kita mati, maka tidak ada bagian yang kita bawa dari dunia kita. Kalau misalkan Anda bikin wasiat sebelum Anda mati, misalkan lo ya, Anda punya anak, anak Anda 10, Anda punya mobil, mobil Anda 20, masing-masing anak-anak Anda minta nanti wasiatnya satu anak, satu, dua mobil. Anda punya sawah 30 hektar atau 50 hektar misalkan. Ya. Kemudian Anda ketika menjelang wafat, Anda menulis wasiat, le nek aku mati tak wajib ke semua mobil tulung dipendem bersama dengan saya, misalkan. Misalkan lo ya, kalau Anda terlalu mencintai mobil Anda yang jumlahnya 20 itu, kemudian Anda berwasiat sebelum Anda mati, Anda tuliskan wasiat itu kepada anak-anak Anda, nak kalau saya nanti mati tolong semua mobil saya ikut dimasukkan ke dalam kubur, liang lahat bersama saya biar saya nikmati. Kira-kira apa yang dikerjakan anak-anak Anda, Mas? Disuntik mati tenanan dengan memakai oleh anak Anda, kemungkinan besar loh, ya. Sambil misuh-misuh kalau bahasanya orang Jawa, ngumpat anak Anda, wong mati kok njaluk mobil, Mas. Ya. Kenapa begitu? Karena orang mati tidak akan pernah membawa apapun bagian dari dunianya kecuali satu, amal soleh sebenarnya. Dan itu diingatkan betul oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi rekan-rekan, sebenarnya kalau Anda kuliah dan Anda menyempatkan diri untuk belajar Islam, mungkin teman-teman Anda sebagian bertanya-tanya, lo Mas, kenapa tidak kita nikmati dunia kita saja? Kenapa harus susah-susah beribadah kepada Allah? Pertanyaan juga panjenengan balik tadi, lo kenapa panjenengan susah-susah mencari dunia, toh dunia kita tinggalkan? Ya. Meskipun ad-dunya balaun ilal akhirah, dunia ini sawah untuk mencapai akhirat. Ya. Dunia yang kita miliki itu sarana yang paling gampang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dunia yang kita dapatkan. Jadi cara masuk surga paling gampang itu dengan harta, Mas. Kalau Anda banyak harta dan Anda bisa memaksimalkan harta Anda untuk beribadah kepada Allah, itu cara paling gampang masuk surga.

Pendengar, di jalan ini kita memerlukan perpaduan. Tidak ada yang merasa lebih dan tidak boleh ada yang merasa kurang berperan.

Kita memang harus bisa mengambil manfaat dari semangat kaum muda dan kepakaran kaum tua. Kedua kelompok ini sama saja timbangannya dalam peran dan potensinya masing-masing. Tentu saja yang kita inginkan di sini bukan kaum tua yang tidak peduli dan masa bodoh, dan bukan juga kaum muda yang hidupnya hanya diisi oleh kesenangan dan kesia-siaan. Dahulu ada perkataan ahli hikmah seperti ini: peganglah perkataan orang-orang tua, meski mereka mungkin kehilangan tingkat kecerdasannya karena usianya. Namun mata mereka sudah banyak melahap ragam peristiwa dengan berbagai sudut pandang dan pelajaran. Juga telinga mereka telah menerima informasi lebih banyak dari orang lain. Bahkan ada pula perkataan ahli hikmah yang menyebutkan, seseorang yang panjang umurnya berarti berkurang kekuatan fisiknya, namun bertambah kekuatan pemikirannya. Saudaraku, bagaimanapun hari demi hari yang kita lewati adalah bagian dari pengalaman yang penuh pelajaran. Pelajaran dari pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih matang dan semakin bisa memandang lebih utuh terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan hal itulah yang dimiliki kaum tua. Kita pasti dan harus menghormati mereka. Sedangkan untuk kaum muda, mungkin saja sebagian besar kita termasuk dalam kelompok ini. Kepada kaum tua, Al-Hikmah mengatakan, hendaknya kalian melibatkan kaum muda dalam bermusyawarah. Mereka produktif menghasilkan ide, meski mereka belum punya pengalaman menerapkannya. Dahulu ada seorang pemuda Arab yang bertemu dengan Abu Al-A'la Al-Ma'ari, seorang penyair terkenal. Pemuda itu mengatakan, siapa engkau wahai orang tua? Dijawablah, saya Abu Al-A'la Al-Ma'ari, penyair kalian. Pemuda itu bertanya lagi, engkaukah yang mengatakan, aku memang terlahir di akhir zaman, namun aku bisa memberi sesuatu yang belum pernah dicapai para pendahulu. Abu Al-A'la mengiyakannya. Pemuda itu kemudian berkata lagi, paman, orang-orang terdahulu telah meletakkan 28 huruf hijaiyah. Apakah engkau mampu menambahkan satu huruf saja? Abu Al-A'la terkejut dengan pernyataan pemuda itu, dan ia mengatakan, demi Allah, aku belum pernah bisa terdiam seperti diamku saat ini mendengarkan pendapatmu. Saudaraku, seorang tua pernah mengajukan pertanyaan pada pemuda yang masih belia namun cerdas. Siapa yang ada sebelum adanya Allah? Pemuda itu menjawab, sebutkan padaku angka 1-10. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu. Ketika orang itu usai menyebutkan hitungan angkanya, pemuda itu bertanya, angka apa sebelum angka 1? Orang itu tak bisa menjawabnya kecuali mengatakan angka 0, yang sama dengan tidak ada. Secepatnya sang pemuda menegaskan kepada orang tua itu, katakanlah sekarang, Allah al-awal wal-akhir, Allah yang pertama dan yang terakhir, tidak ada apapun sebelumnya, tidak ada apapun setelahnya. Orang tua bertanya pun tertegun dan kagum dengan kecerdasan dan ketakwaan pemuda itu. Pendengar, mari kita mencoba untuk memikirkannya. Kita saling membutuhkan, karena ada banyak keistimewaan dari kita, baik yang berusia muda maupun yang sudah tua. Ada kisah lain di zaman Khalifah Al-Mahdi. Ketika ia mendatangi Basrah, dilihatnya Iyas bin Muawiyah yang masih kanak-kanak, tapi di belakangnya ada 400-an ulama yang mengikutinya. Al-Mahdi mengatakan, mengapa mereka didahului oleh anak kecil ini? Kemudian Al-Mahdi menoleh kepada Iyas bin Muawiyah dan mengatakan, berapa umurmu wahai anak kecil? Iyas bin Muawiyah mengatakan, semoga Allah memanjangkan usiamu wahai Amirul Mukminin. Usiaku sama dengan usia Usamah bin Zaid bin Harithah saat ia diberi mandat oleh Rasulullah SAW memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar. Al-Mahdi lalu mengatakan, Allah memberkahimu. Ada lagi kisah unik pendengar tentang kecerdasan Iyas bin Muawiyah.

Suatu hari ia melihat seorang yang menurutnya aneh. Ia mengatakan, "Ini orang asing, bukan orang asli tempat ini. Ia dari daerah yang bernama Wasit. Ia seorang guru, sedang mencari seseorang berkulit hitam." Orang-orang yang mendengarnya terkejut dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu?" Ia kemudian menerangkan, "Aku melihatnya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari sana aku mengetahui dia pasti bukanlah orang asli di sini. Aku melihat di pakaiannya ada kotoran tanah berwarna merah yang ada di daerah Wasit. Karena itu saya tahu bahwa ia berasal dari Wasit. Aku melihat dia melewati anak-anak dan memberi salam kepada mereka, tapi membiarkan orang-orang tua. Karena aku tahu dia adalah seorang guru. Ia juga berjalan dan bila melihat seorang berkulit hitam, ia mendekati dan memperhatikannya. Dari sanalah aku tahu bahwa ia sedang mencari seorang berkulit hitam." Saudaraku, kaum muda mempunyai semangat, kemampuan fisik, mental yang tidak kenal menyerah. Menghadapi situasi sulit, bahkan mungkin tidak mengakui adanya sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Sedangkan kaum tua mempunyai pengalaman, kemampuan memandang lebih utuh dan menilai lebih menyeluruh. Apa jadinya bila kedua kemampuan itu dipadukan untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia?

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna kelezatannya ialah yang disatukan pada dirinya antara kelezatan hati, jiwa, dan raga, yaitu menikmati kelezatan yang mubah serta tidak mengurangi bagiannya di akhirat nanti, dan juga tidak memutuskan kelezatan makrifat, kecintaan, dan perasaan senangnya kepada Rabb-nya. Dan ini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Saib, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa, seperti diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kitab paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnul Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayang-Nya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dhillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudaraku.

Pendengar Quran Surat As-Sam ayat 7-10. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sumpah Allah dengan jiwa atau nafs pada ayat itu merupakan kelanjutan dari sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya yang agung, matahari, bulan, waktu siang dan malam, serta langit dan bumi. Betapa tinggi dan besar nilai jiwa, karenanya Allah menutup sumpahnya dalam surah ini dengan jiwa dan mensejajarkan dengan jajaran ciptaannya yang agung. Sungguh Allah hanya bersumpah dengan sesuatu yang harus diperhatikan oleh hamba-hambanya, termaksudlah tentang pensucian jiwa ini yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Pendengar, dalam penciptaannya, jiwa juga berada dengan ciptaan Allah yang lain. Ketika Allah Ta'ala menciptakan jiwa manusia, Dia menciptakan bersamanya potensi untuk melakukan kebaikan ataupun juga keburukan, dan menjadikan manusia mampu menggunakan anggota tubuhnya untuk memilih jalan yang dikehendaki. Kebebasan memilih ini memiliki konsekuensi, mendapatkan ganjaran dan hukuman di hari perhitungan atau pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat As-Sams ayat 9-10. Pendengar, Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in terkemuka, menyatakan tentang penyempurnaan jiwa manusia agar meraih keberuntungan. Tidak ada seorang hamba kecuali ia mempunyai 4 mata. 2 mata di wajahnya untuk melihat perkara dunia, dan 2 mata di hatinya untuk melihat perkara akhirat. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia akan membukakan 2 matanya di hatinya, sehingga pemiliknya mampu memandang perkara akhirat. Dan jika Allah menghendaki terhadap seorang hamba selain itu, Ia meninggalkannya sebagaimana adanya. Kemudian Hamid bin Ma'dan membaca ayat Am'ala kulubi akfaluha. Syekh Amru Khalid dalam bukunya Ar-Ruh wa Al-Madah menangkap sebuah fragmen yang sering terjadi di sekitar kita. Diceritakan 2 orang pengusaha keluar dari sebuah swalayan besar. Di depan pintu keluar, seorang ibu tua meminta belas kasihan mereka. Seorang dari pengusaha memberikan beberapa lembar uang, sedang seorang lagi berjalan terus, tidak peduli terhadap permintaan wanita itu. Perbedaan sikap itu menurut Syekh Amru Khalid adalah disebabkan bedanya makanan yang dikonsumsi 2 pengusaha itu. Pengusaha pertama termasuk orang yang memperhatikan bukan saja makanan untuk jasadnya, tapi juga makanan untuk ruh dan jiwanya. Sedangkan yang kedua hanya mengkonsumsi makanan untuk jasadnya saja. Hal ini karena manusia diciptakan dari 2 komponen, yakni dari jasad dan ruh. Jasad tampak jelas di luar manusia, sedangkan ruh mengisi di dalam jasad. Keduanya saling terkait dan keduanya mempunyai asal mula dan jenis kebutuhan masing-masing. Jasad berasal dari tanah, dan kebutuhannya adalah makan, minum, pakaian, dan hubungan lain jenis. Sedangkan ruh bersumber Allah yang ditiupkan kepada Adam alaihissalam, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaan-Ku, maka tunduklah kamu para malaikat kepadanya dengan bersujud kepada Adam alaihissalam. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Dan kebutuhan jiwa adalah setiap yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tilawah Al-Quran, solat dengan khusyuk, banyak berpuasa, membantu sesama dan lain sebagainya. Sayangnya banyak orang yang memahami diri mereka berkomponen jasad saja, sehingga yang mereka perhatikan hanya untuk kebutuhannya, dari makanan, pakaian atau kecantikan. Setiap saat mereka memikirkan bagaimana keperluan untuk jasad mereka, mereka bisa sedih, menderita dan takut jika jasadnya sakit ataupun rusak. Namun mereka tidak memperhatikan kebutuhan komponen lain dari penopang jasadnya bagi ruhnya. Padahal antara keduanya saling terkait. Juga ruh berinteraksi dan tumbuh layaknya jasad bagi manusia.
Ia membutuhkan makanan dan perhatian. Jika ruh selalu mengkonsumsi kebutuhan makanannya dari amalan yang baik, maka ruh menjadi sehat dan pemiliknya dapat memberikan nilai-nilai luhur bagi jasad. Tapi jika ia tidak mengkonsumsi makanannya, tidak diperhatikan, lambat laun hampa, sakit dan mati. Dan ini akan mengakibatkan pemiliknya bukan saja tidak peduli terhadap ajaran-ajarannya, tapi juga terhadap sesama. Seperti bersedekah, membantu, seperti pengusaha-pengusaha tadi. Inilah yang kebanyakan dikonsumsi barat dengan paham hedonis, bermegah-megahan untuk kepentingan jasad tanpa ruh, sehingga membuat kelalaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menghalalkan segala cara demi jasad mereka. Benarlah pendengar, kata Al-Quran, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Surat At-Takatsur ayat 1. Karenanya yang tepat adalah memberikan keseimbangan pada kebutuhan jasad dan ruh kita. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Quran Surat An-Naml ayat 92. Kemudian, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Quran Surat Al-Fatir ayat 18. Seluruh ayat-ayat senada adalah bermakna Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan hambanya dan ibadah mereka. Mereka melakukan dengan apa yang mereka lakukan adalah untuk menolong jiwa mereka dari neraka, agar jiwa mereka lurus dan memungkinkan hidup dengan tenang di dunia, serta untuk mengaplikasikan unsur kemanusiaannya di dunia. Betapa sering dalam keseharian kita, disadari atau tidak, jiwa kita terkotori oleh ucapan kita, sikap dan perilaku, serta tindakan kita. Semuanya memberi pengaruh terhadap kesucian jiwa yang Allah ciptakan hanya untuk manusia. Maka untuk mengobati jiwa yang sakit dan untuk meraih kemenangan dan menghindar dari kegagalan, Allah telah menawarkan petunjuknya dalam surah Al-Mu'minun 1-10. Rasulullah SAW bersabda seperti dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa baginda bersabda, telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa menegakkannya, niscaya ia akan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 1 hingga ayat 10 dari Surah Al-Mu'minun.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alaihi.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: tidak.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: syadidul 'iqab.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

0: another.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
2: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: تَشْكُرُونَ
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhal

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka, dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: نَصِيرٌ.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali.
0: Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: sama membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: Baba

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: Hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Faham.

Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alam

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Wes serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Oh.

Orang yang cerdas tidak akan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan tidak gegabah berbuat dosa walaupun sekecil biji sawit. Ia tahu perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruhnya terus berlangsung lama, akan amat besar pahala atau dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 12, kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja terdapat dan terhadap apa yang diperbuat seseorang, melainkan melebar sampai pada akibat dari perbuatan tersebut. Artinya, perbuatan baik ataupun jahat akan diberikan pahala atau dosa ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatan itu. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan mengakibatkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian ada pertanyaan, apabila yang memerintah kejahatan itu seorang pemimpin, maka apakah dia saja yang akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya karena mereka dipaksa? Ataukah rakyat juga menanggung dan harus menanggung dosanya walau ia melakukannya karena ancaman? Pendengar, seorang penguasa dianggap tidak memaksa selama rakyat masih memiliki kehendak yang ada dalam dirinya. Perintah seorang pemimpin secara lisan ataupun tulisan tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas semua perbuatannya. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya telah menyuruhnya. Firman Allah Ta'ala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka pun berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66-67. Pendengar, Allah membantah mereka dengan tegas. Harapanmu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 39. Pendengar, demikianlah bahwa pemimpin yang zalim tidak akan bisa memaksa hati seseorang, kendati pun mampu memaksanya secara lahiriah. Oleh karena itu, rakyat atau bawahannya pun harus bertanggung jawab terhadap akidahnya dan perbuatannya, meskipun di sana ada perintah dan larangan pemimpin. Dalam keadaan demikian, seorang mukmin sejati tidak akan menerima kepemimpinan seseorang kecuali dengan ekstra hati-hati, seraya memperbaiki dirinya, keluarganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan waro. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki arsy lagi Maha Mulia, Zat yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian, penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian, Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Bejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: RDS FM.
5: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian keislaman bersama dengan Ustadz Ahmad Sultoni dengan tema Mengenal Percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Malam Hari, yang disampaikan di Masjid Agung Karanganyar pada tanggal 16 November 2019. Acara ini terselenggara atas kerjasama Kapmakra Studio dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini di Masjid Agung Karanganyar, dan tentunya segala puji, rasa syukur, tahmid, dan juga kesyukuran yang penuh dari hati kita akan kemudahan hati, kemudahan kita untuk melangkah menuju kepada majelis-majelis ilmu, kemudahan kita untuk mempelajari tentang sirah Rasulnya, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Para jemaah rahimakumullah, baik yang hadir di majelis ini maupun yang berada di rumah dengan mendengar dari radio maupun dari live streaming yang ada di Wakajian Karanganyar. Kita masih mempelajari pada pagi hari ini, melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawi atau dalam bab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas insyaallah biidznillah taala bab yang ke nomor 38, yaitu bab Maja'a fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samari, yaitu bab percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Dalam bab ini beberapa ulama menjelaskan bahwa bincang-bincang pada malam hari, atau bahasa kita begadang, ya, bahasa kita begadang, ya, malam hari ini ditentunya bukan pada maghrib, tapi malam hari maksudnya adalah pada isya. Pada isya setelah kemudian setelahnya, jika tidak ada keperluan yang sangat yang benar-benar perlu diselesaikan, maka ada hal larangan atau hal yang kurang baik, dan Rasulullah istilahnya menyarankan kepada orang, kepada kita semuanya untuk menghindarinya, yaitu untuk begadang malam. Maka justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memang hari biasa tidak ada keperluan yang sangat mendesak, maka beliau ketika setelah sholat isya itu tidak berlama-lama untuk di masjid, atau kemudian pelajaran pada isya itu hampir-hampir tidak ada, tapi kemudian langsung pulang. Nah, pengecualian ngobrol malam, begadang malam ini pengecualiannya satu, yaitu apa? Kepada dengan istri atau dengan keluarga. Dengan keluarga untuk kemudian berbicara, karena memang mungkin waktu bertemunya itu di malam hari itu berada di rumah, itu termasuk pengecualian. Nah, pengecualiannya termasuk dalam pembahasan dalam hadis ini. Itu di mana Rasulullah kalau sebut disebutkan malam-malam hari kok ada obrolan, itu justru di rumah. Kalau andaikan begadang, justru begadang malam benar-benar sampai hampir-hampir enggak tidur untuk sholat, nah itu sudah silakan. Tapi begadang malam kemudian hanya untuk nongkrong-nongkrong, atau kita pengin jam 8, jam 9 wah ngelah gitu ya, lapar gitu. Mana wis lah nang hik wae. Rasulullah kalau pagi hari aja kalau mau apa, tahu-tahu lapar, datang kepada keluarganya, ada sarapan enggak? Boten wonten. Ibarat kita kan gitu, boten wonten ya Rasul. Ya udah kalau gitu aku puasa saja. Itu pagi hari. Nah, kok kita tinggal tidur aja masih muter aja, masih nyari, wah, nongkrong-nongkrong nasi goreng, nongkrong-nongkrong ada ada apa, wah. Kita masih muter aja. Rasulullah tentu tidak demikian. Jadi kalau malam hari, kalau bab ibadah sekalian, ibadah-ibadah. Artinya di sekian itu hadis banyak bahwa Rasulullah mau istilahnya kalau tilawah ya Rasulullah itu pas waktu sholat malam itu tilawahnya Rasulullah. Jadi kalau kita kok ternyata belum bisa mau tilawah, pengen ngedur malam, silahkan. Bab Ramadan, bab sendiri, ada memang kehidupan malam. Tapi kalau ketika harian biasa, selain bulan Ramadan, bahwa bergadang malam termasuk hal yang makruh ketika bergadang malam bukan untuk ibadah, hanya untuk urusan biasa-biasa. Apalagi kita hanya apa nonton TV, nonton bola kan? Bergadangnya malam kita justru malah untuk itu. Tentu semoga hal itu mestinya untuk dihindari. Pengecualiannya adalah tentang bab ini. Nah, dalam istilah hadis yang disebutkan adalah as-samr. As-samr itu sin mimra, itu adalah yang begadang atau ngobrolan dalam malam hari. Maka ada beberapa nama Arab itu samir, ada namanya samir, itu nama beberapa orang Arab, ada beberapa masyaih juga namanya samir. Itu artinya orang yang memang begadang malam. Tapi ada niat tentunya, ini orang yang kuat untuk belajar malam. Ada orang untuk beribadah malam kuat. Nah, itu kemudian dikasih nama samir. Itu ada maksudnya demikian. Bukan untuk wagi kuat nongkrong nang di pos ronda, bukan demikian tentunya. Bab ini hanya mencakup dua hadis saja. Oleh Imam At-Tirmidzi hanya disebutkan dua hadis. Artinya sebenarnya hubungan antara dua hadis ini dengan judulnya itu sangat sedikit. Yaitu bahwa hadis ini pas obrolan ini dilakukan oleh Rasulullah saat malam hari, titik, hanya itu. Tapi ternyata pas kebetulan hadis yang dipilih oleh Imam At-Tirmidzi ini hadis yang spesial. Jadi pembahasannya keluar dari pembahasan bab begadang malam untuk urusan keluarga. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya sampai ke Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata, haddatha Rasulullah SAW dhata lailatin nisa'ahu hadithan faqalat imra'atun minhunna ka'anna al-hadith hadithu khurafah. Rasulullah SAW kadang-kadang berduduk bersama dengan sebagian, saya bacakan artinya dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW bercakap-cakap dengan istri-istri beliau. Salah seorang dari mereka berkata, percakapan semacam ini seperti percakapan khurafat. Jadi Rasulullah pas cerita tentang berbagai macam hal, walam ceritanya apa ini ya obrolan banyak. Kemudian salah satunya, ini ceritanya kok aneh, berarti gitu. Kok kayak khurafat aja tuh ceritanya. Maka Rasulullah kemudian bersabda, faqala atadruna ma khurafah? Kalian tahu enggak apa itu maknanya khurafat? Inna khurafata kana rajulan min udhrata asarrathu al-jinnu fil jahiliyati famakatha fihi an-nadharan. Khurafat itu aslinya adalah nama seorang laki-laki. Kok ada tak marbutahnya? Khurafah kok kayak perempuan? Ya. Tak marbutah itu memang khas dengan nama perempuan, tapi tidak semua tak marbutah, nama yang tak marbutah berarti perempuan. Tolhah misalkan itu nama laki-laki tapi belakangnya ada tak marbutahnya. Khudaifah ada juga, ada Hamzah, itu nama laki-laki semuanya tapi tak marbutah. Termasuk Khurafah, itu aslinya nama laki-laki dulunya di kalangan Arab dahulu. Ternyata dia diculik oleh bangsa jin, itu kata Rasulullah demikian. Kok nyuliki piye? Orang terbayang, dah percaya gitu aja lah, gitu aja. Artinya dulu khurafat ini adalah seorang laki-laki yang diculik oleh kalangan jin, sampai akhirnya dia diasingkan entah di sebuah tempat mana yang dia tidak mengetahui oleh bangsa jin. Artinya dia tiba-tiba diambil, diletakkan entah jauh, kemudian diperlihatkan oleh jin itu sekian banyaknya kejadian-kejadian yang aneh-aneh, gitu. Thumma radduhu ila al-insi fakana yuhadithu an-nasa bima ra'a fihim min al-a'ajib faqala an-nasu hadithu khurafah. Akhirnya ketika dia balik sekian lamanya itu sudah diasingkan, kemudian melihat yang aneh-aneh, akhirnya dikembalikan lagi ke alam manusia, ke keluarganya, ke masyarakatnya, sampai akhirnya ketika sampai di desanya. Kadang dia bercerita bahwa ada loh kejadian kayak gini-gini-gini yang aneh-aneh dia ceritakan. Akhirnya orang setempat setiap kali mendengar hal aneh, ah ini mesti ceritanya hurufat. Nah, ini pasti ceritanya hurufat. Karena apa? Orang yang pertama kali mengkisahkan kisah-kisah aneh-aneh di daerah itu adalah hurufat namanya. Ini mesti kisahnya hurufat. Artinya kisahnya, misalkan maaf kalau ada yang namanya Pak Ijo, misalkan ya gitu. Pak Ijo ini selalu aneh-aneh. Oh, ini mesti omongannya Pak Ijo. Nah, ibaratnya gitu. Dikit-dikit ketika kita mendengar hal aneh, iki mesti omongannya Pak Ijo. Padahal dia tidak ngomong. Tapi karena keanehannya mirip sebagaimana kisahnya Pak Ijo, akhirnya semua hal aneh kita simpulkan Pak Ijo. Nah, hal itulah yang terjadi saat itu. Hurufat itu artinya sebenarnya apa sih hurufat? Bahkan kita ketika mendengar hurufat mesti hal aneh-aneh, hal yang tidak masuk akal. Itu kalau kita ketika mendengar hurufat. Nah, sejatinya hurufat itu nama orang. Nama orang yang tadi kalau bahasa Jawa dulu kalau enggak salah di apa? Lampor atau apa itu. Nah, ada anak-anak kecil tiba-tiba diculik, ngilang tolong dino. Padahal kemana tahu-tahu balik meneh. Nah, itu kan dulu kasih kisah Jawa-Jawa. Kok perasaan pas waktu kecil dulu cerita-cerita hantu banyak banget, kok sekarang sudah mulai berkurang. Cerita hantu saat ini justru adanya di bioskop-bioskop. Itu malah ada cerita-cerita hantu kok yang harianya sudah mulai hilang. Ya, karena dukunnya sudah mulai berubah. Kalau dukun dulu urusannya karo wong desa, saiki kalau dukun-dukun ini urusannya karo wong dhuwur-dhuwur. Makanya sampai di gedung DPR pun juga dia harus didatangkan. Nah, karena mereka itu jobnya misalnya perlu secile-cile, jawabnya segede-gede. Makanya cerita-cerita tentang bab-bab yang aneh-aneh di masyarakat awam justru semakin terkikis. Tapi sayangnya justru yang di besar-besar ya, yang di bab artis-artis misalkan, atau maaf sekian banyaknya tokoh-tokoh yang pengen terkenal, justru ternyata urusannya karo dukun-dukun. Akhirnya sibuk ngurusi sing gede-gede, sing cilik-cilik wis hilang. Nah, wallah alam, tapi seperti itulah keadaannya. Mirip istilah semacam ini dengan harta karun. Kita kalau pas di menggali sawah, kemudian tiba-tiba dapat kendi cilik. Wah, aku lah harta karun, itu kan istilah kita. Padahal karun itu dari kata korun. Padahal itu adalah muridnya Musa. Di mana itu tempatnya? Di Mesir. Mosok sih terbenamnya di Mesir sampai sampai di lereng lawu ini ada. Kayaknya enggak mungkin deh. Tapi kita kalau istilahnya kita apa? Harta karun kan gitu. Pokoknya sampai mau dimanapun tempatnya, kita sebut bahwa harta yang kita temukan tak bertuan di terkubur di tanah itu kita sebut dengan harta karun gitu kan. Ya itu istilahnya mirip semacam itu. Jadi hadis hurufah ini pasti kisah-kisah hurufat. Nah, ada beberapa pelajaran di sini. Pertama, bahwa Rasulullah itu ngobrol banyak dengan keluarga. Malam itu menjatahnya keluarga. Ya kalau kita warna kebetulan lah, bagaimana dengan taklim-taklim kita atau kemudian pengajian-pengajian kita di malam hari? Ya kebetulan memang masyarakat kita masyarakat pekerja. Satu kampung ini kalau ngumpul bisanya cuman malam. Artinya tidak ada larangan dalam artian keharaman untuk ngumpul-ngumpul di malam hari, tidak ada keharaman, tidak ada. Tapi sebuah kemakruhan itu iya. Karena sebaiknya seorang itu lebih mudah untuk tidur awal, tapi bangunnya juga awal. Daripada tidur jam 1, kemudian bangunnya jam 6 karipan, lebih baik Anda tidur awal. Jam 8 udah tidur, jam 10 kok turu, gak apa-apa. Tapi jam 1, jam 2 udah bangun, sholat tahajud. Itu lebih mulia. Gitu. Daripada kemudian, jam 10 kok turu, isin men, isih gasik. Tapi akhirnya malah gak jelas, nonton TV aja atau hal yang tidak jelas dilakukan, akhirnya bangunnya pun subuh, akhirnya tidak sempat untuk tahajud maupun sholat witir. Maka pertama tadi Rasulullah ngobrol, obrolan isinya dalam hadis ini wallahu a'lam, karena buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, berbincang, bercerita dengan keluarga, sampai kemudian ada statement dari salah satu istrinya, kok yang dibicarakan kayak khurafat ya. Nah, oh berarti ada kan yang sebelumnya yang sudah disampaikan tapi tidak tersebutkan dalam hadis ini. Baru kemudian Rasulullah menyebutkan, kok nyebut khurafat, gue ngerti bahwa khurafat ki apa. Nah kan, macam itu, khurafat adalah nama tadi. Jadi ini contoh dan sudah semestinya atau kita lakukan juga, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu juga ketika ngobrol itu ada. Sekian banyaknya orang, permasalahan keluarga itu muncul karena apa? Kurangnya komunikasi antar suami dan istri. Obrolan ini nggak pernah ada. Ada sebuah cerita di mana seorang laki-laki, seorang suami tidak pernah menyebut nama istrinya sama sekali. Ketika, kapan terakhir kau nyebut jeneng istrimu? Diinget, rakelingan, gitu. Terus lihat ngundang piye? Ya, apalah. Piye kabare? Atau witul jikok ke? Tapi nggak pernah kemudian manggil sayang juga nggak pernah. Mending kalau nggak nyebut nama istrinya, tapi manggil sayang, adik, atau bune, atau apalah yang bahasa-bahasa yang memang mungkin sekiranya itu mewakili. Tapi ada juga yang tidak pernah, sing kalimat sayang yura pernah, jeneng yura pernah. Komunikasi antar suami istri benar-benar perlu dibangun. Jadi di dalam bab ini, dalam bab pembicaraan Rasulullah SAW di malam hari, justru lebih banyak kisahnya ini atau faedah-faedah yang ada dalamnya adalah faedah tentang komunikasi antar suami istri, apalagi dengan hadis yang kedua nanti. Jadi hadis yang kedua termasuk ini contoh komunikasi ya. Tidak selalu harus resmi, komunikasi itu berarti harus membicarakan tentang masa depan keluarga esok piye. Enggak, ya ngobrol. Dari obrolan itulah kemudian keakraban dan juga keromantisan antar suami istri itu semakin ada. Bahkan Rasulullah itu kadang-kadang ketika ngaji pun, karena Rasulullah sudah hafal kan, hafal Qurannya Rasulullah kan ada di hati beliau dan di ingatan beliau, nggak perlu nyekel Quran. Kemudian murojaah Rasulullah itu sambil tiduran, kadang tidurannya kepala beliau itu berada di pangkuan Bunda Aisyah, gitu. Jadi sambil wah yo kudu resmi banget lek ngaji kudu harus pakai baju koko dulu tuh. Rasulullah kadang-kadang nyantai, ada maksudnya bener-bener ya serius, benar-benar tampil seperti mau sholat kemudian menghadap kiblat. Tapi ada kalanya Rasulullah suka saat ngaji kemudian sambil tidur-tiduran. Artinya apa? Istri tidak merasa bahwa sedang ditinggal, ada di sampingnya, tetap mengaji, tetap melantunkan Quran dan sambil berada di pangkuan Aisyah. Jadi saya selalu tidur, kemudian bantalnya adalah di bangku Aisyah. Jadi kepala beliau yang ada Aisyah duduk, kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuan Ibunda Aisyah, kemudian ngaji, baca gitu. Di antara kemesraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga sangat banyak, semacam itu di antaranya. Gitu. Nah, di hadis yang berikutnya itu hadis yang panjang banget. Intinya kalau dilihat dari sisi judulnya, bahwa Rasulullah suatu saat pas malam hari ngobrol dengan Aisyah, sebuah hadis yang panjang ini, titik. Itu aja kalau terkait dengan judulnya. Hadis yang berikutnya itu adalah hadis yang dikenal dengan hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara, yaitu seorang wanita yang namanya Ummu Zara. Hadis itu tentang apa? Jadi suatu saat Ibunda Aisyah itu duduk bersama Rasulullah ngobrol malam hari gitu. Kemudian yang saat ini yang pengen cerita Ibunda Aisyah. Jadi bayangkan ketika kalau antum atau kita yang punya saudara atau punya anak yang masih usianya SMP SMA yang masih pengennya cerita banyak. Nah, Itulah saat itu Ibu Aisyah keadaannya semacam itu. Jangan dibayangkan kemudian iki wis tuwa kok ya ceritane akeh men. Enggak, Ibu Aisyah masih muda, masih apa? Sangat ya, kalau ini saat ini usia saya gadis, saya tentu saat ini sudah beristri bersuami, kok disebutkan usia gadis ya, enggak kan, oh, sudah bersuami, masih belasan usia 15 tahun 16 tahunan baru itu masih pengin selalu bercerita. Maka Ibunda Aisyah kemudian bercerita, wahai Rasulullah, ada cerita dulu di zaman dahulu ada 11 perempuan yang nongkrong bareng. 11 perempuan ini kemudian janjian, ayo kita nongkrong, harus setiap dari kita mau bercerita tentang suaminya. Ayo sumpah lah kalau bahasa kita gitu. Ayo masing-masing berjanji harus menceritakan tentang keluarganya masing-masing. Oke, nah ini zaman jahiliyah. Nah, para ulama kemudian bahas apakah ini 11 perempuan ini adalah orang-orang di Arabkah atau orang-orang di jahiliyah dulu, cerita lama, ataukah di Yahudi atau di mana, wallahu alam. Masih simpang siur, sebenarnya 11 ini perempuan yang diceritakan Ibunda Aisyah itu adalah yang dia kenal ataukah itu cerita turun-temurun? Turun-temurun. Kemudian di antara wanita, cerita-cerita di apa, kalangan sahabat saat itu dan juga masyarakat Madinah saat itu, wallah alam pastinya. Tapi ya, ceritanya memang semacam itu. Maka kemudian setiap dari 11 wanita ini bercerita. Nah, spesialnya hadis ini sampai-sampai ada sekian banyak buku para ulama yang khusus membahas tentang satu hadis ini. Jadi satu hadis ini cuma disebutkan begitu aja sudah. Padahal oleh ulama yang lain itu sampai dibahas khusus dengan hadis Ummu Zara, ini satu kitab. Jadi hadis ini sampai dikembangkan sampai satu kitab namanya. Jadi syarah tentang hadis Ummu Zara. Yang pertama diantaranya, karena kalimat-kalimatnya yang diucapkan oleh 11 orang ini itu kalimat-kalimat bersaja, yang istilah-istilahnya atau pilihan-pilihan katanya pun juga tidak mudah untuk diterka begitu saja. Membacanya harus benar-benar dengan syarah. Kalau hanya membacanya dengan terjemahan saja, orang paham. Terusan gitu. Membaca hadis ini kok hanya dengan terjemah, enggak bakal paham. Contohnya kita tahu dari perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada 11 orang wanita berkumpul lalu mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan sedikit pun tentang perihal suami mereka. Maka wanita pertama mengatakan, suamiku ibarat daging unta yang kurus di puncak gunung yang sulit didaki. Gunung itu tidak landai sehingga mudah didaki dan tidak gemuk sehingga tidak menarik bagi orang lain. Apa arti ini? Cerita tentang suamiku ini kayak gunung. Apa ini sebenarnya apa? Sementara istilah-istilah itu tidak bisa diartikan dengan apa? Beda tempat beda arti. Contoh panjang tangan, kalau kita ngartikan apa? Pencuri. Sementara kalau di Arab panjang tangan itu sebuah ungkapan mulia, berarti dia mudah untuk berinfak. Nah, jadi kita membaca hadis ini perlu syarah itu diantaranya karena apa? Karena saat itu orang menyebutkan laki-laki dengan ibarat gunung yang keras itu maknanya apa sih? Nah, itu yang tidak mudah sama macam itu. Ada berapa syarah yang disebutkan oleh, maksudnya adalah wanita memisalkan keburukan akhlak suaminya seperti gunung terjal yang sulit untuk didaki. Demikian juga sifat sombong suaminya yang merasa di atas. Ini maksud dari gunung terjal, bukan gunung hijau, nah enak itu berarti. Ini gunung tinggi, terjal, nah ini suaminya keras. Untuk bisa selalu menangan dewe. Nah ini maknanya demikian. Gitu. Hadis ini juga menjadikan salah satu dalil bahwa boleh ghibah gak sih ngomong ngondowong? Bukankah ini membicarakan orang lain? Nah, membicarakan tentang orang lain tapi tidak disebutkan namanya, itu bukan termasuk ghibah. Itu termasuk ghibah yang diperbolehkan kalau mau disebut ghibah. Artinya misalkan kita mendapatkan sebuah masalah, terus melihat masalah dengan orang lain. Kita pengen solusi tapi sementara kita enggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kita harus bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kita tanya, mohon saran, ada orang semacam ini.

nggak tahu, orang harus ngerti gitu. Itu wanita pertama. Jadi menyebutkan bahwa suaminya seperti gunung yang terjal yang sudah daki, dan menyamakan suaminya yang pelit dengan daging unta yang kurus. Jadi koyok gunung, koyok unta sing kurus. Daging unta tidak sama dengan daging kambing karena daging unta rasanya kurang enak. Oleh karena itu banyak orang yang tidak begitu senang dengan daging unta. Orang yang lebih mendahulukan daging kambing, kemudian daging sapi, baru kemudian daging unta. Ini contoh orang pertama atau wanita pertama menceritakan tentang suaminya seperti gunung terjal, seperti daging unta. Intinya suaminya sombong, suaminya pelit. Ini kisah apa pertama. Kemudian yang wanita kedua mengatakan, suamiku aku tidak akan menceritakan tentang perihalnya, sebab jika aku ceritakan perihalnya, aku khawatir tidak bisa meninggalkan perihalnya sedikit pun. Jika mengingatnya, aku ingat akan urat di wajah dan perutnya yang tampak ketika marah. Ini wanita yang ketiga, ini wanita yang takut suaminya. Suaminya kasar. Kalau dia ngomong aibnya, bakalan masalah. Gitu. Bakalan, kalau sampai aku bicarakan di sini, nanti nyampe kabar ini ke suamiku, maka tamatlah riwayatku. Jadi sampai-sampai ada yang tipikal laki-laki semacam ini ada. Wanita yang ketiga mengatakan, suamiku jangkung. Jika aku bicara maka aku akan dicerai, dan jika aku diam maka aku akan tergantung-gantung antara dicerai dan tidak. Ini wanita juga yang ketiga mirip. Itu apa? Suaminya juga keras, tidak peduli sama istrinya, keadaan istrinya bagaimana gak jelas, egoisnya. Ini juga ceritakan wanita ketiga. Wanita keempat mengatakan, suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Maksudnya bahwa dia tidak bosan untuk membersamainya. Bahwa di Tihamah itu apa? Tihamah itu daerah pegunungan yang ada di Makkah. Udaranya kalau panas ya siang panas, kalau malam lumayan turun panasnya turun, sehingga orang masih menyatakan enak. Jadi suamiku ini ya masih wajar normal. Ya ono panas sih, ya ono, tapi juga sekian banyaknya hal yang sepoi-sepoi diberikan oleh suamiku. Hal yang nyaman juga disediakan oleh suamiku sehingga aku merasa nyaman dan aku enggak bosan untuk tetap membersamainya. Itu wanita yang keempat. Wanita kelima mengatakan, suamiku jika masuk rumah seperti macan dan jika keluar seperti singa, ia tidak menanyakan apa yang telah ia berikan. Itu sahabat Rasulullah sampai panjang juga. Seperti macan mengki apa, seperti singa itu apa. Banyak yang kemudian di sini itu ada sifat yang mulia, ada juga sifat yang jelek. Seperti macan, dia punya wibawa di luar. Tapi kalau udah di rumah, seperti singa. Singa itu kerjaannya apa? Tidur. Jadi laki-laki itu kalau di luar macan itu keren. Oh, berarti dia punya keberanian. Tapi kalau di rumah, ya ada, dia tetap bagaimanapun dia raja hutan, dia tetap berkuasa atas istrinya. Tapi kalau udah tidur, wes kerjaannya orang rumah turu. Ora peduli sama, kalau udah tidur udah enggak peduli sama keluarganya. Itu juga diantaranya seperti itu. Dan dia tidak menanyakan apa yang telah ia berikan. Spesialnya dia diantaranya sebagai seorang kepala keluarga suaminya ini adalah ketika dia sudah memberikan nafkah kepada istrinya, orang takut-takut meneh. Istri itu bagaimanapun ketika sudah diamanahi sebuah harta, itu sudah percaya aja. Bagaimana pengelolaannya wis monggo. Jangan dikit-dikit ditanya. Sudah dikasih misalkan satu bulan ini 1 juta misalkan. Monggo ke rong minggu. Lah wingi ge opo ae. Baru dikasih segitu. Ada hitung-hitungan, justru dia tuh bisa jadi harus muter otak untuk menutupi kekurangan. Jadi seorang laki-laki yang baik diantaranya ketika memang sudah memberikan jatah suatu hal nafkah kepada istrinya, oh jadi takon-takoni terus. Siwingi kok wis entek, emang gitu kok wae. Kita itu laki-laki banyak yang lupa, padahal

0: udah minta ini, udah dimasakin ini, mintanya masakan enak, tapi uangnya meng apa adanya. Nah, maka ini termasuk madah atau sifat yang pujian wanita kelima kepada suaminya, karena suaminya berwibawa, di rumah pun punya wibawa, meskipun yo bagaimanapun turunnya yo akeh, tapi dia spesial kepada keluarganya, tidak banyak mengungkit apa yang telah ia berikan. Wanita keenam mengatakan, suamiku jika makan sangat banyak dan tidak ada sisanya, jika minum maka tidak tersisa, jika berbaring maka tidur sendiri sambil berselimutan dan tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Ada tipikal laki-laki yang semacam ini. Ono nek nang omah urusane mangan. Artinya apa? Mana ini jatahku? Mana apa yang kau hidangkan? Kalau tidak siap dan tidak istimewa atau tidak apa yang dia inginkan, marah. Ini bekal yang diceritakan wanita keenam. Kalau dia minum, ya podo. Ora peduli, sebenarnya iki naku. Gak peduli kemudian lihat istrinya minum apa. Ribut, kopiku wis digaweke urung. Tehku wis digaweke urung, tapi tidak pernah menanyakan istriku ki ngombene apa toh? Tidak pernah dalam benaknya, kok ya sepisan-pisan aku sing gaweke. Istriku tuh sukanya susu misalkan. Bu sepisan-pisan esok-esok itu kemudian suami yang dulu lebih dahulu untuk menanyakan, "Bu, pengen minum apa?" Bu sekali sama saya itu enggak. Di wanita ke-6 ini enggak. Wis urusannya nang omah pelayanan. Makanan, minuman, lek tidur juga enggak peduli. Dia ngambil selimut, mojok, wis turu, ora peduli. Kemudian tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku dalam bab ini, sampai maaf, dalam bab urusan suami istri. Ketika urusan ranjang, apa urusanku aku oleh wis ora takon bojoku ki oleh apa ora. Ketika bab maaf ini hubungan suami istri, hubungan seksual, hubungan jima, urusannya wis ya aku wis oleh wis apa perlu ku ora bojoku ya aku wis tak jiko wis ora peduli. Kemudian enggak melihat sak benere istrinya dapat belum, istrinya sedang sedih atau enggak peduli. Jadi seakan-akan memposisikan istrinya sebagai pelayannya di rumah, benar-benar 100% pelayan. Pelayan dalam servis 100%, apapun hal harus dipenuhi. Ini tipikal yang ke-6. Semoga kita jangan sampai ikut semacam ini. Wanita ke-7 mengatakan, suamiku bodoh dan tidak pandai berjima. Semua penyakit aib dia miliki. Dia melukai kepalamu, melukai badanmu, atau melakukan semua itu kepadamu. Ada tipikal demikian lagi, lebih parah lagi, bahwa dia apa sebagai laki-laki yang kuat pun tidak, tapi kalau tersinggung langsung mukul kepala, langsung pakai sapu mungkin atau pakai kayu dipukulkan ke istrinya. Bahkan kalau lebih buat dia marah lagi, ya mukul, ya nempeleng, ya pakai kayu. Ini ada tipikal yang semacam ini pula. Wanita ke-8 mengatakan, suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci dan baunya seperti bau zarnab, tumbuhan yang bau harumnya. Hal ini semacam ini spesialnya diantaranya karena pilihan-pilihan kata. Qalat Thaminah masul arnab warihahu rihul zarnab. Nah, itu diantara dalam istilah yang spesial juga dalam hadis ini adalah karena istilah-istilah katanya. Dalam Qalat Thaminah, zauji almasu masu arnab warihahu rihul zarnab. Itu kata yang 8, yaitu orangnya lembut, halus, resik. Nah, ini spesial. Orang wanita ke-8 ini mendapatkan memang pas ya Allah berikan suami yang spesial. Ya perhatiannya juga tutur katanya, kemudian perlakuannya kepada istrinya, kebersihannya itu semua dijaga oleh suaminya ini. Ini merupakan hal yang kebanggaan tentunya bagi seorang istri, ketika suaminya juga memperlakukannya dengan lembut. Salah satu orang sahabat yaitu Ibnu Abbas, ketika beliau sudah menikah, seringkali terlihat oleh muridnya beliau berdandan. Maksudnya berdandan itu artinya beliau merapikan diri, rambutnya dirapikan. Kemudian para muridnya bertanya, "Wahai Imam, kenapa engkau begitu spesial, artinya rapi seperti itu?" Dia menjawab, "Sebagaimana aku menginginkan istriku itu menyambutku dengan rapi, aku pun juga menginginkan bahwa aku menemuinya dengan rapi." Nah, saat ini kan kacau kan seringkali bahwa ibu-ibu rapinya kalau keluar rumah atau di rumah? Di luar rumah. Begitu juga bapak-bapaknya sama kan sebenarnya gitu. Gitu. Jadi kita sendiri jarang menampilkan kerapian kita kepada kepada istri, khusus memang ini rapinya itu untuk istri, ataupun begitu juga istri-istri yang umumnya di masyarakat kita kecantikannya yang berdandan, yang ini yang pakai lipstik, pakainya apalah, justru ketika di luar. Artinya dandanannya untuk siapa? Ketika suami, saat suami hanya dipakai apa? Wis daster tok wis lah. Sing wis mbuh pirang tahun biyen ra ganti-ganti sih. Pakai misalkan seperti itu. Jadi dalam bab ini justru Islam atau bahkan Rasulullah SAW menyarankan kita dan mengatur atau memberikan nasihat-nasihat terhadap suami istri untuk menjaga masing-masing itu dengan baunya dan juga tampilannya kepada pasangan itu dengan baik. Kemudian wanita ke-9 mengatakan, "Suamiku tinggi tiang rumahnya, panjang sarung pedangnya, banyak abunya, dan rumahnya dekat tempat pertemuan." Maksudnya apa? Bahwa tinggi tiang rumahnya itu sebuah istilah di Arab, bahwa seseorang yang rumahnya tiangnya tinggi itu berarti dia punya keistimewaan. Rata-rata rumah yang tinggi itu dimiliki oleh tokoh-tokoh. Itu maksud dari tinggi tiang rumahnya. Kemudian panjang sarung pedangnya menunjukkan secara fisik orangnya juga tinggi. Dia posturnya postur tinggi. Kalau pedangnya pendek gak mungkin orang tinggi pakai pedang yang panjang. Artinya dia gagah, dia juga berwibawa depan masyarakat. Banyak abunya, di rumahnya banyak abu. Banyak abu itu maksudnya apa? Banyak masak untuk tamu. Nah, ini beda banget. Kita gak ada istilah kemudian pakai rumah ini, orang ini abu rumahnya banyak sekali, abu pawangnya banyak. Gak ada terbayang, terus apa maksud hubungannya? Justru ini istilah ini dipakai dalam Arab untuk mengistilahkan orang yang banyak menerima tamu, karena berarti sering masak, maka abu pawonnya itu banyak. Berarti dia orang yang terpandang, sering menerima tamu, sering menjamu tamunya, dan juga rumahnya dekat dengan ruang pertemuan. Artinya dekat bahwa sering banget dipakai untuk pertemuan. Ini menunjukkan apa? Suamiku orang yang wibawa, suamiku orang yang penting. Nah, dalam bahasa kita, suamiku itu pejabat. Nah, pejabat penting, dihormati, kemudian juga ikram kepada pada tamu-tamunya. Itu sifat dari wanita ke-9. Wanita ke-10 mengatakan, "Suamiku namanya adalah Malik. Dan siapa gerangan si Malik? Malik itu lebih baik para suami yang telah disebutkan, lebih baik daripada tadi 9 orang atau 10 orang yang 9 orang sebelumnya menyebutkan fulan, suamiku seperti ini. Yang 10, Malik lebih baik daripada kalian semuanya, suami kalian semuanya. Ia memiliki unta yang banyak di kandangnya dan sedikit yang digembalakan. Jika unta-unta tersebut mendengar tukang penyala api, maka unta-unta itu yakin akan disembelih." Ini maksudnya apa? Bahwa dia kaya dan sangat gemar dalam berinfak, sangat gemar untuk menjamu tamu. Sampai-sampai kalau di padang gembalaan, untanya itu jauh, gak mungkin langsung disembelih. Kapan-kapan gak mungkin. Justru yang di belakang rumah yang lebih banyak daripada di padang gembalaan. sehingga apa, siap untuk selalu disembelih kapanpun. Modelnya saat itu nggak ada apa, nggak ada freezer kayak kita nyimpen atau apa kan, apalagi GoFood nggak ada. Maka saat itu ketika nerima tamu itu memang saat itu juga langsung disembelih. Bahkan di sebuah hadis Rasulullah SAW pernah keluar rumah malam hari. Maksudnya kalau emang perlu banget untuk pingin dahar ya, ya sekali perlu, bukan tiap malam terus nanghek terus, ya enggak. Kalau benar-benar lapar kemudian kita keluar rumah nyari makanan, boleh-boleh saja. Rasulullah pernah keluar rumah, ternyata ketemu Abu Bakar. Oke, Abu Bakar, kemana? Ya enggak kemana-mana, ya, keluar aja, siapa tahu dapat ada rezeki. Ternyata lapar, baru jalan bentar ketemu Umar. Tiga-tiganya keluar rumah karena lapar semua. Akhirnya ternyata ketemu orang yang keempat, dia orang yang dekat dengan rumahnya. Langsung, wih, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Silakan ya Rasul, masuk ke rumah kami. Dipersilahkan langsung ke belakang nyembelih. Nyembelih kambing. Dimasak, dihidangkan. Kita bayangkan kira-kira berapa jam. Oh alam. Ya kita buktinya kita nunggu sate aja gak lama ya. Nunggu sate itu kan masih mentah kan. Untuk sampai hidangan di depan kita berapa menit? 15 setengah jam itu apa kan. Artinya tentunya gak harus seperti apa wawalam. Ini dimasak seperti apa. Tapi Rasulullah langsung disembelihkan kambing dan dihidangkan saat malam itu juga. Dan Rasulullah makannya. Sampai-sampai kemudian Umar mengatakan bahwa hampir-hampir aku tidak ada tempat lagi untuk masukkan makanan. Oh, itu suarak banget gitu. Artinya apakah Rasulullah SAW dan sahabat pernah kenyang? Pernah. Ini ora ndak dino. Gitu loh. Artinya kenyang banget itu ora oleh. Enggak nyunah. Rasulullah pernah kenyang, pernah. Tapi enggak tiap hari. Entah sebulan sekali aja, entah ada iya atau tidak. Tapi pernah, dalam artian dalam hadis ini juga sampai-sampai Umar mengatakan bahwa seakan-akan udah gak ada tempat lagi gitu. Tapi lambung mereka itu lambung-lambung kecil karena gak terbiasa dengan makan banyak. Jadi kalau orang kurus dengan orang gemuk kan beda kan. Orang kurus orang gemuk satu piring ugi saya nambah sejak piring meneh kuat. Sementara orang kurus karena memang mungkin lambungnya lebih kecil, misalnya emang gak terbiasa untuk dilonggarkan, akhirnya dengan separuh piring sudah merasa kenyang. Jadi tentunya keadaan yang berbeda dalam bab kenyang semacam ini. Itu contoh bahwa memang di adat Arab saat itu, bahkan sejak zaman Ibrahim demikian pula. Ibrahim pernah suatu saat didatangi dua malaikat, gaong, dua orang laki-laki ganteng-ganteng, kemudian wih, ada tamu spesial. Akhirnya langsung sebentar ya ke belakang, dia menyelinap, gak kelihatan nyembelihnya. Langsung disiapkan oleh Sarah makanan, dijamukan. Ternyata mereka gak mau nyentuh. Sampai Ibrahim bilang, aneh, iki wong jauh aduh-aduh, maksud dikai dihidangkan makanan spesial kayak gini gak mau makan. Barulah, kami malaikat, kami gak makan. Itu ceritanya Ibrahim. Itu ada artinya model-model langsung nyembelih saat itu juga itu hal yang lumrah biasa. Kita aja saat ini yang ibaratnya memang enggak ada kita di zaman kita ini sangat-sangat jarang atau hampir-hampir hilang di masyarakat kita. Nah, ini yang ke-10 bercerita semacam itu bahwa sampai-sampai andaikan onta itu dengar kok ada suara api dihidupin, oke mesti yakin ontanya mesti ngerasa bahwa bakalan disembelih. Itu sampai-sampai seperti itu karena saking seringnya mereka menjamu tamu. Nah, kemudian yang ke-11 inilah yang disebut dengan Ummu Zara. Wanita ke-11 mengatakan, suamiku adalah Abu Zara. Siapa gerangan Abu Zara? Dialah yang telah memberati telingaku dengan perhiasan, memenuhi lemak di lengan dan di lengan atas tanganku dan menyenangkanku. Maka aku pun gembira. Ia mendapatiku pada keluarga peternak kambing-kambing kecil dengan kehidupan yang sulit. Lalu ia pun menjadikan aku di tempat para pemilik kuda dan unta, penghalusan makanan dan suara-suara hewan ternak. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak diejek-ejekkan, dijelek-jelekkan. aku tidur di pagi hari, aku minum hingga aku pulas dan ingin tidak ingin minum lagi. Ini tentang Ummu Zara menceritakan bahwa suamiku itu spesial. Suamiku itu yang kaya raya, sampai aku dibelikan anting yang dengan emas, perhiasan-perhiasan. Dulunya aku ini dari keluarga miskin, kemudian setelah menikah dengannya aku jadi di tempat keluarga yang kaya semacam ini. Biyen angon kuming kambing, saiki aku duwe unta, duwe kuda, dan bahkan penggiling gandum pun punya sendiri. Enggak perlu harus tuku-tuku nanti, yaitu kondisinya Abu Zara dan Ummu Zara. Kemudian Ibu Abi Zara, siapakah gerangan Ibu Abu Zara atau pertua dia yang mengumpulkan perabotan rumah dan memiliki rumah yang luas? Ya, ibunya juga orang kaya. Putra Abu Zara, siapakah gerangan dia? Tempat tidurnya adalah pedang terhunus yang keluar dari sarungnya. Ia sudah merasa kenyang jika memakan daging lengan anak kambing betina. Putri Abu Zara, siapakah gerangan dia? Taat pada ayahnya dan ibunya. Tubuhnya segar montok, tetangganya iri kepadanya. Itu sampai-sampai kemudian anaknya, ibunya, semuanya wis ibaratnya semua kok sugih kecukupan, manut, ampun nah kurangi. Kalau kita lihat, oh ini sugih tapi usil, ora, iki sugih kecukupan, manut meneh. Wis seakan-akan secara fisik bagus, cantik, seakan-akan sudah terkumpul, enggak ada masalah lagi. Budak wanita Abu Zara, siapakah gerangan dia? Dia menyembunyikan rahasia-rahasia kami dan tidak menyebarkannya, tidak merusak makanan yang kami datangkan dan tidak membawa lari makanan tersebut, serta tidak mengumpulkan kotoran di rumah kami. Sampai pembantunya pun dilah, ya pembantu saya apik, amanah, apik gitu. Artinya dia merasakan Ummu Zara tuh wis keluargaku, wis keluarga sing paling mulia, ora ana masalah. Allah berikan wis apa sak anak-anake, sak ibune, sak pembantune kabeh apik, enggak ada yang khianat. Tiba-tiba, nah ini, suatu ketika keluarlah Abu Zara pada saat baskom-baskom susu-susu sedang digoyang-goyangkan agar keluar dari susunya. Pada saat itulah ia bertemu dengan seorang wanita bersama dua anaknya seperti dua ekor macan. Ini apa? Tiba-tiba suatu saat Abu Zara lagi keliling-keliling, mutar keluar rumah, di padang tertentu dia melihat ada seorang wanita yang sedang bermain bercengkrama dengan dua anaknya. Kok seperti macan, kita kalau lihat macan itu mirip seperti kucing, apa ketika ada indukan ada anaknya itu yuk keliling muteri bune gitu kan. Terus muteri itu ngapain? Ya mereka itu berputar-putar untuk minum ke ibunya. Lah ini juga podo, maaf dalam bab ini sedikit memang sensi kalimatnya. Mereka berdua sedang bermain di dekatnya dengan dua buah delima, sebuah konotasi tertentu. Jadi ibunya ini sedang memberikan ASI ke anaknya ini. Ini bukan masyarakat Islam. Kita aja yang mudah muslim, berapa banyak kalau di ibu-ibu di kampung itu yang sebelum mengenal dengan syariat Islam tentang aurat, dulu pas waktu jadi gadis malu, ketok sithik isin, mbah sendera siji, malah memberikan ASI saenake dhewe. Kaya-kaya wis ilang. Isine wis ilang. Wah, wis seakan-akan untuk memperlihatkan dadanya sudah menjadi bukan hal yang aib lagi. Padahal mata laki-laki tetap aja melihatnya sebagai sebuah hal yang maaf, menarik. Buktinya ini Abu Zara sampai sebutkan, dia sudah punya istri, punya enak semacam itu. Lihat ibu-ibu yang lagi ngurusin anak-anak kecil. Wah ya, bagaimanapun mata laki-laki, mata laki-laki yang kemudian melihat hal yang menarik hatinya. Lalu ia menceraikanku. Nah ini kesedihan Ummu Zara di sini nih. Lalu ia menceraikanku dan menikahi wanita tersebut. Setelah itu aku pun menikah dengan seorang laki-laki terpandang. Ternyata Ummu Zara ketika dia diserahkan, ceraikan, nikah lagi juga, ada yang datang, juga orang kaya, seorang penunggang kuda pacu pilihan. Ia mengambil tombak khati, lalu membawa tombak tersebut untuk berperang dan membawa ghanimah berupa unta yang banyak sekali. Ia memberiku sepasang hewan dari hewan-hewan yang disembelih dan berkata, makanlah wahai Ummu Zara, dan berkunjunglah ke keluargamu dengan membawa makanan. Kalau seandainya aku mengumpulkan semua yang diberikan olehnya, maka tidak akan mencapai belanga terkecil Abu Zara." Artinya Abu Zara meskipun telah diceraikan, itu kenangan terhadap suaminya dan keluarganya dahulu itu sangat-sangat kuat. Dan meskipun saat ini diberikan kemewahan yang bermiripan pula, tapi bagiku kemewahan ini semua itu enggak ada sebanding dengan satu cawan mangkoke Abu Zara ora sepadan. Lebih baik satu mangkoknya Abu Zara dibandingkan dengan kemewahan yang diberikan oleh suami yang kedua ini. Ada soal kemewahan dia dapat juga, tapi kecintaannya kepada Abu Zara dan kemewahannya yang dahulu, keadaannya dahulu, itu benar-benar spesial dalam diri Ummu Zara. Itu cerita Aisyah panjang kepada Rasulullah saat malam hari, kemudian bercerita panjang lebar terkait dengan 11 wanita yang ngumpul-ngumpul soal membicarakan soal suami-suami mereka. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Aku bagimu seperti Abu Zara bagi Ummu Zara." Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa wahai Aisyah, ini spesial yang Ummu Zara melihat Abu Zara. "Aku bagimu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara, tapi aku tidak menceraikanmu." Nah, ini Aisyah. Jadi aku akan berbuat baik kepadamu. Aku juga akan tetap memberikan apa yang engkau butuhkan. Engkau keadaan semacam engkau saat ini berada di keadaan yang lebih baik. Kebaikannya Abu Zara kepada Ummu Zara aku berikan kepadamu pula, tapi aku tidak menceraikanmu. Gitu. Itu hadis ini spesial. Jadi kita hanya membaca cepat syarahnya atau penjelasan tentang masing-masing wanita ini dan apa faedahnya dari masing-masing wanita itu panjang, karena memang sampai satu kitab berarti gitu, atau sekian banyak jilid-jilid tentang syarah dari hadis ini yang spesial, dan sekian banyaknya pelajaran tentang keluarga semestinya seorang laki-laki, di mana poin-poin yang disanjung oleh para perempuan kemudian disebutkan dalam Islam, poin-poin yang dibenci oleh perempuan dan ternyata itu sesuai ataupun tidak dengan Islam, itu kemudian dibahas oleh para ulama terkait dengan hadis ini. Dan terakhir bahwa sebagaimana judulnya, dua hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sabar untuk kemudian berbicara masalah yang nyantai. Seorang Rasul bukan berarti kemudian yogi omongannya serius terus, enggak juga. Artinya candaan, obrolan-obrolan ringan dengan keluarga itu tetap perlu disampaikan sebagai sebuah membangun komunikasi. Komunikasi bukan hanya sekedar membahas masalah utangi piye-piye, anake kita bagaimana, bukan hanya sekedar itu, tapi ngobrol nyantai. Apa hadis panjang-panjang ini kemudian Ibunda Aisyah ngobrol banyak ke Rasulullah? Apa ususannya? Gitu soalnya gitu. Tapi Rasulullah dengan sabar mendengar. Dengan sabar mendengar. Bagaimanapun sifat seorang wanita lebih senang untuk didengar. Maka bagi laki-laki menghadapi istrinya, yang dikedepankan bukan mulutnya, tapi yang dikedepankan adalah telinganya. Karena wanita lebih banyak untuk mudah bercerita duluan. Gitu. Buktinya kalau kita laki-laki punya masalah, lebih banyak untuk diam sih, boh ngopi lah, boh mangan lah, atau buka sekalian tidur dulu lah. Itu khasnya laki-laki punya masalah, masing-masing beda mungkin, ada yang mungkin, tapi diam dulu sih, meneng, mikir, kata masalah itu sambil dipikir baru dapat. Nah, ini diomongin. Kalau perempuan mikir masalah, ngomong dulu kan, itu bukan dia di sebagai sebuah hal yang berarti jelek, enggak, bukan itu. Itu karakter masing-masing berbeda-beda. Maka lagi-lagi ketika menghadapi para istrinya harus dikedepankan masalah telinganya, pendengarannya, untuk lebih banyak mendengar. Dan dari mendengar itulah, untuk mau mendengar apapun yang diomongkan dulu, jangan ditanggapi hanya dengan gitu dulu. Itu sebuah penanggapan, ditanggapi dulu, jangan kemudian reaktif untuk ditanggapi terus, enggak, didengerin. Itu sepertinya apapun yang diomongin oleh istrinya bukan berarti itu yang menjadi pendapatnya, belum tentu. Itu adalah kegundahannya, pembicaraan apa yang ada di hati, di pikirannya, itu masih terucap dan diomongin terus. Sementara laki-laki, apa yang lagi, kalau ini gimana, kalau ini gimana, itu di benaknya doang, tidak muncul. Mungkin muncul kalau pas diskusi, membicarakan masalah tertentu, karena perlu orang lain mendengar. Tapi ketika masalah pribadi, masalah keluarga, didiemin dulu, mikir lama, baru, oh iya, terakhir. Nah, baru bisa diomongin. Itulah kata umumnya, laki-laki demikian. Maka ada istilah, laki-laki itu butuh gua. Butuh gua dalam artian apa? Butuh saat menyendiri, saat punya masalah. Itu khasnya seperti itu. Sementara perempuan ketika masalah, butuh pendamping untuk mendengarkan masalahnya. Ini hal yang berbeda antara memang karakter laki-laki dan perempuan. Nah, itu termasuk hal yang faedah-faedah yang panjang dari hadis-hadis ini yang tidak mungkin untuk kita bahas secara detail dalam majelis ini, karena memang di judul, sebagaimana judulnya, ini adalah hadis yang menceritakan tentang Rasulullah berbincang-bincang dengan keluarga saat malam hari. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, dan mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak tepat, kami mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang kasat mata. Tak heran, banyak orang tak percaya akan kejadian ini. Banyak yang mempertanyakan, bahkan menganggap gila Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang pertama kali mengimani Isra Mi'raj. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar As-Siddiq karena mendengar cerita perjalanan malam Nabi Muhammad. Salah satu di antara mereka berkata, "Lihat apa yang diucapkan temanmu Muhammad." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang bercerita Rasulullah mengaku telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Ia diangkat ke langit hanya dalam satu malam. Jika memang beliau yang mengucapkan, kata Abu Bakar, maka sungguh itu berita benar, sesuai yang beliau ucapkan, karena beliau adalah orang yang jujur, kata Abu Bakar. Abu Bakar tak banyak bertanya, yang mengimani Rasul sebagai utusan Allah yang amanah dan jujur. Di kemudian hari, peristiwa itu dikenal dengan Isra Mi'raj. Peristiwa terdiri dari rangkaian Nabi Muhammad menaiki Burak hingga langit ketujuh. Ia juga mengalami perjalanan ke Masjidil Aqsa. Para ilmuwan modern menemukan bahwa kecepatan cahaya merupakan pergerakan tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah ilmu sains. Berabad-abad sebelumnya, umat Islam telah mengenal Burak, yang berarti kilatan cahaya yang mengantarkan Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, ketika jiwa merenung, di antara tiang-tiang yang mendukung kebahagiaan dan ketenangan jiwa adalah kesadaran bahwa di sana ada Rob yang menyayangi setiap makhluk, mengampuni dan memaafkan orang yang memohon maaf. Karena itu, bergembiralah dengan rahmat Rob yang luas meliputi langit dan bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 disebutkan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis sahih diceritakan ketika seorang Arab Badui tengah sholat berjamaah bersama Nabi. Pada saat tasyahud ia berkata, "Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan janganlah engkau berikan rahmat kepada selain kami." Seusai sholat, Rasul berkata, "Engkau telah membuat sesuatu yang luas menjadi sempit. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas, meliputi segala sesuatu." Kemudian dalam kisah yang lain, seorang ibu yang menjadi tawanan lari sambil memeluk erat dan melindungi anaknya. Melihat itu, Rasul berkata, "Sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan ada seorang yang sangat takut kepada Allah. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada keluarganya agar membakar jasadnya dan menyebarkan abunya di tanah karena saking takutnya kepada Allah. Tapi kemudian Allah mengumpulkan abunya itu dan kemudian bertanya, "Wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan semua ini?" Orang itu menjawab, "Wahai Rabbku, aku sangat takut kepadamu dan aku takut akan dosa-dosaku." Maka kemudian Allah pun memasukkannya ke surga. Subhanallah. Kemudian diceritakan pula dalam sebuah kisah, ketika ada seorang hamba yang berbuat melebihi batas, namun ia mentauhidkan Allah, tak satu pun kebaikan pada dirinya. Pekerjaannya selama di dunia adalah begadang dan meleburkan hutang orang-orang yang susah dan tidak mampu membayar. Maka Allah berkata, "Aku lebih berhak untuk dermawan daripada engkau. Ampunilah dia." Dan kemudian Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat berjamaah. Seusai salat, ada seseorang yang berdiri dan berkata, "Saya berhak dijatuhi hukuman, maka jatuhkanlah hukuman itu kepadaku." Rasul bertanya, "Apakah tadi engkau sholat bersama kami?" "Ya," jawab orang itu. Rasulullah berkata, "Pergilah, Allah telah mengampunimu." Dalam surat Az-Zumar ayat 53 disebutkan, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 110, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Subhanallah. Maha besar dan penuh rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101 Kuamba RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا

واستقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعظيم.

ربك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diteran suki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Satu kemampuan RDS FM.
4: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kafha ya Ain Sad.
3: Kafha ya Ain Sad.
4: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku.

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahul hukma sabiyah.
0: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyah.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

0: dunia.
1: Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: sia-sia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
0: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
1: Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Ya.

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalannya lurus. Ya.

Dia, ayahnya, berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

afiya. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.

0: dunia.
1: Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
2: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
2: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
0: Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.
1: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Ya'kub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
0: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
1: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
1: Jangan

0: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: nasiya.
1: Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.

Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali?

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْ

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala lahutayanna malan wa walada.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaib am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat.
1: Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda.
0: Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda.
0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
0: Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilu ssalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
0: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idra.

0: ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddasi quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua.
1: "Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha."
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.
1: "Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri."
0: Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku.
1: "Innani

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia, Allah, berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan." Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?"

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: shatta.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah

0: Kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
0: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
1: فلا

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
1: Oh.

0: iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: Qalu,

0: mithla.
1: Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: Fa'ajmi'u kaidakum thumma atu saffa waqad aflaha al-yawma man ista'la.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a.
1: Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
0: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
1: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
0: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
1: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.

0: تَخْشَى.
1: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودٍ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

"Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: qad hawa.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh aku Maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
0: Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa.
1: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
0: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
0: Faraja'a.

0: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"
1: Oh.

0: samiri.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: nasi.
1: Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
0: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal perbuatan sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap, yang mana seorang berada pada pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia telah berada dalam keadaan kafir, dan pada sore hari itu ia seorang mukmin, lalu pada pagi harinya ia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia." Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Wah lah, mesti yang Raferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah, kok pikup ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan pemberian bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak paham. Kemudian dalam inovasinya yang berkelanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan. Berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penghambaan akan pencapaian nikmat, meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi, padahal kita tahu tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya, karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu. Engkau adalah termasuk kebutuhanku. Namun, tidak ada hubungan antara aku dan dirimu. Alangkah jauhnya jarak di antara kita, karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah, hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi, karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia, hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan kita.

Pendengar, sesungguhnya setiap kejadian tidaklah ada yang kebetulan. Segala yang kecil dan besar yang terjadi tak luput dari kehendak-Nya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum atau seorang hamba, maka akan diberinya tarbiyah-tarbiyah pembelajaran darinya. Allah sucikan dia, Allah dekatkan pada majelis ilmu, Allah bukakan kepahaman-kepahaman untuk semakin dekat dan mengenal-Nya. Dan Allah ingatkan terus untuk beribadah serta beramal solih dengan cara yang Dia kehendaki. Maka bersabarlah, karena dengan ujian-ujian itu Allah hendak menabungkan banyak sekali pahala. Dan janganlah engkau menjauh dari majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla bila menyenangi suatu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya. Dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang meniru atau menyerupai mereka, dan yang meniru mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis atau lemah, ia diuji sesuai dengan itu atau ringan. Dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai dengan itu. Seorang diuji terus-menerus sehingga ia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji atau dicoba dengan suatu musibah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam hadis yang lainnya, seorang hamba ketika Allah menghendaki suatu derajat di surga, ketika ia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya, maka Allah menguji dan mencobanya agar ia mencapai derajat itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah menguji hambanya dengan menimpakan musibah, sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api atau pembakaran. Ada yang keluar emas murni, itulah yang dilindungi Allah dari keragu-raguan. Ada juga yang kurang dari itu atau mutunya, dan itulah yang selalu ragu. Ada yang keluar seperti emas hitam, dan itu yang memang ditimpa fitnah atau musibah. Hadis riwayat Tabrani. Bersabarlah sahabat yang dicintai Allah. Bukankah keimanan membutuhkan ujian sampai terlihat benar-benar keasliannya? Maka bersabarlah, sesungguhnya engkau sedang dalam pilihannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد الكريم مؤمنين ذاكرين متعلمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Yang kita muliakan, semoga dengan apa yang kita mohonkan ini juga dianugerahkan kemuliaan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga besar yang pertama tuan rumah dari manajemen Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Pak GM Kolonel Penerbang Ali Sudibyo, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebaikan baik dalam karir ataupun kehidupan beliau. Seluruh unsur pejabat, para pimpinan, baik di lingkungan Bandara Halim, ada GM juga di Airnav dan yang lain-lain, Kepala Bea Cukai, semoga semuanya juga dijaga oleh Allah sehingga menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan diberkahi di sekitaran dan di dalam lingkungan Halim Perdana Kusuma ini. Yang kita hormati, kita muliakan hari ini juga membersamai ada dua perwira tinggi dan juga yang lain menyertai di lingkungan TNI Angkatan Udara. Marsekal Muda Pak Andi Wijaya, juga Marsekal Muda Muhammad Nurdin, serta teman-teman yang mengiringi, baik mungkin di unsur Koopsud 1 di sini adalah Nud Halim. Semoga semua yang hadir ataupun yang tidak hadir saat ini, kolega kita di TNI khususnya Angkatan Udara, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dimudahkan dalam tugas, serta keluarganya diberikan kesehatan dan keberkahan. DKM dan seluruh yang bertugas di Masjid Baitus Salam Al-Mator ini, baik yang menginisiasi lahirnya masjid ini, yang bertugas dari awal, mungkin sebagian telah meninggalkan kita ataupun yang masih hadir hari ini, yang menginisiasi kajian awal ini yang insya Allah akan diteruskan, semoga senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keikhlasan itu mengalirkan keberkahan dan jariah hingga dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana fi hadzal baitis salam bis salam wa adkhilnal jannata darus salam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargaku, saudara-saudariku, jamaah sekalian, hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan pertama di tahun yang baru 1448 Hijrah. Kita membuat tema besar dalam kajian perdana ini tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyambut tahun baru dengan keimanan, dengan pengetahuan yang baik, yang dengan keduanya mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Jadi ada sebagian ulama memberikan komentar seperti ini. Jika ada orang yang harinya, ini belum bulannya, belum tahunnya ya Pak, baru harinya Bu. Jika ada yang harinya itu sama dengan hari yang kemarin, itu sesungguhnya dia sedang merugi. Kalau ada yang harinya lebih buruk dari hari yang kemarin, itu dia sedang celaka. Kalau ada orang yang harinya lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin, nah itulah orang yang beruntung. Jadi di dalam Islam itu jangankan tahunnya, harinya pun berkualitas. Harinya pun istimewa. Jadi sebelum kita berbicara tahun, di dalam Islam itu setiap harinya, jamnya, menitnya, bahkan detiknya itu ditampilkan oleh Al-Quran dengan momentum-momentum yang harus diisi dengan kegiatan positif sehingga berkualitas. Sama saja rugi. Saya tanya nih yang suka dagang bisnis ya. Kalau bapak misalnya dagang, ibu dagang, punya modal 24 juta. Kemudian setelah transaksi, selesai, pulang, kembalinya 24 juta juga. Untung tidak? Rugi tidak? Rugi. Karena keluar tenaga, hilang waktu, hilang pikiran. Itu dibayarnya pakai apa? Jadi kalau ada orang berniaga 24 juta, kembalinya 24 juta juga, itu dalam konsep standarnya itu bukan kembali modal, rugi. Karena ada kegiatan tenaga, kegiatan pikiran, kehilangan waktu, tapi tidak menghasilkan apapun dengan modal yang telah diberikan itu. Sekarang saya tanya, kalau modalnya 24 juta, kembalinya cuma 12 juta, rugi tidak? Ah, itu celaka namanya. Karena setengah dari modal yang dimiliki sudah hilang. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana mengisi setiap waktu itu punya nilai lebih dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Nah sekarang pertanyaannya, kita baru bicara hari ya, belum tahun nih. Jadi butuh 365 pembahasan itu. Setiap hari satu kan. Ini baru kajian perdana sudah harus merekap 365 hari itu. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan kita supaya bisa mengisi setiap hari itu berkualitas sehingga kualitas itu terakumulasi sampai dengan satu tahun dan melahirkan sesuatu yang berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Setelah itu bagaimana dari pengalaman tahun sebelumnya merencanakan suatu yang berkualitas yang baru sebagai persiapan terbaik di tahun berikutnya. Itulah yang kemudian diberikan pengantar awal melalui Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah di ayat ke-36 yang tadi baru saja dibacakan. Nah, kita akan mulai dari situ. Insyaallah karena waktu kita perdana, biasanya perdana itu tidak banyak-banyak materinya dan waktunya pun terbatas. pulsa perdana itu enggak banyak. Setelah isi ulang baru kemudian tambah ya. Oleh karena itu kita sekarang batasi dulu ayatnya di Quran surah 9 ayat 36 untuk menguatkan hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1967 dari sahabat rawinya Abu Bakrah, nama aslinya Nafi' ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kita bacakan hadisnya. Kitabnya bisa nanti menggunakan Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, atau tambahannya nanti ada kitab namanya Shifa'ul Gharam bi Akhbaril Baladil Haram karya Syekh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Fasi Al-Hasani Al-Makki, gelarnya Taqiyuddin, wafatnya di tahun 283 Hijrah. Baik, kita mulai dari ayatnya dulu, kita baca kembali, lalu kita keluarkan apa pesan di ayat itu yang menuntun kita menyusun agenda tahun-tahun baru lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Catatan sedikit termasuk untuk qori kita, itu dibacaannya bagus sekali. Ya, mudah-mudahan tetap dijaga ya dan dalam keadaan baik, khusus untuk surah At-Taubah Al-Bara'ah diawali pembuka dengan a'udzubillah tapi tidak dengan bismillah. Ya. Baik dibaca dalam keadaan tartil, murattal ataupun mujawwad. Mujawwad itu tadi yang pakai nagam, pakai lagu tadi ya. Informasi dulu sebentar, Bu. Bu. Nah, kenapa di At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Ibu boleh cek. Sedangkan 113 surah yang lain pakai bismillah. At-Taubah itu surat yang khusus diturunkan oleh Allah yang membawa izin kepada Rasulullah dan umatnya pada masa itu, izin untuk mempertahankan wilayah dibela secara militer, yang disebut dengan izin jihad fi sabilillah, dalam perjuangan militer. Tadinya adaptasinya diterima dulu, sabar dulu. Setelah kemudian terlalu berlebihan, kemudian dianggap orang Islamnya pun sudah bisa mempertahankan diri dengan baik, turun kemudian syariat. Dasar ini yang menjadikan dalam lingkungan umat Islam yang tinggal di negara manapun sebagai kewajiban untuk membela negaranya sebagai ungkapan untuk penghambaan kepada Rabbnya. Jadi satu-satunya di muka bumi ini ajaran agama yang mengajarkan pemeluknya untuk cinta dengan membela negaranya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Islam. Makanya beruntung ada negara, ada umat Islamnya, apalagi mayoritas umat Islam, karena di saat negara membutuhkan dalam kondisi yang genting, itu ada ajaran dalam agamanya untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Nah, sebab logikanya sederhana, kalau nanti terganggu, ngaji susah, Bu. Coba kalau terjadi perang, Ibu masih ikut pengajian? Gak bisa, mau pengajian susah. Mau jamaah susah, mau ibadah susah. Oleh karena itu melekat kewajiban jihad fisabilillah. Maka turun kemudian ayat bara'atum minallah. Izin dari Allah turun untuk menjaga kesucian, kebaikan dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Di sini kemudian ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara bagian dari ekspresi keimanan seorang muslim. Tapi itu bukan hadis. Ingat ya, ungkapan yang diambil dari intisari ayat dan hadis. Nah, karena ini pertahanannya militer, di dalamnya ada tindakan-tindakan yang mungkin menumpahkan darah, maka tidak disertakan kalimat kasih dan sayang yang melekat pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebab tidak ada orang berperang pakai kasih sayang, Bu. Saya tanya pada Ibu, atau yang TNI di sini, ada enggak kalau perang misalnya menggunakan sifat kasih dan sayang? Izin nembak ya. Kena ya, maaf ya. Kan enggak ada ya. Karena di situ darah tumpah kemungkinan. Di situ luka kemungkinan muncul, maka tidak layak disandingkan dengan Asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang di dalamnya mengandung sifat kasih dan sayang. Itulah sebabnya kenapa At-Taubah itu tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti diganti di An-Naml di ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap berjumlah 114 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jelas sampai sini? Baik. Yuk kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Cukup sampai di sini dulu. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Itu di kaidah ilmu nahwunya. Huruf yang berfungsi menguatkan sebuah pesan, sehingga pesan itu harus diberikan harakat nasab setelah huruf inna ini, yang harus ditanamkan kepada jiwa jangan pernah diragukan informasinya. Jadi asal nasabah ini, si mungkin ada para ustadz, para kiai, sudah biasa kita ketahui. Orang Arab kalau mengatakan begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkat di tanah dengan kuat. Artinya jangan goyah. Saking kuatnya tidak goyah. Jadi kalau ada informasi di Al-Quran dibuka dengan huruf nasab, di antaranya inna, artinya informasi yang disampaikan itu tancapkan pada hati, jangan sampai goyah, jangan ragu sedikit pun. Itu poinnya. Karena itu tandanya setelah inna, itu kalimatnya, kalau tunggal dia mesti fathah, kalau jama' itu di ujungnya biasanya ada ya sebelum nun, atau kasrah kalau dia untuk mu'annas. Kalau saya katakan misalnya, hadzal masjid baitus salam al-matar. Ini masjid baitus salam al-matar. Itu netral, Bu. Tapi kalau saya katakan, inna hadzal masjid baitus salam al-matar. Hei, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, catat baik-baik ya, di hati. Jangan cuma di sini. Ya, catat di hati. Kenapa sampai ke hati? Sebab kalau sampai ke sini, perasaannya dibawa kuat, Pak. Makanya kalau suami ibu cintanya cuma sampai di sini, pikirannya banyak, Bu. Tapi kalau cintanya sampai ke sini, dimanapun dia berada, pasti ibu tetap terbawa. Nah, makanya ibu berusaha berinteraksi dengan suami sampai nama ibu itu berkesan ke dalam hati. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kalau lain waktu kita bahas, ada pengajian lain, mungkin kita bisa bahas satu tema tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Ya, ini sedikit lompat sebentar aja. Ibu tahu enggak rahasianya kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Jangan senyum dulu yang bapak-bapak ya. Nah, saya enggak akan macam-macam, Bu. Ini penting nih ya. Ternyata di antara hikmahnya, karena semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Tinggal nanti ibu pulang, cek ibu mirip siapa. Kalau yang lincah kayak Sayyidah Aisyah, yang senang bikin kue kayak Sayyidah Saudah binti Zam'ah, yang senang fashion penampilan kayak Sayyidah Zainab, tapi sedikit yang seperti Sayyidah Khadijah. Suami pulang dari tugas, membawa kegelisahan, dibuka pintu rumah, melihat Sayyidah Khadijah, setengah gelisah, setengah masalahnya hilang. Suami lihat wajah istri, Pak, sedang gelisah.
4: melihat wajah istri, setengah masalahnya hilang. Kepala bea cukai pulang ke rumah sedang bawa masalah, lihat istri, setengah masalah hilang. Khadijah tuh tambah masalah. Ah, silahkan komen sendiri. Lalu kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku. Diajak masuk kamar, diselimuti, lalu dibisikkan di telinga Nabi. Kalau bahasa kitanya gini, Pak, Bu, suamiku sayang, engkau itu orang baik, selalu menolong orang lain, penopang yang lemah, perawat anak yatim, tidak pernah punya lawan, musuh yang akan mengecilkanmu, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Nah, ini yang diingat Nabi kemanapun sampai kepada hatinya. Sehingga ada ungkapan mengatakan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk... Ah, hafal tuh. Nah, itulah inna. Masukkan informasi ini dalam hatimu, sehingga engkau tidak ragu dan selalu terbawa dalam jiwamu. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh, tanamkan pada hatimu yang paling dalam jumlah bilangan bulan. Catat ini, kita mulai serius di sini. Saya mohon izin berdiri. Baik, pelan-pelan ya. Jumlah bilangan bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah. Saya ulangi, jumlah bilangan bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah sejak mencipta langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Ada berapa, Bu? Ibu, Bapak boleh cek di kitab mana yang disucikan? Di kitab suci mana kita menemukan kalimat yang mengandung informasi yang secara langsung mengatakan setahun itu jumlahnya 12 bulan. Al-Quran menyampaikan itu. Dan menariknya, nanti kita urai, minha arba'atun hurum. Dari 12 ini, aku tata, aku bagi waktunya yang diberikan sebagai inspirasi kepada hambaku untuk memanage waktu 12 bulan ini. 4 bulan diantaranya jadikan sebagai bulan hurum. Nanti kita bahas. Dzalika dinul qayyim. Inilah konsep beragama yang benar. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Khusus untuk 4 bulan ini, jadikan bulan untuk evaluasi, untuk menata diri. Jangan sampai Anda menzolimi diri Anda sendiri sebelum memulai aktivitas berikutnya. Nah, ini konsep dasarnya. Sekarang kita uraikan secara sistematis. Saya akan bahas ini agak pelan-pelan supaya pemahamannya insya Allah mudah untuk dicerna. Saya boleh urutkan dalam bentuk tulisan ya, Bu, Pak, supaya mudah untuk dilihat dan nanti bisa direview, ya, dilihat kembali. Ibu, maaf yang agak keluar. Ibu kelihatan ini? Kelihatan ya? Masyaallah. Memang beda kalau Jumat tuh, belum ditulis udah kelihatan ya. Ini berkahnya masjid nih, imannya kuat sekali tuh. Belum saya tulis udah kelihatan. Ambil dulu Quran surah 9 ayat 36. Kita ambil konsep dasarnya dulu ya, Bu ya, Pak ya. Kita pengajiannya kayak kuliah nih. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Di sini dulu. Sejak Allah mencipta ruang kehidupan di semesta ini, di langit juga di bumi. Jadi di langit ada kehidupan, di bumi ada kehidupan. Sekarang kita di mana? Ya, di Baitus Salam, di Al-Mator ya. Masuk daerah bumi. Nah, sebelum bumi ini dicipta untuk kita tinggali dan berkehidupan di dalamnya, Allah sudah menyampaikan kepada kita tentang konsep kehidupan yang teratur. Kita ambil buminya dulu. Sejak bumi terkait kita ya, dicipta, bersamaan dengan penciptaan bumi ini, Allah mengiringi konsep penciptaannya di ruang yang telah dicipta, ada ruang di sini, dengan waktu yang mengiringi aktivitas yang dikerjakan di ruang ini. Jadi di sini kalau konsep fisikanya agak lebih keren sedikit, ada konsep penciptaan ruang dan waktu. Di sini ada ruangnya, bumi. Di sini ada waktunya. Apa yang Allah desain dalam penciptaan ruang dan waktu ini? Ditetapkan ruang untuk beraktivitasnya. Untuk kita, yaitu bumi. Ini ada manusia. Beraktivitasnya di mana? Di bumi. Ini ruangnya, Bu. Tempatnya ini. Nah, ketika kita masuk ke tempat ini, saat akan menjalani aktivitas, Allah berikan di saat yang sama, saat ruang ini diciptakan, waktu yang mengiringi aktivitas kita. Tidak ada orang hidup yang tidak diberikan waktu dalam menjalani aktivitasnya. Ada ruang, ada waktunya. Desainnya apa? Dalam setahun kehidupan di bumi ini, diurutkan jumlahnya ada berapa? 12 bulan. Satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Ini dulu pelan-pelan. Nanti kalau ingin lebih detail kita akan temukan. Setiap bulannya ada berapa pekan? Setiap pekannya ada berapa hari? Setiap harinya ada berapa jam? Setiap jamnya dibagi berapa waktu? Lengkap dalam Quran. Lengkap kita temukan. Misal, kita temukan dalam nanti sebulan ada pekan. Pekannya pun langsung dinamakan puncaknya dengan Jumat. Sekarang ini Jumat. Nanti konsep Jumat ketemu Jumat kita akan temukan. Dan kenapa disebut dengan Jumat? Ada penjelasan lagi. Pernah enggak ini yang pria-pria, yang muslim, yang ikhwan? Pernah enggak kita berpikir dan bertanya, kenapa setiap masuk Jumat, zuhurnya diganti menjadi Jumat dan ada khutbahnya? Apa artinya Jumat? Kenapa disebut dengan Jumat? Ada makna apa dalam Jumat? Mengapa dua rakaat dalam zuhur itu diganti dengan khutbah? Itu ada petunjuknya, ada maknanya. Nanti pekan ketemu pekan, ketemu pekan, ketemu pekan, tengah-tengahnya nanti 14 hari, 13, 14, 15, ada tengah-tengah. Disebut dengan ayyamul bid. Ada petunjuk lagi. Nanti ketemu bulan dalam 30 hari, akumulasi bulan dalam 12 bertemu dengan tahun. Jadi kalau kita uraikan dari 12 bulan, setiap bulan ketemu akumulasi nanti pekan, ada 4. Setiap pekan ada hari, nanti ada 7. Setiap 7 ada harinya 1 hari, ada 24 jam, dibagi ke dalam 5 bagian. 5 bagian inilah yang akan kita temukan dalam waktu-waktu sholat. Dan namanya itu luar biasa. Waktu pertama apa? Sholat.

Lail, sholatnya sholat isya. Lail itu malam, Bu. Ya, Lail, Layali, Layla, Lili, Lala, itu artinya malam. Ibu Leli, ibu malam-malam tuh. Ya. Nah, tapi sholatnya namanya isya. Nah, di situ kita akan temukan rahasianya. Cuma karena judul kita sekarang masih tahun, menyambut tahun baru, kita batasi di sini dulu nih. Nanti kalau kita ada kajian lanjutan, kita baru terangkan ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. 7 hari ini, jadi begitu selesai dalam sehari, kita bawa sepekan jadi 7 hari, dan dahsyatnya nama kita sebagai manusia di dalam Al-Quran ditampilkan dengan 5 nama. Ada 5 waktu sholat, dibagi ke dalam 5 waktu, nama manusianya 5, dalam 5 itu ditemukan kata Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, dan 7 ini dibawa untuk menjalani pedoman hidup kita 7 hari dalam sepekan. Dievaluasi kemudian di hari Jumat pekanan, dikembangkan dalam bulanan, dibawa ke dalam manajemen tahunan. Nah, sekarang kita fokus kepada yang ini dulu, dengan ayat yang ini, seperti apa kita dibimbing menghadapi tahun dalam pedoman Al-Quran dan hadis. Jelas sampai di sini dulu? Ya. Ini kita belum mulai ya, ini masih pengantar ini. Ya. Masih mukaddimah ya. Ya. Saya serius. Ya. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Sekarang kita fokus. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini, cobalah Anda bagi untuk beraktivitas. Apakah masuk pada kategori manajemen waktu? Manage ini, atur. Bawa dalam konteks manajerial di Halim. Apa perencanaan setahun ke depan? Tahun 2027 itu apa yang akan dikerjakan? Dibagi. Quran kasih contoh, bisa dibagi 3 bagian. Percatur bulan. 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Dulu kami belajar waktu di SD itu ada rapot. Ya kan? Percatur bulan ada evaluasi kan? Nah itu konsep kehidupan, Pak. Bu, Allah ajarkan setiap kita ingin menata kegiatan, menata aktivitas, maka pelan-pelan, perhatikan baik-baik, aktivitas yang baik itu yang cenderung mengantarkan pada kesuksesan adalah aktivitas yang tertata dengan teratur. Yang termanage dengan baik. Dimanapun kita bekerja, di ruang bumi ini, Anda bekerja di Bandara Halim, Anda bekerja di Jakarta di perusahaan A, Anda berdagang, ibu merawat di kehidupan rumah tangga, ada yang mengajar di sekolah, ada yang kuliah, maka apapun aktivitasnya sepanjang dijalani di bumi, atur kata Allah supaya aktivitas itu tertata dengan baik, terarah dengan baik, diantaranya aturlah waktu yang Allah berikan pada kita untuk menjalani aktivitas itu dalam kehidupan di muka bumi. Aturan besarnya, yang 1 tahun Allah bantu kita ambil 4 bulan sebagai waktu evaluasi. Pelan-pelan. Ini contoh yang Allah berikan pada kita. Ambil 4 bulan sebagai waktu evaluasi. Jadi kalau 12 bulan diambil 4, sisa berapa? 4. Nah yang paling menarik nanti kita akan temukan dalam peristiwa rapat para sahabat sepeninggal Nabi. Diambil konsep ini, di konsep kehidupan yang tertata setahun, diberikan nama di dalamnya. Secara singkat, 12 bulan ini dibagi ke dalam 3 aktivitas besar utama. 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. Yang 4 bulan pertama ini langsung diberikan oleh Allah sebagai bimbingan dasar bagi kita semua. 1, 4 bulan evaluasi. Sebelumnya ada 4 bulan untuk menjalani aktivitas. Sebelumnya ada 4 bulan persiapan. Pelatihan, training bahasa kitanya. Pembelajaran. Khususnya bagi yang kita semua muslim yang beriman, ini langsung manajemennya dari Quran.

0: Kalau ingin sukses, apapun pekerjaan kita, bagi tiga konsepnya. Jangan mengerjakan apapun sebelum kita pahami apa yang ingin kita kerjakan. Pelajari dulu, berlatih dulu, tata dulu, sehingga apa yang kita kerjakan itu basicnya sudah diisi dengan pengetahuan yang kokoh. Nanti diturunkan dalilnya di Quran surah ke-17 di ayat ke-36. Pelan-pelan ya, saya langsung masuk ke tema. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah Anda menjalani aktivitas apapun atau mengikuti aktivitas yang diminta oleh orang lain tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Inna sam'a, sungguh semua sumber pengetahuan itu pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, dan kedalaman pengetahuan kita itu, semua sumber informasi ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula, satu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi yang menyatakan jangan lakukan aktivitas apapun tanpa basic pengetahuan yang jelas, kecuali Quran. Jadi semua pekerjaan di Islam itu basicnya mesti ada ilmunya, Pak. Bu. Apa pekerjaan bahasa Arabnya? 1 juta? Enggak, ini serius. Waktu habis karena mau Jumatan. Semua pekerjaan itu bahasa Arabnya namanya amal. Apa namanya? Amal. Nih, ain, mim, lam. Amal. Amila ya'malu. Amal. Misal, di mana Pak Ali bertugas bekerja? Ana a'mal mudiran fi matar Halim Perdana Kusuma. Saya bekerja, beraktivitas sebagai GM misalnya di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. A'mal. Aina Ustaz Ali ta'mal? Ana a'mal ustadzan fi jami'at misalnya, Universitas Pendidikan Indonesia. Ustaz Ali kerja di mana? Oh, saya beraktivitas sebagai dosen mengajar di kampus X misalnya. Ibu madza ta'mal, apa yang ibu kerjakan? Jadi semua pekerjaan kita itu tangan bekerja, kaki melangkah, mata melihat, semuanya disebut apa? Amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Nah, semua pekerjaan ini basicnya dalam Islam itu harus diawali dengan ilmu ain, lam, mim. Coba perhatikan hurufnya. Ini bukan ilmu takatik ya, karena kami spesialisasinya juga di kajian bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab. Coba lihat hurufnya. Amal ada berapa? 3. Ain, 1, mim, 2, lam. Ilmu ada berapa? 3. Ain, 1, lam, 2, mim, 3. Jumlah hurufnya sama tidak? Hurufnya sama tidak? Sama. Yang beda apa? Susunannya. Ini ain, ini ain. Ini mim, ini lam. Ini lam, ini mim. Jadi ketika kita akan beramal, ain, min, lam, Allah dahulukan ilmu dulu. Ain, lam, mim. Saking eratnya antara ilmu dengan amal, itu disatukan bentuk hurufnya, jumlah hurufnya, hanya dalam tampilan yang berbeda. Seakan-akan ingin mengatakan, tidak pernah ada amal yang berhasil, kecuali dengan ilmu yang kuat yang menopangnya. Makanya semua manusia itu sebetulnya makhluk berilmu. Apalagi jadi muslim. Tidak ada orang masuk Islam kecuali jadi pintar, Bu. Ibu bapak boleh cek, siapapun sahabat Nabi yang tertinggal, itu saat masuk Islam semua jadi pintar. Silahkan keluarkan profilnya. Cari biografinya. Karena kenapa? Saat Quran turun, semua pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat, ada yang di birokrasi, ada yang di perdagangan, ada yang di militer, itu sebelum pekerjaannya dilakukan, ilmunya dulu dipelajari. Sehingga semua sukses. Yang dagang, sukses. Gak pernah ada orang Islam, Nabi ajarkan ilmunya, dagang, kembali modal tuh gak ada. Yang ada kembali untung. Tidak ada karir apapun, baik di dunia militer. Khalid bin Walid belajar dari Nabi, enggak pernah kalah selama tugasnya. Uthman bin Affan, Abu Hurairah sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam ingatannya terbatas, saat masuk Islam mau lupa susah. Kan ingatan normalnya dibagi 4. Cepat ingat, lambat lupa. 1. 2, cepat ingat, cepat lupa. 3, lambat ingat, lambat lupa. 4, ini musibah. Lambat ingat, cepat lupa. Disampaikan 2 jam baru ingat, setelah itu lupa. Nah, ketika para sahabat belajar dari Nabi, kurikulumnya diwariskan, sebelum mereka belajar, ada ilmu bagaimana cara belajar yang benar. Itu melahirkan tipikal orang nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat pak, mau lupa itu sulit. Bu, biasanya kan utang tuh, yang begitu. Ya? Ini ilmu, jadi bukan mau ingat, mau lupa itu susah. Abu Hurairah itu soan ke Nabi, pengen menghafal. Nabi ajarkan dulu, buka sorbanmu, baca ini. Didoakan oleh Nabi, dipakai sorbannya, begitu digunakan tidak pernah lupa selama hidupnya. Lalu ilmu ini diwariskan pada generasi setelahnya, diserap oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sulit lupa. Padahal ibunya single parent merawatnya. Nah, tapi dasarnya apa? Basicnya adalah jangan pernah kerjakan apapun dengan kecuali dengan dasar pengetahuan yang jelas. Ini poinnya dulu, 1. 1, kita dapatkan ilmunya. Pengetahuannya. Bagi. Ini teman-teman di Bandara Halim, ada program yang akan dilakukan untuk tahun depan misalnya. Begini, begini, begini. Pertanyaan dasarnya, basic research-nya apa? Sudah ada risetnya atau belum? Yang akan melakukannya study training atau belum? Bagaimana pelatihannya? Bagaimana ujinya? Apa alat ujinya? Itu dibagi oleh Quran. Termasuk teman-teman yang akan masuk kuliah di kampus. Apa yang mau dicapai? Jadi ahli apa? Sudah riset kampusnya belum? Ya, sampai detailnya. Berapa dari jarak rumah ke kampusnya? Berapa waktu yang akan ditempuh? Ya, dari kuliah itu akan berapa lama? SKS-nya berapa? Saya masuk kampus mengamalkan isi Quran. Sebelum masuk saya pelajari dulu isinya. Saya waktu mau ke Tripoli, itu sampai tanya, di sana itu jarak dari masjid ke apartemen, ke asrama, itu berapa meter? Dari situ ke perpustakaan berapa meter? Perpustakaannya ada berapa ruangan? Kitab ini ada di mana saja? Dosennya siapa saja? Mata kuliahnya apa? Belajarnya akan berapa lama? Jadi begitu sampai ke tujuan, kita sudah mengerti apa yang akan harus dilakukan. Nah, ini basic yang diajarkan dalam Al-Quran. Jangan pernah kerjakan apapun kecuali dengan dasar pengetahuan yang kokoh. Jelas? Nah, sekarang kita bawa ke dalam diri kita dulu, jangan tinggi-tinggi. Karena semua yang akan kita kerjakan harus ada ilmunya, pekerjaan itu pertama kembali pada tubuh kita. Ini materinya agak dalam, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan ringan. Mata bekerja tidak? Apa pekerjaan mata? Melihat. Telinga bekerja tidak? Apa pekerjaan telinga? Demikian sampai ke ujung kaki. Berarti sepanjang mata beramal, telinga beramal, sampai kaki beramal, itu pun pasti konsepnya ada ilmunya. Karena tidak ada ilmu yang tidak dibuktikan lewat amal, sebagaimana tidak ada amal yang tidak melekat ilmu di dalamnya. Bila tidak belajar ilmu tentang memandang, maka berpotensi salah melihat. Kalau melihatnya salah, sementara melihat ini adalah alat untuk merekam di dalam akal kita, ditembuskan pada jiwa kita. Kalau yang dilihat salah, otomatis yang dipikirkan pun akan salah. Ini teman-teman kalau keluar dari masjid ini, salah lihat sendal, itu pikirannya akan salah. Kalau pikirannya sudah salah, hatinya pun pasti salah. Jelas? Makanya kenapa nanti dalam Islam kita akan temukan ilmu untuk membantu mata bagaimana caranya memandang. Ini mulut, kalau kita enggak belajar ilmu tentang berbicara, bisa salah ucap, Bu. Salah ucap bisa salah yang kita dapatkan. Resikonya bisa besar. Betapa banyak orang kehilangan jabatan karena salah ucap. Kan? Betapa banyak orang berselisih karena salah bicara, kan? Ya? Itu kalau pengumuman salah disampaikan salah jam, diumumkan aja. Keberangkatan harusnya jam 5, disampaikan jam 6 misalnya. Penumpang karena dengar jam 6, santai dulu, tiba-tiba berangkatnya ketinggalan pesawat. Bisa ribut. Kalau ada delay, salah mengucapkan, salah menginformasikan, salah menyampaikan informasinya, tidak disampaikan dengan baik, maka potensi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tuh. Maka bicara pun itu ada ilmunya. Dan menariknya, di dalam Quran dan dijelaskan dalam hadis, itu diatur dan dijelaskan dengan sempurna bagaimana Allah mengajarkan kita fungsi tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan ilmunya. Dan dahsyatnya, ilmu itu dibuka dengan kata iman sebagai pertaruhan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah mengatakan begini, "Hei, yang mengajarkan aku ya, Tuhan yang menciptakanmu. Pertaruhkan keimananmu dengan menggunakan ilmuku yang engkau bawa untuk bersikap dalam kehidupan." Pertanyaan dasarnya, ketika menyambut tahun baru 1448 Hijrah ini, bagaimana Quran mengajarkan kita untuk menata tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan menggunakan ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Kita ambil contoh. Satu. Ibu dari mata dulu ya. Kita belajar ilmu mata hari ini. Satu. Apa fungsi mata tadi? Bukan. Tapi jangan maksa. Ya. Kita lihat dulu Qurannya. Bagaimana Quran mengajarkan kita melihat dengan benar. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Kul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil mu'minina, bagi pria-pria yang masih merasa punya iman. Tuh, tadi saya katakan. Imannya dulu, baru ilmunya. Di kita begitu, Pak, Bu. Indahnya Islam tuh begitu. Imannya dulu, baru apanya? Ilmunya. Jadi seakan-akan begini, kalau ada kata iman mengawali informasi, itu menunjukkan, maaf, iman kita dipertaruhkan berdasarkan amalan yang kita kerjakan. Contoh, kata sholat dibuka dengan kata iman. Pertama kali disebutkan dalam Quran. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kenapa salat dibuka dengan iman? Ingin memberikan kesan iman kita dipertaruhkan dalam menunaikan salat. Kalau semangat salatnya, benar salatnya, ini menunjukkan imannya kuat dan benar. Tapi kalau malas salatnya, ditinggal-tinggal salatnya, ini menunjukkan imannya sedang bermasalah. Jelas? Dengan kaidah yang sama, kalau ada ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman, artinya dalam mengamalkan ayat itu iman kita pun dipertaruhkan. Kalau benar mengamalkannya, benar imannya. Kalau salah mengamalkannya, salah imannya. Bicara tentang mata, ilmunya pun dibuka dengan iman. Kullil mu'minina, katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa beriman padaku. Yaghuddu min absarihim. Maka buktikan keberimanan itu, pancarkan cahaya iman itu, membawa ilmu pada mata untuk menatap. Apa ilmu itu? Namanya ilmu ghaddul basar. Apa namanya? Ya, balik ke sini konsepnya. Ilmu diawali dengan apa? Iman. Iman dulu baru il. Yakin dulu sama Allah yang mengajarkan baru dipraktek. Kan, kalau ini enggak dipraktekkan dengan baik, artinya imannya bermasalah. Tapi kalau iman dan ilmu kita gunakan untuk beraktivitas, itu janji Allah langsung dikatakan akan diangkat derajatnya, diberikan kesuksesan melebihi batas-batas standar biasa. Nih, fungsi mata tadi Ibu katakan untuk melihat. Ini fungsi standar namanya. Jangankan manusia, hewan pun melihat. Ayam melihat tidak, Bu? walaupun agak rabun. Kambing melihat tidak? Elang melihat tidak? Lebih tajam mata elang dibandingkan dengan kita, lebih tajam elang. Dihisab tidak? Tidak ya? Kita dihisab tidak? Baik, perhatikan. Kalau hanya bicara fungsi melihat, jangankan manusia, hewan pun melihat. Nah sekarang kalau kita ingin naikkan di atas standar, bagaimana cara melihat memandang kita? Gunakan fungsi iman dan ilmu sekaligus. Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman, gunakan imanmu untuk memandu matamu memandang. Dengan apa caranya ya Allah? Yaghuddu min absarihim, ilmunya disebut dengan ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Singkatnya, memandang kepada yang baik menurut imannya, ketika yang dipandang itu tak baik, segera palingkan dari pandanganmu. Jadi ternyata di dalam Quran itu, ada satu ilmu yang kalau kita praktekkan, mata kita pasti selama hidup akan memandang yang baik saja. Kalau yang dipandang yang baik-baik, nanti Allah akan naikkan keberkahannya di atas yang standar. Nih, standar. Kalau standar itu hanya melihat, Pak. Ini lihat seperti ini, melihat. Normal. Ngelihat keluar, normal. Tapi ketika pandangan kita diisi dengan iman dan ilmu sekaligus, maka Allah naikkan keberkahannya di atas standar yang biasa. Ditemukan di mana dalilnya? Quran, di surah ke-58, di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setiap ada yang beramal menggunakan iman dan ilmunya, Allah naikkan derajatnya beberapa derajat. Dinaikkan keberkahannya, dinaikkan kualitasnya. Enggak cukup dengan amin, kita praktekkan dulu ya. Satu, dunianya selama hidup di bumi. Dua, akhiratnya. Ilmunya untuk menambah keberkahan dunianya, imannya memberikan tambahan bekal akhiratnya. Contoh, saya gunakan konsep iman dalam memandang. Begitu saya memandang, melakukan pandangan karena Allah, maka setiap apa yang saya lihat berubah amalnya itu memiliki sifat baru. Namanya salih. Apa namanya? Ini rumusnya, Pak. Setiap amal diawali dengan iman, maka sifat iman ini merubah nama amal ini punya tambahan baru dengan sifat salih. Iman plus amal, amalnya berubah menjadi soleh. Jelas? Baik, saya melihat ini amal. Melihatnya pakai iman, iman plus amal. Maka pandangan saya menjadi amal soleh. Setiap ada iman, ketemu dengan amal, maka amal jadi apa? Soleh. Contohnya Quran surah ke-103. Wal asr, innal insana lafi illal ladhina amanu. Iman dulu. Wa amilus solehat. Maka dengan iman, amal itu menjadi apa? Soleh. Nah ketika amal itu menjadi soleh, maka dia punya nilai di hadapan Allah. Nilainya disebut hasanah namanya. Apa namanya, Bu? Iman plus amal, maka menjadikan sifat soleh. Ketika pekerjaan jadi soleh, dia punya nilai namanya apa? Hasanah. Nah hasanah ini punya dua sifat. Awas, jangan ragu ya, karena dibukanya dengan inna tadi, jangan pernah ragu. Satu sifat dunia, dua sifat akhirat. Sifat dunia disebut berkah namanya, barokah. Mata yang berkah, telinga yang berkah, lisan yang berkah, baju yang berkah, mobil yang berkah, rumah yang berkah. Pernah dengar itu? Baik. Akhiratnya disebut ajrun. Jamaknya ujur. Kita singkat dengan pahala. Ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau Jumat malam baca Yasin, siang baca Al-Kahf. Di surat Al-Kahf itu, Alhamdulillahilladzi anzala alaikal kitaba walam yaj'al lahu qayyima. Terus ya'maluna sholihati annalahum ajran ketemu hasana. Lihat baik-baik. Sekarang kita praktekkan. Bawa ke mata. Mata melihat pakai iman. Ilmunya ghadul basar. Setiap yang kata imannya lihat, dia pandang. Yang kata imannya jangan lihat, dia langsung palingkan, dia buang. Maka seketika Allah tambah keberkahan pada mata ini. Mata ini Allah akan jaga selama hidupnya, akan selalu melihat yang baik-baik saja. Nah, kalau matanya sudah terjaga dari yang tidak baik, otomatis apa? Semua yang masuk ke dalam jiwanya melalui mata itu akan baik, Pak. Karena Bapak terbiasa memandang yang baik. Bapak punya istri, yang baik itu istri Bapak, bukan istri orang. Kalau yang biasa dilihat istri Bapak, maka Bapak tidak akan pernah peka dan sensitif melihat istri orang. Walaupun hanya dalam status di media sosial. Ibu juga begitu. Kalau ibu yang tahu yang halal, yang baik itu adalah suami ibu, maka ibu gak akan sibuk memikirkan suami orang. Saya ini suami orang, Bu, bukan suami ibu. Jadi ibu harus lebih gembira menyambut suami ibu dibandingkan suami orang. Ustadz datang, wah, Masya Allah, rekam. Suami sendiri pulang gak pernah direkam. Coba. Betul gak? Masya Allah, Masya Allah, Ustadz. Coba pulang ke rumah, ayah, Masya Allah. Oh, ayo, ngaku. Ini kan sederhana. Ya? Bawa ke pekerjaan. Kalau mata ini dijaga, dihilangkan dari yang haram-haram yang gak boleh dilihat, maka yang masuk ke sini bersih. Godaan-godaan yang tidak baik, hilang dengan sendirinya. Itu yang dimaksud barakah. Ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambah kebaikan-kebaikannya, dan dijaga oleh Allah konsisten sampai dia meninggal pulang. Sambil contoh, diantara sahabat yang matanya Allah berkahi selama hidupnya, sampai mendapat gelar khusus yang melekat pada beliau. Ibu kenal Ali bin Abi Thalib? Kenal di mana? Huh? Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya gelar khusus selain radhiyallahu ta'ala anhu. Gelarnya karramahullahu wajhah. Allah telah memuliakan wajahnya, pandangannya selama hidupnya sampai wafat. Kenapa? Maaf ya, maaf. Jangankan di luar tubuhnya, pada aurat utama tubuhnya pun selama hidup tidak pernah melihatnya. Gitu. Saking dijaganya oleh Allah pandangannya, sehingga terjaga selalu memandang yang baik-baik. Masya Allah. Itu baru mata. Coba bayangkan, sumber informasi pertama, setiap ngelihat yang baik, senang. Yang tidak baik, palingkan. Jadi kalau selama ini, maaf, Quran baik tidak? Masjid baik tidak? Orang sholat baik tidak? Baik. Kalau kurang suka melihat masjid, berarti ada pandangan yang selalu digunakan pada yang tidak baik, sehingga pandangannya gak berkah. Kalau kurang tertarik melihat Quran, mushaf, untuk melihat saja, sudah merasa gak nyaman, maka boleh jadi mata ini sering digunakan pada yang tidak baik. Mata hanya akan menjadi soleh ketika dia terhindar dari yang salah. Nah, ini dasarnya. Jadi ketika Anda mengatakan, saya ingin menyambut tahun baru dalam Islam dengan iman dan ilmu, maka praktekkan bahwa iman dan ilmu itu sebagai pondasi tubuh kita untuk beraktivitas, menyambut aktivitas di tahun baru ini. Bagaimana caranya memandang menggunakan iman dan ilmu. Kalau itu kemudian kita pakai, saya sekarang mau lihat di pengajian, bismillah saya niatkan mandang karena Allah. Maka secara otomatis Allah perintahkan pada malaikat, malaikat catat si fulan memandang karenaku dengan iman dan ilmunya, berikan hasanah untuk akhiratnya. Diberikan 10 poin kebaikan di sini. Itu yang kita sebut pahala, Pak. Kegiatannya selesai. Pengajiannya tuntas, pakaiannya hilang. Meninggal gak akan dibawa ini, Pak. Tapi apa yang kita pandang, itu poin yang dituliskan, itu yang kita bawa pulang. Itu yang kita sebut dengan pahala. Di mana ditemukannya? Quran surah ke-6. Di ayat berapa? 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan, mendatangkan perbuatan bernilai hasanah, matanya hasanah, dituliskan langsung 10 poin. Di hadis Muslim, sebagai contoh, 10 itu jangan begini menghitungnya. 1, 2, 3, bukan begitu caranya. Orang yang datang ke masjid, baru datang berniat ibadah, baru datang, belum mengerjakan, dia dapat 25 poin. Jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, sampai yang terakhir itu 500 tahun. Makanya kalau memandangnya pakai iman, otomatis cahaya imannya langsung muncul, naik ke mata. Begitu melihat sesuatu yang tak pantas, palingkan. Itu langsung jadi hasanah. Jelas? Oke. Dari mata turun ke? Langsung ke hati aja. Ke lisan dulu, ke mulut. Ibu langsung ke hati aja. Dari mata turun ke lisan. Coba lihat fungsi lisan di dalam Quran. Semua dibuka pakai iman dulu. Sehingga langsung Nabi komen begini, ya. Ini kalau Nabi komennya baik, kita cuma punya dua tugas, like and subscribe, selesai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, matanya turun ke mulut, mulutnya jaga dengan iman dan ilmunya, katakan yang baik saja, tak mampu diam. Ini masya Allah. Diminta berlatih menjalani tahun baru dengan iman dan ilmu. Iman dan ilmu masuk ke mulutnya. Buka tahun ini bicara yang baik-baik. Tak mampu bicara, diam. Ini gak mudah, Bu. Pak. Siapa anaknya Sayyidina Ali? Yang kembar? Kakaknya siapa? Al-Hasan. Adiknya? Al-Husain. Al-Hasan itu mewarisi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin lihat bagaimana akhlaknya Nabi, lihat biografinya Sayyidina Hasan. Al-Husain mewarisi ketampanan dan fisiknya Nabi. Kalau ingin lihat kuatnya, keberaniannya, perjuangannya, lihat Sayyidina Al-Husain. Al-Hasan itu saking istimewanya akhlaknya. Setelah terjadi fitnah kubra, situasi yang rumit secara politik dan sebagainya, fitnah di mana-mana, celaan, cercaan dan sebagainya. Beliau pernah jalan dengan anaknya, tiba-tiba di perjalanan ada riwayat mengatakan, maaf Bu ya Pak, itu ada yang mencela habis. Cucu Nabi dicela habis. Beliau diam. Fantolaka, ketika orang ini meninggalkan Sayyidina Hasan, anaknya nanya, perhatikan pertanyaannya. Ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa Papa gak klarifikasi, gak balas? Hanya sekedar mengatakan begini, saya tidak seperti yang Anda katakan itu. Apa jawab ayahnya? Kata Sayyidina Hasan, wala adri kaifa arud. Papa tuh enggak tahu cara balasnya gimana. Karena beliau berpikir begini, kalau saya klarifikasi pun saya khawatir, saya berpikir yang tidak baik tentang dia. Saking enggak menemukan kosakata yang tidak baik untuk diungkapkan, saking baiknya. Enggak ketemu, Pak. Kan kalau ada orang bilang begini misalnya, mencela, kamu tuh begini, begini, begini, terus kita klarifikasi, saya tidak seperti yang Anda duga, berarti kan kita menduga dia tidak baik kan? Ya kan? Nah itu nyari kalimat klarifikasi pun gak bisa, karena takut dengan itu berprasangka buruk pada dia. Saking baiknya akhlaknya. Masya Allah. Tidak mudah, Pak, Bu. Maka kalau lisannya sudah seperti itu, Allah angkat derajatnya. Dari mata turun ke lisannya. Matanya baik, lisannya baik, derajatnya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang enggak punya jabatan tapi kata-katanya meneduhkan. Diapresiasi di dunia, diapresiasi. Itu lihat tuh, kata-katanya teduh, baik, tenang, nyaman. Digabungkan mata dengan lisan, praktek pulang dari sini habis Jumatan keluar. Tiba-tiba lihat misalnya ada iklan, auratnya terbuka. Imannya kemudian mengatakan, jangan lihat, kata imannya, itu gak boleh. Melanggar kehormatan, ghaddul basar, ilmu pakai, palingkan. Lisan langsung istighfar, astagfirullah. Dapat 2 poin. Amalan lisan, amalan mata. Tapi gak boleh terlambat. Lisannya istighfar, matanya gak berpaling, astagfirullah. Salah ini pasang. Alat latihan. Nah, tugas kita menjalani hidup sebagai pribadi di situ dulu, Pak. Nanti dari lisan turun sampai ke ujung kaki. Idealnya ini yang dimaksud tasbih harian. Tasbih harian itu begitu. Idealnya demikian. Nah, bagaimana cara melatih kita supaya otomatis semua bagian tubuh kita itu bersikap baik? Karena ilmu dan amal, ilmu dan iman dipakai menjalani aktivitas setiap berganti tahun, hari dan bulan. Maka Allah turunkan cara yang mudah dan lebar. Dalam bahasa Arab, cara dan mudah dan lebar disebut syariat namanya. Apa namanya? Di syariat itu jalan artinya, dari kata syara. Jalannya bagaimana? Caranya bagaimana? Turun satu. Diturunkan, nih caranya. Lewat satu ibadah yang kalau dikerjakan semua bagian tubuh, ujung kepala sampai ujung kaki, otomatis langsung jadi baik. Nama amalannya, sholat. Apa namanya? Sholat. Maka ketika diturunkan perintah sholat, langsung dijelaskan fungsinya. Quran surah 29 di ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu kalau benar dikerjakannya, maka semua isi dalam sholat itu akan langsung menaikkan iman, dan iman itu membantu mengalir ke seluruh tubuh kita, membantu tubuh kita tercegah dari dua sumber keburukan. Jadi kalau maaf ya, ada seseorang berbuat dan bertindak buruk, sumbernya cuma dua. Satu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok yang kotor, itu fahsya namanya. Mungkar, semua keburukan yang sumbernya nafsu, perut, dan akal. Diingkari langsung oleh hati. Menipu, merampok, menghilangkan nyawa, korupsi, dan turunannya, itu mungkar. Jadi kalau sholatnya benar dikerjakan, dilatihlah dalam gerakan dan bacaan sholat, supaya tubuh ini terbiasa berbuat baik. Kita barangkali 10 menit lagi ya, karena persiapan Jumat, ya, untuk kondisikan saf ya. Sepakat ya Bu ya? Nah, saya dalami dulu di satu contoh ini. Jadi kita langsung belajar praktek. Saya tidak ingin yang muluk-muluk membahas ini jauh-jauh, panjang-panjang, tapi gak bisa diamalkan. Sekarang teorinya ini, prakteknya ini, menyambut tahun barunya seperti ini, prakteknya bagaimana? Yuk, sekarang kita lihat ya. Saya terangkan 5 menit terakhir, saya bawa ke dalam konsep yang lebih umum. Sholat, itu semua gerakan dan bacaannya bukan sekedar gerakan dan bacaan formalitas. Tapi semuanya ada maknanya. Ada artinya. Contoh. Ini saya cepat sekali. Kita berdiri sama laki-laki perempuan. Berdiri ini tegak. Kakinya kalau mau ideal sejajar dengan bahu. Tidak terlampau begini lebar, tidak terlampau rapat begini. Sejajar dengan bahu. Menghadap kiblat, angkat tangan sejajar dengan bahu di sini, hadwaman kibaihi, atau sejajar dengan daun telinga di sini, Ibnu Majah, hadisnya. Diucapkan Allahu Akbar, kemudian telapak yang kanan menutup punggung yang kiri begini, atau menggenggam seperti ini, atau di sini, sampai sini. Tidak sampai sini. Sampai sini. Jelas? Begini, begini, atau begini. Disimpan kemudian di dada. Dadanya sodrun. Sodrun itu ma bainan nahri wal batni. Jadi sini. Ada rongga kosong di sini. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi seperti ini. Di sini. Bisa begini, bisa begini. Ada riwayat mengatakan di perut begini tapi agak lemah. Yang di sini ini sangat lemah. Ya, jadi yang agak tengah-tengah yang lebih agak kuat dibanding riwayat-riwayat yang ada itu di sini, sodr. Sodr itu di sini. Jadi antara dada bagian atas nahar ini dengan batnun perut di sini, rongga kosong. Nah, ini baru takbir begini sampai di sini, itu ada artinya, Pak, Bu. Saya percepat. Nanti kitabnya banyak. Ya, ada Asrarus Shalah, Nadharat fi Ma'ani Shalah dan seterusnya. Contoh berdiri tegak begini, apa artinya? Saya agak cepat, mohon izin, mohon maaf. Dalam menjalani kehidupan, jadi apapun Anda, aktivitas apapun yang dikerjakan, sepanjang masih menegakkan diri kita, mampu kita berdiri, jangan pernah gantungkan kehidupan kita pada orang lain. Tawakal pada Allah, tapi tegakkan diri Anda dengan semua kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan punya mental peminta, jangan punya mental pengemis, tapi tegakkan diri kita dan jalani kehidupan dengan kokoh. Jelas? Baik. Nanti ini ada lanjutannya, ada teorinya, ada prakteknya, ada hikmahnya, ada kisahnya. Nah, kisah tentang berdiri ini nanti dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Diajarkan oleh Nabi sampai beliau menjadi pedagang yang sangat sukses. Cuma kalau saya jelaskan ini nanti terlalu panjang berlebihan, tidak sampai saya nanti ke sedekap. Ya. Saya jelaskan dulu cepat. Kemudian mengangkat tangan begini. Jajar dengan bahu atau bisa sampai di sini. Tapi fungsinya apa? Mengangkat tangan seperti ini maksudnya, ketika Anda hendak sholat, tersambung khusyuk dengan Allah, maka pasrahkan dirimu, buang urusan dunia ke belakang. Jadikan hanya Allah yang besar, yang agung saja. Yang lain semua kecil, buang. Buang semua. Kenapa ada orang sulit khusyuk dalam sholat? Karena ketika mau sholat, dunianya masih di bawah. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar. Tapi dalam hatinya dunia masih di bawah. Cicilan kredit, Akbar. Motor, Hu Akbar. Mobil, Hu Akbar. Masakan, Hu Akbar. Pakaian jemuran belum diangkat, Hu Akbar. Ya? Itu yang menjadikan begitu takbir, karena enggak dibuang dunianya, itu masih melekat dalam benaknya. Setan tinggal numpangin. Ada setan khusus dari 9 jenis setan yang bertugas menggoda manusia, satu setan bertugas menggoda orang sholat, namanya Khanzab. Ya? Di Abu Daud dikatakan, kata Nabi, kalau adzan berkumandang dia lari, setelah adzan selesai dia balik, iqamat dia lari, setelah iqamat dia balik, begitu orang bertakbir baru dia goda. Nanti cek saat Jumat ya. Itu sebelum Jumatan, sebelum takbir, itu kita bisa fokus. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar, yang tidak ingin Anda ingat bisa ingat. Ini ceramah saya yang sekarang ini, nanti akan muncul saat takbir nih. Ya. Ada setan namanya Khanzab goda Anda. Itu setan itu. Begitu muncul itu. Ya, ingat itu. Kata Nabi, hatta la yas'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai nanti ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Udah enggak usah, iya saya tahu pelakunya itu, udah. Pokoknya hadisnya begitu. Nah, kuncinya bagaimana? Buang urusan dunia ke belakang. Lalu ini. Telapak tangan kanan, punggung yang kiri simpan di sini. Ini ada kisahnya. Awalnya begini, Pak. Makanya di mazhab Maliki, riwayat-riwayat Imam Malik, itu sholatnya begini, Allahu Akbar. Ini menunjukkan hadis awal, namanya irsal. Tapi ada kejadian yang menjadikan Nabi setelah itu mencontohkan sedekap. Dengan turunnya Quran surat 11 di ayat 114. Kejadiannya cepat. Sebelum sholat dimulai, datang seorang sahabat mengaku berbuat salah, minta dihukum pada Nabi. Ya Nabi, saya barusan salah. Saya takut kalau saya meninggal dihukumnya di akhirat. Mumpung masih di dunia, ya Nabi hukum saya. Untuk membebaskan nanti potensi hukuman akhirat. Makanya yang pedang-pedang jabatan ini mesti hati-hati. Termasuk kita juga yang tidak menjabat. Kalau ada masalah, selesaikan di dunia. Di akhirat lebih rumit. Sekaligus ini pun memberi kepastian. Bahwa jangan sampai menyimpulkan kalau enggak dihukum di dunia, bebas. Masih ada akhirat. Itulah kenapa ada akhirat, untuk memberikan keadilan yang sempurna supaya orang yang merasa punya kuasa dengan harta, ilmu dan kedudukannya di dunia tidak menyimpulkan dia bebas dari nilai-nilai keadilan. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba Nabi katakan, udah sholat dulu. Saat sholat itulah turun Quran surat 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Selesai sholat, tiba-tiba orang itu menuntut Nabi, ya Rasulullah, tadi kan setelah sholat saya mau dihukum, saya minta hukuman. Kata Nabi, kamu telah dibebaskan oleh Allah dengan turunnya ayat tadi. Dengan sholat itu menggugurkan otomatis dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Maka turun hadis, as-salawatu ila salawat, wal-jumu'atu ila al-jumu'ati, wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun lima bainahunna malam takunil kabair. Sholat satu ke sholat yang lainnya, Jumat ke Jumat, pekanan, Ramadan ke Ramadan sampai dengan tahunan otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Jadi sholat nih, subuh nanti duhur sholat. Itu antara subuh ke duhur, dosa-dosa kecilnya gugur seketika. Sepanjang bukan dosa besar. Atau yang diniatkan sengaja berdosa. Makanya para pejabat, para pimpinan kalau ngasih sambutan, saya koreksi sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jika ditemukan kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Pertanyaan saya, kenapa Anda sengaja bikin salah? Udah cukup aja maafkan bila pasti ditemukan kesalahan. Gak usah ditambah, baik yang disengaja. Pertanyaannya, kenapa sengaja bikin salah? Itu niat namanya. Jelas? Oke, balik tuh. Setelah itu apa yang terjadi? Maka ditunjukkanlah seperti ini. Turunlah bacaan doa iftitah atau istiftah. Kenapa ada iftitah? Kenapa ada istiftah? Karena doanya ada 9. Yang pendek dibaca iftitah, yang panjang dibaca istiftah. Apa hubungan dengan sedekap seperti ini? Nih, ini menutup sodrun. Sodrun ini pintunya setan. Jamaknya sudur. Setan masuk was-was lewat sini. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Masuknya dari sini. Di balik sodrun ada kolbu. Di dalam kolbu ada nafas. Di dalam nafas ada nafsu dan takwa. Setan masuk lewat nafsu supaya menyingkirkan takwanya. Takwa dan nafsu, nafsu nama lainnya fujur. Adanya dalam nafas. Ditempatkan di Quran surat 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha. Di nafsun ada nafsu namanya fujur. Di dalamnya ada takwa, yang bisikin takwa malaikat, yang bisikin nafsu itu setan. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Maka itulah sebabnya kenapa dalam jiwa kita selalu ada pertarungan. Kadang pengen baik, kadang pengen buruk. Yang dorong kebaikan malaikat, yang dorong keburukan setan. Nah kalau Bapak Ibu misalnya, umpamanya disupport yang godaan setannya, provokasi setannya, maka keluarlah lewat sini tindakan-tindakan yang buruk. Tindakan buruk biasanya digambarkan oleh bagian kiri. Aliran kiri buruk, pemikiran kiri cenderung tidak baik. Yang kanan-kanan selalu digambarkan umumnya pada yang baik-baik. Maksudnya apa ditutup begini? Tidak ada manusia yang sempurna karena masih ada nafsu dalam dirinya dan masih ada setan yang berdinas dalam hidupnya. Jangan menyimpulkan menjadi orang suci sepanjang manusia pasti pernah berbuat salah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menyimpulkan Anda suci. Tapi kalau pernah berbuat salah, segera tutup dengan yang baik. Karena kebaikan ini sejatinya akan menutup dan menghilangkan keburukan-keburukan. Ini yang dimaksud hadis Nabi, riwayat Mu'adz bin Jabal, serta Jabir bin Abdullah atau Jundub bin Junadah, dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18. Ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ini maksudnya. Makanya langsung kita ucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khata, ya kama ba'adta bainal masyriki wal Maghrib. Khataya, jamak dari kesalahan-kesalahan. Ya kecilnya, ngaku. Jadi begitu takbir begini, Allahu Akbar, ya Allah, saya mengucapkan Allahu Akbar, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Besar. Tapi saya mengakui, ya Allah, saya hamba yang punya banyak salah. Saya punya banyak kesalahan dan dosa, ya Allah. Dan saya malu kalau saya kembali kepadamu membawa kesalahan itu. Maka mohon dalam sholat ini, gugurkan kesalahan saya, jauhkan saya dari dosa seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Saya tidak ingin melihat dan bertemu dosa saya di akhirat nanti, ya Allah. Jauhkan saya sekarang dengan dosa saya dan gugurkan kesalahan saya meskipun masih dicuci dengan air yang sangat dingin. Itu maksudnya. Baru kita katakan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Pertanyaannya, paham enggak arti kalimat itu? Itu poinnya. Itu disebut oleh Quran di Quran surah 29 ayat 45, utslu, sebelum salat baca dulu, pahami dulu. Pemahaman yang kita baca dan bawa dalam sholat, kita akhiri, itu yang membuat kita khusyuk sekaligus mendapatkan manfaat dari sholat. Ya Allah, aku pasrahkan diriku saat ini kepadamu, penguasa semesta alam. Bila selama ini aku sholat, aku ibadah wanusuki, aku hidup, atau engkau wafatkan aku saat ini dalam sholat ini, ya Allah, engkau wafatkan aku. Aku pasrah kepadamu. Dan bila pun kau berikan aku kehidupan setelah sholat ini, maka aku berjanji, ya Allah, wa ana minal muslimin, setelah sholat ini, aku akan jadi pribadi yang lebih tunduk kepadamu, lebih baik karenamu, dan patuh pada semua ketentuanmu. Itu poinnya. Sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita yang mau menjalani tahun baru ini di 1448 Hijriah dengan konsep iman dan ilmu tadi, setidaknya kita bawa melekat pada tubuh kita dulu sebelum kita menilai orang lain dan menilai semua kelengkapan di luar tubuh kita sendiri. Karena ini yang akan pertama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru jabatan, baru kedudukan dan peran-peran dalam kehidupan. Jika merasa sudah baik pertahankan, jika merasa ingin menambah, maka saya akhiri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hijratu wal muhajiru man hajara. Perhatikan kalimatnya. Dan orang yang hijrah itu ialah siapapun yang berhijrah dari perbuatan yang kurang baik menuju kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah artinya berubah menjadi lebih baik, pindah pada suasana yang lebih baik. Kalau pengen hijrah disebut hijri pakai ya. Kalau kita ingin ambil sifatnya yang baik-baik, tambahkan tak di ujungnya, hijriyah. Kenapa setiap tahun namanya hijriyah? Dalam rapat yang diberikan pada kekhalifahan Umar bin Khattab, ingin memberikan pesan bahwa setiap tahun orang Islam itu harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini kita awali dengan agenda yang baik, dengan mata yang baik, telinga yang baik, pekerjaan yang baik, dan diawali dengan muharram, yaitu meninggalkan yang haram-haram. Kalau yang haram di telinga ditinggalkan, maka yang halal akan muncul. Kalau yang salah yang haram di lisan ditinggalkan, maka yang soleh akan baik dan muncul dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sebagai kajian perdana ada manfaat yang kita dapati. Nanti saya akan koordinasi, Bang Ali izin ya, dengan DKM juga. Saya akan coba berdiskusi dengan bagian penjadwalan. Jika nanti memungkinkan ada kajian yang rutin dilakukan di sini, saya akan koordinasikan dan saya akan buatkan kurikulumnya dulu, sehingga bukan menjadi kajian bebas, tapi nanti ada kitabnya, ada kurikulumnya, dan ada catatan yang kita bawa. Baik ya? Sepakat insya Allah? Baik. Tapi saya belum janjikan, saya cek dulu ya. Baik, kita akhiri karena cepat dengan berdoa. Mudah-mudahan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La tada'na fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan ada di area masjid ini dan di area bandara ini keburukan-keburukan dan dosa, kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta, jika ada yang sedang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan mohon mudahkan segala urusan kehidupannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kedua, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat yang kelima, yang artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Begitu pula yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan furqan atau pembeda untuk kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian serta mengampuni kalian. Allah itu mempunyai karunia yang agung. Oleh sebab itulah pendengar, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka hal tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Eh, bro.
2: Weh.
1: Eh, tak kadang digelum ora.
2: Apa to, so?
1: Aku mau bar sakoma lho. Wah, terus? Jen. Anggere papasan karo wong wedok iki mesti wangi-wangi tenan iki, bro. Sajake parfume larang-larang yo.
2: Ah, siki. Sajake kumat meneh bocah iki.
3: Aduh, suloyo tenan bocah iki.
1: Suloyo piye to, bro? Wong wedok kuwi kan kudune ya ngono kuwi. Yen metu omah ya kudu wangi to.
2: Aduh. Ngene lho, so. Lungono, so. Wanita muslimah kuwi, so. Yen metu omah kuwi ya kudu nutup aurat. Lan ora itu nganggu wangi-wangian, so.
1: Loh, berarti sing nganggu wangi-wangian kae wong kafir, ho?
3: Ya ora ngono kuwi, so. Tidak semuanya itu begitu loh, so.
1: Terus
3: mungkin ada di antara mereka yang muslimah tapi belum tahu hukumnya memakai parfum bagi wanita gitu, so.
1: Oh, sik-sik, Jo. Coba terangno sing rada jelas ngono, Jo. Hukume piye?
2: Oh, ngono, Jo. Terangno, Jo. Ben dalan uripe bocah ora patek ngrunjel ngono kuwi, Jo.
3: Oh, alah. Ngene lho, so. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang intinya itu, so, seperti ini. Wanita muslimah itu keluar dari rumah memakai parfum sehingga bisa tercium oleh orang sekelilingnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur, so. Tapi sebaliknya, so. Kalau di dalam rumah justru malah dianjurkan tapi khusus untuk suaminya, so.
1: Oh, lah kok ngasih ngono to, Jo?
2: Ya, mergo, so. Mergo parfum yang dipakai wanita itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki di sekitarnya. Ya termasuk kue kuwi.
1: Loh.
3: Biasa, Mas Mudeng urung.
1: Sampun Mas Paijo. Berarti ngene yo. Sumben, nek aku wis ndek bojo to, tak kon nganggo parfum terus, tapi pas neng omah.
2: Se. Nah, terus kapan kowe ndek bojone iso?
1: Santai to, sabar. Iki ayo lagi proses iki.
3: Alah. Apa so ket tahun wingi lagi proses wae.
1: Lah, niat kan sebagian dari proses toh, Bro.
3: Heleh, proses.
2: Lah. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

Gak usah ragu kita ngomong begini, coba di kalangan Yahudi dan Nasrani itu menganggap orang Islam adalah bukan umat, umat mereka, bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam, orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat, keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu, dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, masya Allah, dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad, tidak pernah nyebut nama pengikut Muhammad adalah ahli neraka. Itu sudah biasa, dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan, karena mereka meyakini yang salah. Maka disini disebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kafir Yahudi satu, atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyeru bahwasanya hadza fikaka minan nar, ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadza fikaka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan ke neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan ini masih tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin nabi dari Nabi Muhammad SAW, qala Nabi bersabda, yaji'u yaumal qiyamati, nanti akan datang di hari kiamat nasun, manusia-manusia, minal muslimina, dari kaum muslimin, bidunubin, dengan dosa-dosa, amthalil jibali, seperti gunung, punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Punya iman lah, kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak. Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina. Wala yasriku sa'ariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah.

tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam, apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Makanya ngadep kepada Allah hari ini, saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-taibu minadzambi kaman ladzammalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa, kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, na'udzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulu ya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah dalam keadaan iman.

0: Jika segalanya tidak pasti berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah, tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat kawan.
1: Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil, Imam Ahmad kendati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan, dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, "Beserta tinta sampai liang lahat." Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qatan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi' bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah tafsir Al-Quran, An-Nasih wal-Mansuh, Al-Muqaddam wal-Mu'akhor fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Soghir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130 ribu muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10 ribu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.
2: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
3: Alah mbok rodok engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDSFM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Pendengar, ada kalimat tahlil La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak diikuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak ditakuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang patut dicintai melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk, pasrah, dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat inilah yang sungguh-sungguh akan menguatkan kita di masa dan dimanapun dan di kapan saja. Saudaraku, marilah kita resapi kandungan dan makna kalimat tauhid itu. Mari kita renungkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan sangat cermat menanamkan keyakinan yang begitu kokoh dalam diri anak-anak mereka, agar mereka sejak kecil tidak keliru menempatkan perasaan tunduk dan patuh kepada selain Allah, agar mereka sejak usia belia tidak keliru mensikapi rasa takut kepada selain Allah, agar mereka sejak kanak-kanak telah mampu mewarnai diri dengan segenap perasaan yang selalu berdekatan dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Jangan acungkan tongkat pada anak-anakmu agar dia takut kepadamu, tapi jadikanlah mereka takut kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad jayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanfaatkan sela-sela waktu untuk berbicara dengan anak-anak. Dan di sela-sela waktu seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan untaian kata yang sangat dalam maknanya, agar mereka selalu mengaitkan seluruh gerak dan kehidupannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cobalah mari kita simak sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Nak, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Peliharalah hak Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah hak Allah, niscaya engkau dapati Allah berpihak kepadamu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau ingin pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah, seluruh umat manusia jika berkumpul untuk memberimu syafaat, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberi bahaya atasmu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering." Hadis riwayat Tirmidzi. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah menekankan kalimat demi kalimat untuk menanamkan ketergantungan yang sangat total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, mari kita perhatikan pula potongan-potongan kalimat dalam nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cermati penggalan kata demi kata yang begitu menukik tajam, membawa siapapun yang menyimaknya untuk selalu bergantung sepenuhnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan kecuali milik Allah. Imam yang kuat adalah modal kita agar mampu menghadapi semua masalah dengan tegar. Hanya keimanan yang bisa menjadikan kita selalu optimis memandang hidup. Pendengar, sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kekuatan iman harus ditanam dan dipelihara pertumbuhannya sejak seseorang masih kanak-kanak. Usia kanak-kanak yang masih bersih dan mudah disemai dengan keyakinan yang benar. Marilah kita lihat apa yang diceritakan Ibnu Yufar Al-Makki dalam kitabnya Anha Nujaba Al-Abna tentang masa kecil Harith Al-Muhasibi. Suatu ketika, Harith pernah ditawari jumlah kurma oleh pedagang kurma. "Makanlah semua kurma ini," kata penjual itu. Namun karena kehati-hatiannya, Haris malah bertanya, "Beritahu dulu bagaimana engkau mendapatkan kurma-kurma ini."
1: "Baru saja ada orang membeli kurmaku. Lalu ada sebagian kurma yang dibelinya terjatuh," kila orang itu.
0: Haris Al-Muhasibi lalu bertanya kepada sejumlah anak-anak yang tengah bermain di sekitarnya, "Teman-teman, apakah bapak ini seorang muslim?" Mereka mengiyakannya. Tapi Haris segera beranjak pergi meninggalkan orang itu. Laki-laki itu lalu mengejarnya dan menangkap tangannya sambil bertanya penasaran, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu kecuali engkau mengatakan kepadaku apa yang ada dalam hatimu tentang diriku." Pendengar, mari kita dengarkan apa jawaban Haris yang belum berusia 10 tahun itu.
1: "Bapak, jika engkau seorang muslim, mintalah kurma itu pada pemiliknya, sampai ia ikhlas memberikan miliknya kepadamu. Lakukan itu sekuat tenaga, seperti jika engkau dalam kondisi yang sangat haus dan sangat ingin meminum air. Pak, apakah engkau mau memberi makan anak-anak kaum muslimin dengan yang haram, padahal engkau muslim?"
0: Orang itu terkejut dan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan berjualan lagi untuk urusan dunia." Mereka adalah anak-anak hasil pendidikan tauhid yang ditanamkan orang tuanya. Keimanan mereka begitu menghunjam dalam kepribadiannya melalui pelajaran Al-Quran, hadis, dan sirah Rasulullah SAW. Para orang tua memberi motivasi yang sangat baik agar anak-anaknya dekat dengan sumber-sumber petunjuk Allah SWT itu. Inilah yang dikatakan Ibrahim bin Adam. "Dahulu, ayahku mengatakan padaku, 'Nah, carilah hadis Rasulullah SAW. Setiap engkau mendengar satu hadis dan engkau bisa menghafalkannya, engkau akan mendapat hadiah 1 dirham. Ibrahim bin Said Al-Jauhari juga pernah menceritakan, "Aku melihat seorang anak kecil usia 4 tahun yang dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan membacakan Al-Quran. Padahal jika lapar, ia masih menangis." Apa yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita? Menanamkan ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap peristiwa yang mereka alami. Menekankan kedekatan

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu dan bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Falah, semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada kebaikan dan membimbing kita kepada kebenaran di dalam kehidupan. Banyak sekali manusia yang mereka mendapatkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebenaran. Banyak sekali pula manusia yang mendapatkan kebenaran tetapi tidak memiliki figur kebaikan di dalam dirinya. Padahal kebaikan dan kebenaran itu dua jodoh yang mereka sehidup semati dan tidak terpisahkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita berharap semoga setiap ilmu yang kita miliki menghantarkan kita kepada kebenaran tetapi tidak melunturkan sifat kebaikan yang ada pada diri kita. Orang yang paling sabar itu harusnya orang yang berada di taman ilmu. Orang yang senantiasa lapang hatinya, senantiasa bermurah hati, dan senantiasa memberikan prasangka yang terbaik, harusnya mereka yang ada di taman ilmu. Karena sesungguhnya kebenaran itu senantiasa menebalkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu mungkin pastinya secara tidak otomatis memberikan kepada kita kekayaan. Tapi pastinya syukur itu menghadirkan kenikmatan pada setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak setiap orang yang mendapatkan rezeki bertahan kenikmatannya sampai sekian lama, kecuali mereka yang senantiasa bersyukur. Ada orang yang terkadang punya mobil, mungkin pertama kali dia bahagia. Tapi setelah 5 tahun, mungkin mobilnya itu tidak lagi memberikan kepadanya kenikmatan. Karena mungkin dia sudah hilang rasa syukurnya. Orang ketika menikah pasti bahagia karena akhirnya dihalalkan dengan seorang laki-laki ataupun perempuan yang sebelumnya dia gandrungi dan akhirnya dia menikah. Tapi apakah setiap orang itu masih merasakan bahagia dan sukacita ketika sudah 10 tahun ketika melihat pasangan yang sama? Maka tentunya belum tentu, kecuali adalah mereka yang bersyukur. Syukur itu tidak muluk-muluk, syukur itu tidak menjanjikan rupiah, syukur itu tidak menjanjikan emas, syukur itu tidak menjanjikan perak. Tapi syukur itu menjanjikan kepada kita, setiap karunia itu akan Allah berikan kembali kenikmatannya, walaupun kita sudah lama mendapatkan karunia itu di dalam kehidupan kita. Orang kalau baru beli mobil listrik, dia senang, ya wajar. Tapi kalau dia membeli mobil itu sudah 20 tahun dan masih bersyukur dan masih merasakan kenikmatan, itulah dampaknya syukur. Orang yang pertama kali nikah senang, wajar. Tapi orang yang masih senang ketika 15 tahun menikah dan masih merasakan kenikmatan pada pernikahannya, itu tidak setiap orang bisa mendapatkan kecuali mereka yang bersyukur. Itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu materi wajib, primer. Dan itu merupakan materi inti pada perjalanan hidup. Syukur itu menghadirkan nikmatnya kembali pada setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Walaupun karunia itu sudah lama kita peroleh dan sudah lama kita dapatkan. Orang yang baru bangun rumah pasti senang. Tapi apakah dia masih senang dengan rumahnya ketika sudah 20 tahun? Bisa jadi belum tentu dia merasakan senang sebagaimana senang yang pertama kali ketika rumah itu baru dibangun. Maka syukur itu tidak muluk-muluk. Syukur itu menghadirkan senangnya kita pada setiap karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya membeli baju ini. Ini kelihatannya enggak beli ding, saya dikasih. Saya mendapatkan hadiah baju ini, pasti pertama kali senang, warnanya warna pastel.

cocok kan buat saya, Pak Hewan misal. Maka sesungguhnya kalau saya baru mendapatkan hadiah baju ini, pertama kali pasti senang, wah cocok nih warnanya dengan warna kulit saya. Tapi kalau saya masih senang, walaupun baju ini sudah saya dapatkan sudah 6 tahun, nah itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita sudah bersyukur kepada Allah. Makanya maaf ya Pak, banyak ibu-ibu kadang-kadang karena kurang bersyukur, walaupun baju gamisnya sudah ada 2 lemari, tapi setiap Sabtu dan Ahad kalau mendapatkan kondangan, dia bisa berkata, saya tidak punya baju. Nah ini pasti karena dia kurang bersyukur kepada Allah. Sama pula dengan laki-laki, kalau dia nikah dan merasa bahwasanya sudah mulai bosan, mungkin syukurnya yang perlu ditebalkan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Syukur tidak menjanjikan dinar, syukur tidak menjanjikan perak, dan syukur tidak menjanjikan propertimu di Pondok Indah. Tapi syukur itu pasti memberikan kepadamu kenikmatan dan kebahagiaan pada sesuatu yang sudah lama kamu dapatkan, syukurmu yang menjadikan Allah memenuhi janjinya, lazidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatnya pada apa yang sudah aku berikan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, bersama dengan kehangatan keluarga, kajian Rabu malam, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita kemarin memohon kepada Allah di dalam doa yang kita akan bedah dan kita pelajari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 250. Yaitu ketika kita mengucapkan sebuah doa yang indah dari pasukannya Talut. Ketika mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkanlah setiap langkah kami dan tolonglah kami di atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan salah satu di antara permohonan inti pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita selaku manusia, intinya itu ada pada kehidupan iman. Dan iman itu memiliki pilar sebagaimana bangunan itu memiliki pilar. Bangunan itu punya tiang untuk menyanggahnya, maka iman pun memiliki pilar. Dan siapapun yang tidak memiliki pilar ini, imannya secara pelan tapi pasti akan runtuh ketika iman ini tidak dia dapatkan di dalam hidup imannya. Apa tiga pilar itu? Dan ini nanti ada kaitannya dengan doa yang sedang kita bahas. Tiga pilar yang tentunya dibutuhkan dengan sangat oleh keimanan ada tiga. Yang pertama ilmu. Karena kita paham bahwasanya kita tidak akan mungkin mendapatkan kehidupan kita, kekuatan pada perjalanan hidup kita sampai kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan ilmu bisa membebaskan kita dari banyak titik buta yang ada pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan iman itu butuh ilmu. Makanya orang ketika dia beriman tetapi dia tidak mau mengkaji ilmu, maka sebenarnya dia telah kehilangan salah satu tiang penting pada kehidupan iman. Bapak, kalau Bapak tidak tahu ilmu, Bapak tidak bisa menjaga imannya. Kalau kita tidak tahu ilmu, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan ketika istri kita lagi marah-marah. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan tahu bagaimana menghadapi suami kita ketika suami kita sedang terperangkap dan terjerembab kepada sebuah dosa. Ilmu memberikan kepada kita jawaban atas pertanyaan banyak di dalam kehidupan. Bapak, saya saja tidak bisa melihat kuping saya. Kita semuanya tidak bisa melihat belakang kepala kita kecuali dengan bantuan cermin. Kalau kita saja tidak mampu melihat kuping kita dan kita pun tidak bisa melihat belakang kepala kita dan tidak mampu melihat pundak kita, itu sebenarnya Allah sedang mengirimkan kepada kita hikmah. Manusia itu sehebat apapun, tetap ada titik butanya. Ketika manusia itu diajari oleh Allah, dia tidak bisa melihat telinganya kecuali dengan bantuan cermin. Itulah yang menjadikan manusia akhirnya paham. Iman itu ada pilarnya, dan pilar keimanan itu adalah terletak pada ilmu. Suami yang ngaji tidak akan sama dengan suami yang tidak ngaji. Istri yang tidak ngaji tidak akan sama dengan istri yang tidak ngaji. Karena sesungguhnya pilar yang pertama dalam iman itu ilmu. Pilar yang kedua dalam keimanan itu adalah keikhlasan. Bahwasanya tidak ada yang kita inginkan kecuali adalah kita mendapatkan
kedudukan, mendapatkan positioning di hadapan Allah. Puncak tertinggi pada kehidupan kita adalah keimanan. Puncak tertinggi dalam keimanan terletak pada keikhlasan dan ihsan. Kamu melakukan sesuatu ketika kamu sadar Allah melihatmu. Yang ketiga yaitu adalah sabar. Makanya kita mendapati di dalam surat Al-Asr, Allah menyebutkan kata kebenaran lebih dulu daripada kata kesabaran. Watawasau bilhaqi, watawasau bisabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebutkan kata kebenaran terlebih dahulu? Setelahnya baru kata kesabaran, karena orang ketika mereka telah mendapatkan kebenaran, belum tentu mereka bersabar. Inilah yang menjadikan kita faham. Doa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 250 menjelaskan kepada kita bahwasanya ini merupakan inti permohonan kita kepada Allah. Yaitu ketika kita memohon kepada Allah, bukan meminta sabar, tapi mencurahkan kesabaran dalam kehidupan kita. Afrogo yang kita sebutkan di dalam doa pada ayat ini, artinya itu kalau bahasa kita sehari-hari itu ngecor, Pak. Bahkan melihat kalau ada orang membangun bangunan, ada besi-besi yang tegak, yang bentuknya itu kotak-kotak gitu. Setelah itu kan diisi dengan semen dan dicor. Proses pengecoran itu di dalam bahasa Arab kurang lebihnya disebut dengan kata afrogo. Karena apa? Kita tidak hanya meminta sabar, tapi kita memohon supaya seluruh kesabaran mengisi ruang yang kosong di hati, jiwa kita, pikiran kita, dan seluruh lini dalam kehidupan kita. Dan kita ingin memiliki fondasi, cor-coran yang paling kuat. Dan tidak ada fondasi, cor-coran yang paling kuat kecuali adalah kesabaran. Inilah yang menjadikan kita akan melanjutkan. Karena kesabaran itu merupakan kesabaran yang merupakan bagian inti dalam keimanan dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh manusia, yang orang bisa kehilangan kaki, orang bisa kehilangan tangan, tapi tidak bisa kehilangan kepala. Dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala, sebagaimana perkataan para ulama terdahulu. Maka kita pun harus mengetahui, karena kita tidak mungkin bisa bersabar kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Inilah di antara banyak kekacauan kesimpulan hari ini. Banyak seorang istri ingin bersabar, tapi dia tidak pernah melonggarkan waktunya untuk ngaji. Gimana kamu bisa sabar? Banyak laki-laki ingin sabar, tapi dia tidak pernah duduk di taman-taman ilmu. Bagaimana kamu bisa bersabar? Kalau kamu melihat Nabi Khidir, kamu akan disindir keras oleh Nabi Khidir. Sebagaimana Nabi Khidir ketika pernah menyampaikan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuqit bihi khubra? Gimana kamu mau sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak kuasai ilmunya? Ini menjadikan kita bukan hanya disunahkan untuk mempelajari tentang sholat, tapi yang lebih penting daripada mempelajari tentang sholat dan rukun-rukunnya sholat, kita diwajibkan untuk mempelajari tentang kesabaran, karena kesabaran itu tidak akan pernah menjadi fondasi, cor-coran dalam hati dan jiwa kita sampai betul-betul kita mempelajari ilmunya sebagaimana firman-Nya Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita membahas sabar itu ada tiga. Sabar yang pertama yaitu sabar dalam taat. Sabar yang kedua yaitu sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga yaitu sabar ketika kita menghadapi musibah. 1, 2, 3, mana sabar yang paling rendah pahalanya di sisi Allah dan paling ringan kedudukannya di sisi Allah? Sesungguhnya sabar yang paling ringan pahalanya itu bukan sabar ketika kita melakukan ketaatan, tapi justru sabar menghadapi musibah. Kenapa sabar menghadapi musibah itu merupakan sabar yang paling rendah pahalanya dibandingkan sabar nomor 1 dan 2? Karena sabar ini bersifat ijbari. Jadi sabar itu dua, Pak. Ada ijbari, ada ikhtiari. Sabar ijbari itu apa? Sabar yang kamu dipaksa, bahwasanya kamu tidak punya pilihan lain kecuali memang harus sabar. Bapak tiba-tiba berdering nomor handphonenya. Lalu bapak ketika mengangkat diberitahu, "Mas, iya, bapak meninggal baru aja."
Kita tidak punya pilihan lain kecuali dua. Kamu sabar, musibah itu tetap berjalan. Kamu tidak sabar, musibah itu tetap berjalan. Karena pilihannya seakan-akan memaksa kita, orang mukmin tentunya akhirnya memilih sabar, yaitu ketika menghadapi musibah, karena dia tahu itu datang dari Allah yang tidak pernah salah di dalam takdirnya. Beda dengan sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Sabar meninggalkan sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan larangan itu bukan bersifat ijbari tapi bersifat ikhtiari. Pilihannya banyak. Pilihannya banyak banget. Tapi Bapak memilih untuk sabar di antara banyak pilihan-pilihan yang lainnya. Bapak tidak mau mengambil riba. Sebenarnya Bapak punya pilihan untuk ngambil riba, menikmati riba, dan banyak pilihan yang lainnya dari turunan riba. Tapi Bapak meninggalkannya dan Bapak lebih memilih meninggalkan riba itu. Karena sabar itu betul-betul bersifat opsional pilihan, itulah yang menjadikan pahalanya semakin besar di sisi Allah. Karena apa? Semakin banyak pintu yang Bapak tutup dan Bapak membuka hanya satu pintu, yaitu pintu kesabaran. Itulah yang dinamakan sabar yang paling gede. Sabar di dalam taat dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Maka kita pada pekan lalu juga membahas sabar dalam ketaatan itu setidaknya rangkumannya, intinya, core-nya itu ada lima di dalam sabar ketika melakukan ketaatan. Sabar yang pertama, sabar ketika kita berkeluarga. Yang kedua, sabar ketika kita menuntut ilmu. Sabar yang ketiga, yaitu adalah sabar ketika kita berbakti kepada orang tua. Yang keempat, sabar ketika kita berinteraksi kepada banyak manusia dan di dalam kita berdakwah. Dan yang kelima, yaitu adalah sabarnya kita, yaitu ketika kita melakukan ibadah yang wajib dan melazimi pada ibadah-ibadah yang sunnah. Lima inilah yang disebut sebagai puncak dari berbagai macam kesabaran. Makanya kemarin kita baru membahas satu, yaitu adalah kita memahami di antara sabar yang paling puncak, yaitu adalah sabar ketika kita bersama dengan pasangan kita. Makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya sabar kepada suami kita dan sabar kepada istri kita itu betul-betul membutuhkan kesabaran puncak pada kehidupan kita. Karena berkeluarga itu bukan festival kita menikmati rasa cinta, tapi berkeluarga itu seni ketika kita mengharapkan ridha-Nya Allah di balik segala ujian yang kita jumpai dan kita dapatkan dari pasangan hidup kita. Itulah berkeluarga. Makanya sabarnya kita di dalam kehidupan kita berumah tangga jauh lebih besar daripada sabar yang kita berikan kepada perkara-perkara lain di luar konteks rumah tangga kita. Kemarin saya sampaikan, Pak, sabar sama istri, dua kali penyaringan sabarnya. Sabar sama suami, itu pun dua kali penyaringan sabarnya. Dan tidak bisa kehidupan rumah tangga kecuali algoritmanya satu. Harus dengan kesabaran. Kenapa sabar kepada istri dua kali penyaringan dan sabar kepada suami dua kali penyaringan? Para ulama lalu menjelaskan, Bapak, ketika Bapak sabar sama istri, saya sabar sama istri, maka sesungguhnya ada dua yang kita berikan dalam dua kali kesabaran. Satu, karena sesungguhnya istri kita cukupi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya, semuanya, tapi kita harus bersabar terhadap segala kekurangannya ketika dia merupakan makhluk yang bengkok. Lalu dia paling sering melupakan kebaikan seorang suami. Fitrahnya perempuan itu bengkok, fitrah bengkoknya itu sering lupa kebaikan suami. Itu yang mengatakan, bukan saya loh ya. Jangan, ibu-ibu jangan emosional dan sentimental. Yang mengatakan bukan saya. Makanya kita memberikan kesabaran kita kepada istri kita dua kali sabar. Kenapa? Ya tadi, semua sandang, papan, dan pangan kita yang mencukupi semuanya. Sampai urusan minum pun, sampai urusan makan pun, kita diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Maaf ya Bu dan Bapak, kalau ada laki-laki sudah tidak memberikan nafkah, pada dasarnya dia sudah jatuh kedudukannya sebagai seorang suami. Karena qawamah,
kepemimpinan dalam berkeluarga yang paling minim, yang paling bawah. Qawamah itu memberikan kecukupan sandang, papan, dan pangan. Makanya di dalam pembahasan fikih detail dibahas. Dalam satu bulan berapa kali makan telur. Dan dalam satu bulan berapa kali makan daging. Ya, dan para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan satu pekan satu kali telur. Satu bulan minim satu kali daging. Ya. Maka sesungguhnya seorang suami ketika dia telah memberikan sandang, papan, dan pangan, maka dia akan mendapati seorang wanita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wanita itu merupakan makhluk yang paling amnesia ketika menghitung kebaikan yang telah diberikan oleh seorang suami, tetapi dia akuntan paling handal menghitung setiap jejak kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Dan itu ada pada setiap wanita, Pak. Jangan merasa istri kita doang. Enggak, itu fitrah yang melekat kepada setiap perempuan. Makanya Imam Ahmad ketika akan menikahkan putranya yang bernama Abdullah, maka beliau mengatakan, "Nak, kamu nanti akan menikah dengan seorang wanita yang kamu berkewajiban memberikan cintamu, memberikan kasih sayangmu, memberikan nafkahmu kepadanya. Tapi ingat ya, dia merupakan makhluk yang paling cepat lupa terhadap kebaikan yang pernah kamu berikan di dalam hidup. Jadi nanti kalau saya dan Bapak menjumpai ini, jangan kaget. Karena itu pun sudah disampaikan oleh Rasulullah supaya kita tidak menjadi laki-laki yang kagetan kalau mendapatkan itu. Makanya apa yang menjadikan seorang wanita banyak masuk neraka? Bukan karena zinanya, bukan karena tidak menutup auratnya, bukan. Tapi almost kebanyakan wanita itu dimasukkan ke neraka sebagaimana sabda yang sudah sering kita dengarkan di dalam banyak majelis ilmu ketika mengutip sebuah hadis Nabi, yakfurna bil ashir. Mereka itu kufur sama suaminya. Kalau suaminya telah melakukan banyak kebaikan, lapisan kebaikan demi kebaikan, lalu suaminya melakukan satu kesalahan. Begitu cepatnya seorang wanita disergap oleh perasaannya, lalu dia cepat berkata kepada suaminya, mali ro'aitu minka khairun qattun. Kenapa sih kamu jadi suami itu kok tidak ada kebaikannya sama sekali? Maka tetap sabar. Para ulama mengatakan, jangan pernah mengingat perkataan pasanganmu ketika lagi marah. Mengingat perkataan pasangan lagi marah itu merupakan salah satu di antara anak tangganya setan untuk menjauhkan dua hati yang telah berpasangan di hadapan Allah. Istri kita lagi marah-marah itu semua perkataannya, lupakan ya Allah perkataannya. Karena memang kelemahan perempuan ada di mana? Kelemahan perempuan ada di lisan. Kelemahan laki-laki ada di mana? Di mata. Makanya siapapun yang mampu bersabar menghadapi bagaimana seorang wanita yang cepat sekali berkata dengan perkataannya dan difikirkan setelah perkataannya itu diucapkan, siapapun yang bersabar berarti Anda telah menjadi walinya Allah. Wah bapak-bapak, insya Allah saya wali. Karena sesungguhnya perkataan dari Imam Al-Ghazali begitu indah. Mimma yumtahanu bihi awliyaullah as-sabru inda lisani zauj. Salah satu tanda kewalian itu adalah ketika seorang laki-laki senantiasa sabar menghadapi bagaimana ucapan-ucapan yang disampaikan istri. Kadang istri kita ngomong kayak gitu, enggak usah kita langsung cover dan respon, Pak. Lalu kita mengatakan, saya enggak ridho ya kamu ngomong kayak gitu, enggak usah. Mari saling menasihati kita. Kenapa? Jangan suka mengancam istri kita dengan kata-kata laknat yang merugi kita. Karena anak kita akan diasuh dengan wanita yang jauh dari surga dan keluarga kita dihuni dengan wanita yang terancam dengan neraka ketika kita menjadi laki-laki yang sedikit-sedikit mengatakan kata laknat. Sabar kepada istri dua kali penyaringan. Yang kedua, kenapa kita sabar kepada istri kita dua kali penyaringan? Yang kedua, yaitu karena sesungguhnya kita yang akan bertanggung jawab seluruh urusan hisabnya,
yang pertama kali akan ditujukan kepada kita karena kita komandannya dan kita kepala rumah tangganya, tapi kita belum tentu mendapatkan kepatuhan darinya setiap waktu ketika kita hidup bersamanya dulu di dunia. Bapak, hari ini misalkan istri Bapak tadi sore makan nasi goreng di tempat parkir situ. 2 piring Pak beliau makan. Bapak yang akan ditanya dulu, istrimu Fatimah hari Rabu tanggal berapa ini? Tanggal 6. Makan nasi goreng 2 piring. Rezekinya dari mana? Yang ditanya Bapak dulu. Karena semenjak dia menikah dengan kita, maka kitalah yang bertanggung jawab karena kita telah menghalalkan dirinya di hadapan Allah. Tapi ketika kita nanti bertanggung jawab dan kita yang akan mempertanggungjawabkan hisabnya, sebelum hisab juga akan dikenakan kepada istri kita, tapi bagaimanapun kita belum tentu mendapatkan kepatuhannya pada saat ketika kita membersamainya. Makanya tetap harus sabar. Sama, bukan hanya seorang suami ketika menghadapi istrinya 2 kali sabar. Istri pun menghadapi suami pun 2 kali penyaringan dan 2 kali sabar. Gimana kalau perempuan kok sabar menghadapi suaminya dengan 2 kali sabar? Satu, karena sesungguhnya seorang istri ketika dia menikah, dia berpindah. Dari kepatuhan dan ketaatan dan kecintaan yang diberikan sama bapaknya, dia berpindah kepada seorang laki-laki yang belum tentu laki-laki yang menikahi dia cintanya lebih besar daripada cinta bapak kepada dirinya. Banyak enggak perempuan, Pak? Ketika nikah, dipukulin sama suaminya, enggak dikasih makan sama suaminya, enggak dikasih itu kesenangan kepada istrinya. Padahal bapaknya enggak pernah mukul, bapaknya enggak pernah bentak, bapaknya enggak pernah nyubit, tapi suaminya nanti nempeleng, nendang, enggak pernah ngajak makan. Gimana? Berat mereka, Pak. Mereka berpindah dari seorang laki-laki yang telah merawatnya, tapi laki-laki itu pun tidak bisa melakukan apapun kepada putrinya. Karena rasa cinta, rahmat yang ada pada hatinya. Dan diserahkan kepada seorang laki-laki yang boleh melakukan apa saja kepada putrinya itu. Itu berat sekali. Dan kalau kita adalah seorang bapak yang punya anak perempuan, pasti bisa merasakan. Ya, Pak D, Pak Haiban merasakan. Berat melepaskan seorang perempuan itu kepada laki-laki yang kita belum tahu apakah dia nanti mencintai anak kita ataukah tidak. Dan dia harus memberikan ketaatan kepada laki-laki itu lebih daripada ketaatan yang dia berikan kepada bapak dan ibunya. Itu kan berat, Pak. Dia semenjak nikah, hari Sabtu menikah, hari Senin tiba-tiba datang panggilan bersamaan. Misalkan dia punya telepon, 2 berdering. Yang satu nomor bapaknya, yang satu nomor suaminya. Mana yang harus dia didahulukan? Kalau dalam konteks hasanah fikih, dia harus nerima telepon suaminya dulu dan membiarkan telepon itu sang bapak. Secara hasanah fikih kayak gitu. Berat atau tidak berat? Berat. Makanya dia memberikan 2 kali kesabaran karena dia harus betul-betul berusaha untuk mencintai dan memberikan loyalitas kepada laki-laki yang dia tahu ini cinta dia kepada saya kalah jauh dengan cintanya bapak kepada saya. Yang kedua, kenapa perempuan itu harus memberikan 2 kali penyaringan sabar kepada sang suami? Yang kedua, gimana dia tidak memberikan 2 kali sabar, Pak? Dia harus patuh sama bapak, kemana-mana harus izin, dia menjadi tawanan bapak, padahal dia tahu semua aibnya bapak dan semua kesalahannya bapak ketika bapak membersamainya. Siapa yang paling tahu tentang aib kita dan tahu tentang kekurangan kita? Bedanya kita di luar dan bedanya kita di dalam. Siapa yang paling tahu? Istri. Dan dia pun tetap harus patuh. Bahkan ketika keluar dari rumah pun dia harus minta izin. Kan istri kita ini kan tawanan kita, kata Imam Ahmad. Gimana enggak tawanan? Walaupun praktiknya hari ini kita juga tawanan ya. Tapi istri itu tawanan kita. Gimana istri itu tawanan kita, Pak? Karena semenjak dia nikah kemana-mana minta izin. Kalaupun Bapak LDM, long distance marriage, you know what I mean, Pak Haipin? Kalaupun istri kita berjauhan dengan kita pun, dia pergi pun harus minta izin. Susah itu, Pak. Kemana-mana dia harus minta izin. Bahkan hanya untuk puasa sunnah pun minta izin. Sedekah pun minta izin. Kecuali kalau dia mendapatkan harta dari dirinya sendiri.
dia tidak perlu minta izin. Tapi kalau harta yang dia sedekahkan itu dari nafkah suaminya, dia minta izin, Pak. Semuanya dibangun atas perizinan. Semuanya itu dibangun atas perizinan kalau orang sudah nikah. Tapi dia harus meminta izin kepada orang yang dia tahu aibnya orang ini. Itu kan berat sekali. Makanya akhirnya dua kali sama-sama kita memiliki kesadaran. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya tidak ada pemenang dalam kehidupan pernikahan kecuali siapa yang bersabar. Siapapun yang bersabar. Dan siapapun yang mengharapkan pahala di sisi Allah ketika dia telah menikah, bukan karena ingin mendapatkan kebaikan dari pasangan, tapi dia terus berbuat baik kepada pasangannya karena dia tahu dia dilihat oleh Allah. Nah, itulah orang yang mereka itu menjadi pemenang dalam kehidupan pernikahan ketika mereka terus memberikan kesabaran. Makanya Masya Allah ya, kalau kita sampai mendapatkan pada pasangan hidup kita, lalu betul-betul diuji, maka itu termasuk salah satu perkara berat. Tapi kalau kita ikhlas menghadapinya dan menerimanya, maka sesungguhnya kita dekat dengan rahmat karena Allah membersamai orang yang berbuat baik. Dan Allah paling senang ketika kebaikan itu pertama kali diberikan kepada keluarga ketika dia bersabar. Makanya doanya Nabi apa? Doanya Nabi itu bagus banget, Pak. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum usianya. Ini bukan berarti bapak-bapak yang beruban, diubankan sama istrinya. Tapi itu doa indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa cepatnya masalah pada keluarga itu membuat orang itu tua sebelum usianya dan tua sebelum masanya. Makanya akhirnya Nabi memberikan contoh perlindungan sebagus itu ketika di dalam pernikahan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kesabaran yang pertama, yaitu kesabaran ketika kita menghadapi pasangan hidup kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan tidak ada orang yang paling berbahagia kecuali adalah ketika dia sabar menghadapi pasangan. Abu Yahya, salah satu ulama besar, beliau pernah mengatakan di dalam pembahasan kitabnya. Apa pembahasan kitabnya? Tidak ada perkara yang paling aku harapkan nanti ketika aku berjumpa dengan Allah kecuali pahalaku ketika aku bersabar menghadapi pasanganku. Saya ulang kembali. Seorang tokoh ulama salaf terdahulu, beliau mengatakan, tidak ada amal yang paling aku harapkan nanti ketika aku berjumpa dengan Allah, kecuali yang paling aku harapkan adalah untuk mendapatkan rahmat dan belas kasihan dari Allah. Allah berbelas kasihan kepada aku ketika aku sabar menghadapi makhluk yang Allah kirimkan dalam pernikahanku. Dan ini konteksnya untuk suami kepada istri, istri kepada seorang suami. Makanya kalau akhirnya kita dalam pernikahan itu akhirnya cuma cinta, ya cinta itu terkadang sabarnya hilang. Makanya indah perkataan dari Umar bin Khattab, awukilal buyuti alal hub fa aina ar-riaya wa aina wa aina fa aina ar-riwa fa aina awukilal buyut alal hub fa aina ar-riaya fa aina al-ihsan wasillah. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan, apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas kata cinta? Kalau rumah tangga itu harus dibangun atas kata cinta, mana letaknya ihsan? Mana letaknya tanggung jawab? Dan mana letaknya kita menyambung kekerabatan dengan keluarga pasangan kita? Kalau semuanya rumah tangga itu dihabis-habiskan atas nama cinta. Ya. Makanya kita dulu dapetin, Bapak, gimana kehidupan kakek nenek kita kadang-kadang full dengan berkah. Walaupun mungkin ilmunya pada saat itu tidak semerbak dan tidak sebanyak ilmu yang hari ini. Orang tua kita dulu, terutama kakek nenek kita itu kalau ditanya cinta itu mungkin juga tidak akan bisa menjelaskan cinta itu apa. Tapi kehidupan rumah tangganya itu ya adem ayem gitu. Walaupun mereka tidak pernah mengetahui arti cinta itu apa.
tidak pernah mengetahui kata-kata romantis gitu, quality time, act of service, ora weruh Pak mereka masalah gituan. Tapi kakek nenek kita tuh dulu tenang, ya enggak Pak Haiban. Tenang gitu. Kalau ditanya, "Mbah, act of service, Mbah, opo nang act of service nang?" Enggak tahu mereka act of service, Pak. Love language, Mbah, opo love language itu enggak ngerti. Tapi Masya Allah, saya banyak melihat ketika di tahun 80, tahun 90, saya melihat kehidupan rumah tangga kakek nenek kita itu adem banget. Walaupun dakwah tidak sebanyak hari ini, dan walaupun LC tidak sebanyak hari ini, tapi banyak keberkahan yang kita jumpai dari keluarga-keluarga kita terkasih. Hari ini, Pak, kajian di mana-mana, taklim di mana-mana. Tapi kehidupan rumah tangga hari ini banyak sekali yang mengalami turbulens yang berat. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul sesabarnya kita kepada suami kita dan sabarnya kita sama istri kita itu betul-betul kesabaran yang terus kita berikan. Kalau bapak merasa berat, istri kita pun merasa berat. Kalau istri kita pun merasa berat, sama suami kita juga merasa berat dengan versi yang berbeda. Kita ini sama-sama bersabar, hanya dalam versi yang berbeda. Itu saja. Dan jangan memaksakan bahwasanya pengorbanan kita, kita samakan dengan ukuran pengorbanan pasangan kita. Kadang-kadang suami kita tidak berkorban dengan ini, tapi berkorban dengan yang lainnya. Kadang-kadang istri kita tidak berkorban dengan ini, tapi kadang-kadang berkorban dengan yang lainnya. Maka melihat seluruh kebaikan yang dilakukan olehnya tanpa hanya fokus kepada satu perkara, tapi melupakan banyak perkara, itu salah satu keberkahan memandang keluarga kita. Mungkin bapak punya istri, masaknya tidak enak, Pak. Lebih enak kalau bapak pergi ke warteg Jaya Bahari. Tapi mungkin istri bapak, walaupun masaknya tidak enak, tapi dia senantiasa mau ketika melahirkan anak-anak bapak dan tidak pernah protes. Berapapun bapak ingin punya anak dari dirinya. Mungkin kadang kita menjumpai dan kita mendapati suami kita, mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Tapi bisa jadi dialah orang yang paling peduli ketika kita sakit dan paling tidak bisa mendapati kabar bahwasanya kita meninggal dunia lebih dulu daripada dirinya. Kita tidak pernah tahu. Jangan memaksakan frekuensi pengorbanan kita harus sama persis dengan frekuensi pengorbanan pasangan kita. Karena setiap orang itu selalu menjadi yang terbaik menurut versinya yang tidak selalu harus sama. Makanya kita kembalikan pada konsep kita berkeluarga. Ini saling menasihati dan ini nasihatin saya banget. Perkataan dari Imam Al-Ghazali itu apa? Konsep tertinggi dalam pernikahan adalah ihsan. Itu kalimat paling bagus yang pernah saya baca tentang pernikahan. Jadi nanti kalau misalkan ibu sedang berbuat baik sama suaminya dan suaminya belum bisa membalas, ihsan, Allah yang melihat saya. Selesai. Bapak ketika melakukan sesuatu, sedang mengerjakan sesuatu di rumah, tiba-tiba istrinya lagi bad mood, Pak. Banting pintu, Kak. Ngeletakkan gelas sampai retak. Padahal Bapak lagi istirahat sebentar, hari Sabtu, karena dari Senin sampai Jumat Bapak kerja. Bapak ngomong, ihsan, Allah yang lihat. Maka itu yang akan memberikan keringanan. Puncak tertinggi dalam kehidupan rumah tangga adalah ihsan. Tapi nama suami saya bukan ihsan, Ustaz Arman. Ya enggak apa-apa, ihsan aja. Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan itu. Untuk bisa membangun kehidupan kita pada perkara-perkara ihsan, para ulama setidaknya memberikan kepada saya dan kepada kita semuanya nasihat. Ustaz, gimana caranya kita supaya kita bisa mendapatkan ihsan dalam kehidupan kita berumah tangga? Supaya kita tidak menyandarkan bahagia itu kepada perorangan. Nah, kita harus ingat kata Ali bin Abi Thalib, jangan menyandarkan kelapangan hidup berdasarkan manusia. Nanti justru malah sempit dada kita. Bapak menyandarkan bahagia ketika istri begini dan begini, bapak nanti akan kecil hatinya dan sempit jiwanya. Ibu, kalau ingin lapang hatinya dengan syarat suami harus begini dan harus begini,
nanti malah sempit hatinya. Karena kita harus ingat perkataan Ali yang sangat indah. Apa perkataan Ali? Siapapun yang menyandarkan ketenangan hidup kepada orang, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Saya ulang kembali, ini nasihat untuk saya. Siapapun orang yang menyandarkan ketenangan hidup dengan orang lain, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Karena apa? Karena tenang dan lapang itu sejatinya harusnya datang dari diri kita dan bukan datang dari orang lain. Maka kategorinya adalah tetaplah menjadi ikan yang tawar kulitnya walaupun kita berada di lautan yang asin. Apa empat perkara yang menjadikan kita senantiasa bisa menata kesabaran kita supaya kita bisa menghadirkan ihsan. Supaya kita kalau berdoa Rabbana afrig alaina sabra, kita paham. Sabar yang paling kita butuhkan adalah sabarnya kita menghadapi dirinya yang telah menjadi takdir terbaik yang Allah kirimkan kepada kita. Ada empat perkara. Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwasanya dalam kehidupan kita, ketika kita terus mencipinkan atau menginfuse terus kesabaran di dalam hati kita ketika kita berkeluarga, yang pertama yang menjadikan kita berlatih kesabaran itu adalah karena sesungguhnya kita harus paham hampir sebagian besar kehidupan keluarga bersama pasangan itu akan mempertemukan kita dengan perkara-perkara yang membuat kita wajib bersabar. Karena kita menikah bukan untuk bahagia, tapi kita menikah supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwal lakum fahdaruhum. Maka sesungguhnya Allah pun sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Wahai orang yang beriman, sebagian dari pasanganmu dan sebagian dari anak-anakmu itu adalah menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka hendaklah kalian itu waspada. Lalu Allah menyampaikan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalaupun kalian mendapatkan bahwasanya musuh kalian itu, bahwasanya pasangan kalian itu musuh, Allah membuatkan kepada kita sebuah jalan keluar. Tapi kalau kalian memaafkan, berlapang dada, dan memberikan maaf, sesungguhnya kamu akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kita mendapati ini merupakan ayat yang pertama untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk melatih kesabaran pada kehidupan kita, pada pernikahan, kita harus selalu waras untuk mengingat. Bukan kamu saja yang diuji dengan pasangan, sebagaimana ratusan juta orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini pun mereka diuji dengan pasangannya. Dan Allah sampaikan itu di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Supaya kita tidak memulai hidup kita dengan narasi sebagai korban pada kehidupan takdir. Ya, Nabi Yusuf itu Pak, bertubi-tubi ujiannya ibu-ibu. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah menggunakan diksi pada hidupnya dengan mengatakan saya korban dari takdir yang tidak indah. Tidak pernah. Makanya kita lalu diberitahu oleh Allah di dalam ayat ini. Apa sih fungsinya ayat ini? Ayat yang ke-14 surat At-Taghabun memberitahukan kepada kita. Supaya kita tetap sadar. Sadar secara utuh. Hadir secara penuh. Bahwasanya sebagian besar pada kehidupan keluarga itu mereka diuji bahwasanya pasangan itu menjadi musuh. Ketika yang satu pengen ke barat, pasangannya ke timur. Ketika pasangan ingin ke utara, pasangannya ke selatan. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah supaya kita tidak menjadi laki-laki dan perempuan yang cepat kagetan kalau tiba-tiba itu kita jumpai pada kehidupan pernikahan kita. Kenapa Allah buatkan surat At-Talaq, Pak? Kenapa Allah buatkan surat At-Talaq? Ya terkadang memang ketika dialog dan islah tidak lagi bisa memberikan kebaikan, ya kadang-kadang tolak itu menjadi jalan keluarnya. Walaupun ini bukan jalan keluar pertama yang diberikan oleh syariat. Tapi disitulah kita akhirnya mengerti. Untuk melatih kesabaran kita, maka sesungguhnya kita harus mengerti betul. Allah itu memang memberikan sebagian besar fitrah pada keluarga itu mereka mendapatkan musuhnya.
Sehingga ketika kita sadar kita bukan seorang diri di atas muka bumi yang mendapatkan pasangan kita, memberikan ruang ujian pada kehidupan kita, maka menjadikan kita bisa lebih lega karena kita bukan seorang diri dan kita bukan satu-satunya yang paling menderita di dalam kehidupan pernikahan kita. Kamu merasakan sabar, dia pun merasakan sabar. Kamu meneteskan air mata, maka dia pun meneteskan air mata. Karena sama-sama kita berada pada perjuangan dalam versi yang berbeda. Laki-laki telah berjuang, perempuan pun telah berjuang dalam versi yang berbeda-beda. Dan tidak harus sama versi itu. Makanya surat At-Taghabun ayat 14 memberikan kepada kita sebuah narasi yang sangat indah untuk menjadi petunjuk. Jangan pernah merasa seorang diri ketika diuji dengan pasangan hidup. Ada enggak orang soleh yang diuji dengan pasangan hidupnya? Banyak orang soleh yang mereka diuji dengan pasangan hidupnya. Dan mereka pun memberikan kesabaran sesuai dengan pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Ismail, apa kurangnya Nabi Ismail, Pak? Patuh tanpa syarat, tanpa tapi kepada Allah. Bahkan disembelih pun dia berkorban kepada Allah. Tanpa dia merasa ragu. Bahkan dalam beberapa riwayat dikisahkan bagaimana ketika dia itu akan disembelih oleh bapaknya, dia meminta supaya bapaknya itu menyingsingkan bajunya dari Nabi Ibrahim itu dalam kisah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kenapa dia suruh Nabi Ibrahim menyingsingkan bajunya? Supaya darahnya Ismail nanti tidak tersiprat kepada baju bapaknya. Lalu baju bapaknya itu ketika ada noda darahnya, nanti bapaknya kalau melihat jadi sedih, dan sedih itu nanti mengurangi ridho. Sedahsyat itu Nabi Ismail. Tapi apakah Nabi Ismail mendapatkan pasangan yang menggembirakan hatinya? Nabi Ismail mendapatkan pasangan di mana ketika beliau lagi keluar, kedatangan Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim bertanya tanpa disadari oleh istrinya Nabi Ismail, lalu istrinya Nabi Ismail menyebutkan deretan kesulitan demi kesulitan yang dirasakan bersama Ismail. Sampailah Nabi Ibrahim memberikan sebuah wasiat supaya nanti kalau Ismail pulang mengganti palang pintunya. Itu memberitahukan kepada kita bahwasanya setingkat para nabi pun mereka diuji dengan pasangan hidup. Maka sesungguhnya surat At-Taghabun memberikan kepada kita kewarasan bahwasanya bukan kita saja yang diuji, tapi seluruh sesungguhnya sebagian besar orang itu diuji dengan pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita membedah surat At-Taghabun ayat 14, kita membuka surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa 19 itu juga memberikan kepada kita apa perkara yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki lapisan kesabaran pada kehidupan mereka. Yang kedua, karena sesungguhnya kita ketika memberikan kesabaran demi kesabaran di dalam kehidupan kita berumah tangga, karena kita tahu bahwasanya tidak ada kesabaran yang sia-sia dan kesabaran itu bisa jadi memaniskan balasan yang kita dapatkan pada kehidupan masa mendatang. Karena sesungguhnya sesuatu yang manis tidak akan pernah dirasakan kecuali orang yang telah melewati dengan kesabaran. Nikmatnya minuman tidak akan pernah senikmat ketika orang sedang berbuka puasa dengan minuman itu. Dan nikmatnya balasan tidak akan pernah dirasakan maksimal kecuali mereka yang selama hidupnya mereka mendapatkan ujian salah satunya dari pasangan hidup. Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat An-Nisa ayat 19. Apa surat An-Nisa 19? Ketika Allah menyampaikan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu sudah menyampaikan kepada kita surat An-Nisa 19 awalnya itu menerangkan tentang tolak, Pak, tentang perceraian. Maka sesungguhnya ketika menerangkan tentang hubungan suami istri, Allah menutup ayat tersebut dengan sebuah closing yang sangat indah. Kalaupun kamu menjumpai apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka bisa jadi apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka sesungguhnya di dalamnya ada banyak kebaikan di masa mendatang. Dan Allah bukan menyebutkan khairan, tapi Allah memberikan kata sifat pada khairan, yaitu fihi khairan katsira.
Allah memberikan kepadamu ada banyak kebaikan. Bisa jadi kita menghadapi satu kekurangan istri atau suami, tapi kita mendapatkan balasannya lebih banyak daripada satu kekurangan yang sedang kita sabarin. Ya. Jadi Allah menutup ayat ini, ada satu tafsir yang bagus. Kalau kamu sabar sama pasanganmu, kamu bukan hanya mendapatkan balasan kebaikan. Nanti dibedah ya di rumah sama pasangan kita. Tapi kalau kamu bersabar menghadapi pasanganmu, kamu sabar menghadapi suamimu, kamu sabar menghadapi istrimu, maka Allah itu yang akan menjadikan kesabaranmu yang ini, satu ini, sama pasanganmu ini, maka Allah menutup surat An-Nisa 19 dengan kalimat yang sangat indah. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu sering menyebut kata khairan berdiri sendiri, Pak. Tapi ketika Allah menyebutkan balasan bagi orang yang sabar kepada pasangannya, Allah tidak menyebutkan kata khairan berdiri sendiri. Tapi Allah menyebutkan kata khairan ditambahi dengan kata sifat, yaitu kasiro. Kasiro itu bukan hanya dikasih kebaikan, tapi kebaikan yang banyak. Allah ketika menyampaikan tentang masalah apa, tentang yang taat-taat dan berbuat kebaikan, Allah menyebutkan khairan, khairan, khairan, khairan. Tapi ketika Allah menyebutkan engkau berbuat baik dan sabar terhadap apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, Allah berikan kepadamu banyak kebaikan dan bukan satu kebaikan. Ya, jadi saya ingat ada sebuah kisah, saya itu qadarullah lupa apa nama ulama ini. Saya cari-cari di kitab sampai sekarang belum ketemu. Tapi saya pernah baca. Ada satu ulama yang dia itu sangat terkenal dengan kefakihannya dan kewaroannya. Maka ada seseorang dari muridnya bertanya kepada beliau, kenapa engkau menjadi orang yang luar biasa fakih dan warok semacam ini? Maka ulama itu berkata, ini karena kesabaran bapakku menghadapi kecerewetan ibuku. Nah, dia jawabannya begitu. Maka sesungguhnya kisah nyata ini relate sekali dengan apa yang Allah sampaikan di sini. Kenapa sabar tetap harus kita berikan kepada pasangan hidup kita? Karena kebaikan sama pasangan itu tidak pernah sia-sia. Innal birra la yabla. Kebaikan itu tidak pernah usang. Kebaikan itu tidak pernah expired. Nah, makanya ada satu kajian yang bagus. Bertengkar itu lumrah. Berselisih itu wajar. Yang tidak wajar itu ketika salah satu pasangan sampai lela berkata, sampai tiga berkata, aku berbuat baik sama dirimu, maka sesungguhnya semuanya sia-sia. Nah, itu yang aib. Itu yang aib. Berarti dia menganggap bahwasanya kebaikan dia kepada pasangan itu hanya mengharapkan pasangan itu bisa meresponnya. Dan dia melupakan Allah ketika sedang kecewa. Tidak boleh. Makanya yang kedua, menebalkan kesabaran di dalam kehidupan kita, kita harus selalu ingat ujung ayat pada surat An-Nisa 19. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tahu enggak kalau bapak sabar menghadapi istri? Allah tahu, Pak. Mana yang Allah enggak tahu? Allah tahu. Nabi Muhammad bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum ketika tidak ada satupun yang mata melihat saja, Allah tahu di atas arasnya. Kenapa kamu bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Kalau Allah saja tahu Nabi Muhammad tercinta, beliau sempat melengos dan bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, di mana tidak ada satupun sahabat yang tahu. Hatta Abu Hurairah pun tidak tahu. Abu Hurairah tidak tahu Nabi bermuka masam. Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang suami? Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang wanita menghadapi suami? Allah tahu. Masya Allah tidak tahu. Allah tahu. Semuanya Allah tahu.
Yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita kalau lagi jadi suami atau menjadi istri lagi kecewa, kita merasa seakan-akan tidak ada orang yang tahu kesedihan kita menghadapi pasangan kita. Padahal Allah tahu, Allah mengerti, Allah yang paham, dan Allah yang paling tahu sampai batas mana kesabaranmu yang kamu berikan kepada makhluk yang Allah kirimkan kepada kehidupan kita. Ya. Maka yang kedua, ingat, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayo ulang, Pak, bareng-barengnya, Pak, sama saya dan Ibu. Bismillah. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Ulang-ulang ini untuk kita bacain dalam dada. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Saya mengambil pelajaran dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kalau terkadang beliau sedang merasa agak mulai futur, maka Imam Ibnu Taimiyah itu sering membacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini bisa kita ambil sebagai contoh. Kalau bapak dan ibu lagi dalam kondisi berat, ada sesuatu yang bapak dan ibu tidak sukai dari pasangan, dan ternyata itu terkadang berlarut-larut, tidak selesai-selesai, maka katakan sama kita, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti bapak baca itu. Pas bapak baca itu, istrinya juga sama membaca itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti dua-duanya membaca. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya tidak ada kesabaran yang terus kita berikan kepada pasangan kita, kecuali yang harus kita ingat, Allah akan memberikan kepada kita banyak kebaikan, dan bukan satu kebaikan. Sabarmu satu, sabarmu dua, tapi balasannya dengan balasan khairan katsira. Ibnu Umar sabar sama istrinya, lahirlah Salim, Pak, yang menjadi ulama di antara kalangan tabi'in. Dan ketika Salim itu menjadi ulama, salah satunya Ibnu Umar mengatakan, ini kesabaranku untuk menghadapi istriku. Itu menjadikan kita akhirnya mengerti bahwasanya yang kedua, memberikan kesabaran pada kehidupan kita ketika menghadapi pasangan kita antara suami istri, memahami betul yang kedua alasannya itu apa. Sesungguhnya kesabaran yang kita lakukan bersama pasangan kita tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi sesuatu yang diawetkan oleh Allah, difrozen oleh Allah dalam catatan hari. Dan tidak ada pun, dan tidak ada yang terlewatkan kecuali semuanya pasti mendapatkan balasan ketika semuanya itu terjaga indah di sisinya. Ketika kita menjalani pernikahan itu adalah ibadah. Yang ketiga yang kita harus ingat. Maka kalau kita sedang diuji dengan kesabaran ketika mendapati pasangan kita, maka ingatlah surat Asy-Syura ayat 30. Apa itu bunyinya surat Asy-Syura ayat 30? Allah menyampaikan kepada kita, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali musibah itu disebabkan karena ulah kedua tanganmu sendiri. "Wa ya'fu an katsir," itu pun sebagian besar sudah dimaafkan oleh Allah. Artinya bisa jadi kita diuji dengan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita sendiri. Ya mungkin kan itu pasti ada kaitannya dengan musibah itu kita dapatkan disebabkan apa? Mungkin disebabkan karena kemaksiatan kita, dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga akhirnya kita mendapati pasangan kita tidak sesuai dengan ekspektasi hati kita. Itu tidak lain dan tidak bukan. Evaluasinya adalah mungkin dulu kita pernah melakukan dosa dan dosa itu yang menyebabkan hadirnya kepada kita ujian bernama pasangan hidup kita. Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar, beliau pernah berkata, "Aku pernah melakukan kemaksiatan dan aku merasakan dampaknya pada keluargaku, istriku, anak-anakku, sampai tikus pun masuk ke dalam rumahku ketika aku bermaksiat." Nah, surat Asy-Syura memberikan kepada kita sebuah nilai evaluasi. Bisa jadi pasangan kita
tahun ini, 2 tahun belakangan, kok tiba-tiba kita jadi sering bertengkar, dan lain sebagainya. Itu mungkin karena kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mungkin ada riba, harta haram yang masuk. Karena harta yang haram itu memisahkan 2 hati. Mungkin karena kita melakukan 1 dosa, tanpa kita sadari dosa itu selalu mengundang kepada kita berbagai macam kesulitan. Sadar atau tidak sadar. Pelan tapi pasti kemaksiatan itu akan, kesulitan itu akan datang membersamai ketika kita melakukan kemaksiatan. Terutama ketika kemaksiatan itu dilakukan oleh kepala rumah tangga. Bapak, Ibu, dan diri saya sendiri.

Makanya disitulah kita harus selalu ingat, terutama saya, Bapak semuanya. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala. Enggak ada namanya busuknya ikan tuh dari ekor, dari perut, dari tengah, enggak ada. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala, turun ke bawah. Bisa jadi downgrade-nya keluarga kita dalam keberkahan, dalam kehangatan, disebabkan karena kita sedang downgrade keimanan, lalu membawa dampak seluruhnya itu akan melambat. Layaknya kereta, Pak. Perumpamaannya itu begitu gampang untuk dipahami kalau kita melihat kereta. Kereta itu kepalanya itu yang menentukan perjalanan seluruh gerbongnya. Kalau kepalanya itu menaikkan kecepatannya 100 km per jam, semua gerbongnya akan 100 km per jam. Tapi ketika kepalanya yang bagian masinis itu menurunkan kecepatannya menjadi 50 km per jam, gerbongnya tidak ada yang 60 km per jam. Perumpamaan kepala rumah tangga pada kehidupan berkeluarga itu adalah kepala pada deretan gerbong. Dan bisa jadi setiap kesulitan, setiap kehangatan yang menguap, setiap keharmonisan yang menghilang, itu ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang suami, terutama dalam masalah harta. Janganlah masalah harta, jangan main-main sama masalah harta. Maka yang ketiga, memahami betul, evaluasi. Jangan merasa jadi paling baik. Ya, jadi ada kalimat bagus sekali, laki-laki itu jangan pernah merasa sudah melakukan ini dan itu. Memang laki-laki itu fitrahnya memang begitu, Pak. Semenjak dilahirkan, tanggung jawabnya besar. Kalau ada ibu menangis, pasti yang pertama kali disoroti anak lelakinya. Itulah jadi anak laki-laki dari dulu memang begitu. Kalau ada suami begini, ada keluarga begini, yang disoroti pasti kepala rumah tangga itu suaminya. Memang fitrahnya laki-laki itu berat. Makanya dalam beberapa pembahasan kitab tarbiyah kepada aulad atau tarbiyatul aulad, ada pembahasan bahwasanya terkadang pendidikan kepada anak laki-laki agak berbeda dengan pendidikan kepada anak perempuan. Maka yang ketiga, perkara untuk meneguhkan kesabaran kepada kita, yaitu adalah ketika kita memahami, merenungi, meresapi surat Asy-Syura ayat 30. Semua terjadi karena sebab. Takdir tidak ada yang berdiri sendiri, kecuali takdir itu ada akar yang membentuk takdir itu berdiri. Makanya salah satunya takdir bisa terjadi pada kehidupan kita, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Yang terakhir, apa yang menjadikan kita bisa melapisi kesabaran demi kesabaran, suami kepada istri, istri kepada suami, yaitu adalah ketika kita senantiasa mengambil, mericas kembali perjalanan keluarga kita, ketika duduknya kita di taman-taman surga untuk menyerap kekuatan demi kekuatan supaya melahirkan kesabaran menghadapi pasangan hidup kita. Makanya laki-laki yang duduk di kajian tidak sama dengan laki-laki yang tidak pernah duduk di taman surga. Perempuan yang tidak pernah datang ke taman surga itu tidak akan sama dengan perempuan yang tidak pernah datang ke tempat taman surga. Dengan kita ngaji, kita akhirnya tahu, oh mungkin saya yang salah, oh mungkin saya lupa mentadaburi surat At-Taghabun, oh mungkin saya lupa dengan surat An-Nisa ayat 19. Akhirnya kita terbuka view-nya kita. Dalam menghadapi apa yang kita hadapi pada ujian kehidupan bersama dengan pasangan hidup. Dan kita harus ingat ya, yang kita harus selalu ingatkan adalah, ujian apapun yang kita rasakan di dunia itu hanya bersifat sementara. Tadi saya ngobrol dengan Pak Hiban sebelum sholat Isya. Beliau tadi ngomong, waktu sekarang cepat banget ya. Baru kemarin Rebu, udah Rebu.

0: Tahu-tahu sudah November, bentar lagi Desember, dah tahun baru lagi, ganti tahun. Bapak Ibu tahu nggak, kenapa Allah jadikan dunia ini cepat? Kenapa di akhirat itu satu hari sebanding dengan 1000 tahun di akhirat? Allah mampu nggak menjadikan waktu di dunia itu lama? Mampu, mampu banget, kecil bagi Allah, kun fayakun jadi. Tapi kenapa Allah jadikan waktu di dunia itu cepat? Ternyata itu tanda cintanya Allah kepada kita. Supaya yang beramal tidak penat dan tidak bosan. Supaya yang bermaksiat sadar, maksiatmu itu yo nikmatnya yo sebentar. Makanya dijadikan dunia cepat. Coba kalau dijadikan dunia itu satu hari sebanding dengan 1000 tahun, Pak, pegel, Pak. Bapak nunggu kajian hari Rabu malam, nunggu 7000 tahun. Ya, kita akan bertemu kajian kembali hari Rabu, 7000 tahun lagi insya Allah. Pegel, Pak, nunggunya. Lelah, letih. Makanya dijadikan akhirnya waktunya cepat. Makanya akhirnya nanti kalau kita dapat ujian bersama pasangan, katakan. Dan kita afirmasi kepikiran kita, ini cepat kok. Makanya kata-kata bagus yang pernah saya baca di salah satu tulisan dari seorang ulama, bukan ulama lah, musaqqaf. Musaqqaf itu kayak orang yang punya wawasan luas. Beliau menuliskan di kitab yang baru saja saya baca, katakan pada kehidupan dunia yang bergerak cepat, semuanya akan cepat berlalu. Supaya ketika kamu senang, cepat katakan, semuanya akan berlalu, supaya kesenanganmu tidak menjadikan sombong. Kalau lagi kamu sedih, katakan kepada dirimu, semuanya akan berlalu, supaya kamu tidak terlalu sedih berlarut-larut, karena kamu tahu semuanya akan berlalu. Makanya kalau kita ingin melakukan kebaikan, berat banget, malam-malam jam 2 kita mau bangun, berat gitu, katakan, semuanya akan berlalu, supaya kita langsung tergerak untuk melakukannya, karena itu pun juga cepat kalau kita kerjakan. Sama-sama, Pak, sudah 1 minggu dari minggu yang lain, dari minggu yang lalu. Yang melakukan ketaatan selama sepekan ini sudah berlalu. Yang tidak melakukan ketaatan selama sepekan ini pun sudah berlalu juga. Maka sesungguhnya dengan itulah kita semakin paham, semuanya akan berlalu. Supaya yang bahagia, jangan terlalu sombong. Karena kebahagiaanmu hari ini ketika kamu diuji dengan kesyukuran, tidak menjadikan kamu lupa kepada Allah, karena semuanya bisa diambil tiba-tiba. Yang sedang diuji dengan pasangan pun mengatakan, semuanya akan berlalu. Bahwasanya tidak selamanya pasangan kita itu nguji kita dan memberikan kepada kita air mata. Pasti ada saat-saatnya kita akan tertawa bersama setelah kita meneteskan air mata karena kecewa oleh apa yang dia perbuat. 4 perkara itu melatih kesabaran saya, Bapak, dan Ibu dalam kehidupan kita berumah tangga. Surat At-Taghabun ayat 14. Surat An-Nisa 19. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bagaimana ketika kita melatih kesabaran kita, sesungguhnya kita pun juga memahami betul ini dengan ilmu yang menjadikan kita bisa untuk selantiasa melatih kesabaran kita. Tidak ada orang yang paling patut mendapatkan kesabaran dalam kehidupan kita kecuali adalah pasangan kita. Seburuk-buruknya istri kita hari ini, sesungguhnya dia yang tetap membukakan pintu walaupun dia mengetahui semua aibnya kita pada perjalanan hidup. Seburuk-buruknya suami kita hari ini, bagaimanapun dia adalah orang yang bertanggung jawab di dalam hisab ketika nanti kita berdua dihadapkan di pengadilan Allah. Selalu ada alasan untuk bersabar, dan tidak ada alasan yang paling indah untuk bersabar kecuali adalah ilmu yang memberikan kekuatan. Barakallahu fiik. Ini sabar yang pertama, sabar bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, sabar bersama dengan orang tua kita. Yang ketiga, sabar menuntut ilmu. Yang keempat, sabar ketika berinteraksi dan ketika kita berdakwah. Dan yang kelima, sabar ketika kita melakukan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Pertemuan kita selanjutnya, sabar ketika menuntut ilmu. Konkretnya itu apa? Dan sabar ketika kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita pulang menuju kepada keluarga tercinta. Bagi yang belum menikah, kasihan ya, belum menikah-nikah. Gimana kamu akan melatih kesabaranmu kalau tidak segera menikah? Kalau kita nanti sedang mendapati ada lembaran-lembaran pasangan kita yang mungkin sedang membuat kita sedih, bacalah surat An-Nisa 19. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kamu sabar sama pasanganmu, dibalasnya oleh Allah satu kebaikan atau banyak kebaikan? Banyak kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Merahmati istri kita, merahmati suami kita. Semoga kita menjadi seorang suami yang tidak pandai untuk mengancam istri kita dengan kata tidak ridho. Dan semoga istri kita memahami, tidak ada puncak tertinggi karirnya seorang wanita kecuali dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Karena ketika seorang suami sudah ridho kepada istrinya, tidak ada balasan untuknya kecuali 8 pintu surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi pula seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. Esok pagi saja, katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Quran, Surat Al-Fajr ayat 23-24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak
porsi waktunya buat ibadah. Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit. Ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu.